0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dewa syukur bapotalu untuk malau dihadrati lio eya. Todo tio eya ta ima ima tome dunia botia walopolo utia liwa agama. Salawati wassalamu bapotalu untuk malau de nabi untuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge lebat mau ode ongo ngala alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo duduk ahihi dengan lio doa anto tima-tima manga sare ati lio syukuru itu donggolo oto dua umur syukuru hiang donggolo oto dua insyaallah itu amia tia de boi sehat tia hi kuat tia hi orjiki atau dulahi botia tunggulo mola akhiria wa utipi aminia
1: amin ya robbal alamin.
0: Mengodlah mengod tato dabo to owoluo lamiatiau tato umale dapat to totalu lo mengod tato to udu mudu pabutia amiatia ma moslita molo ia wolo uhi walia metoli punto butia dabo usilita lo wolo uma longo alo toli punto hulondalo usilita la butia ju eh apa dulu ini yang tuh mencerita ini
1: bu awu
0: Mosilita lo bu au. Iya.
1: Bu au bo itu tinggal bo dari Kalapa?
0: Iya, itu bo itu.
1: Bu au lo bongo.
0: Nah, itu bu au lo bongo. Nah, itu. I longola bu au, i longola.
1: I longola, tinggal bu au.
0: Tinggal bu au. Itu itu. Olanto botia bu au bahe pom-pom ima to. Tapi sekarang boti bu au sudah bernilai.
1: Bernilai
0: uang.
1: Iya, bernilai uang.
0: Iya, itu begitu. Karena botia hutulio wolo
1: briket.
0: Briket.
1: Bukan burket.
0: Dan burket itu bonge itu nge.
1: Nge. Briket.
0: Iya. Hutulio briket itu begitu. Andelo ulati wolo bentuk lio persis boti wolo ho. Milih patelo mak.
1: Bara.
0: Bara. Mesti pilih ganti lio bahu buti
1: masa
0: dia bahu lo bahu. Hei ganti lio bahu lo bahu buti dari hitam.
1: Saya.
0: Briket ah betul. I uti poli terbuat dari buau.
1: Saya. Nah,
0: itu kan biasa poli batu bara. Hei makan toto.
1: Saya.
0: Nah itu. Uti poli terbuat dari buau. Ilau lio de tuan polo betul.
1: Arab Saudi.
0: Sanangi antalo haji tiang.
1: Negara li kaita nyonyo.
0: Iya, indo.
1: Kaita nyonyo soalnya DPI dong tinggi.
0: Iya. Sanangi talo haji PN tadi. Karena Arab Saudi lo hile beto briket dari bu auto.
1: Saya.
0: I pos satelio itu. Kan mau datang iya. Kurban itu.
1: Iya betul.
0: Pos satelio itu.
1: Memang olo dia perasa lo sate yang dia bakar di tempurung, di arang tempurung dengan yang dia bakar di listrik.
0: Oh iya. Iya.
1: Itu beda, sangat jauh. Beda.
0: Iya. Jadi itu
1: yang atau di kompor.
0: Pak alu lo sate tadi dia.
1: Ti Ibu Yulan wali Ibu Ulfa.
0: Iya.
1: RRI iya. Gorontalo ada dua jamaah yang berangkat.
0: Ya,
1: donggo, Masya Allah.
0: Donggo moe adorang apa moe ini ada makan sate lo unta, soalnya ada kirim bu au dari sini.
1: Selamat berbakar-bakar sate lo unta.
0: Jo, batok kelapa. Itu bahasa umum.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau bahasa kamu satem.
1: Hah?
0: Satem, satem.
1: Satem.
0: Satem, bapak ila lemak sate, patau bukti ma'em. Jo. Itu kalau bahasa kamus.
1: Oh iya iya iya.
0: Ya. Nah, berarti itu orang itu berarti produksi lo bongo mau datang.
1: Iya.
0: Tapi bongo sekarang empat orang ini sudah umur 50-an ke atas.
1: Oh.
0: Nah itu, produksinya mengurang. Nah itu, makanya harus ada peremajaan.
1: Peremajaan.
0: Itu. Di samping berarti bu au, juga hula ngobong ngobah pernah ilau lio.
1: Iya, santan.
0: Itu loh. Dikuat tiada rumah pikir-pikir langit itu. Tontol udah nggak tahu ngoti, waktu tontol utuh abang ngoti ya. Iya, malu buat satu kontainer buat lauli ya.
1: Ini juga menimbulkan pertanyaan, siapa ini yang sok kupas kalapa ini? Tempurung dia.
0: Tontol mulut takai gue. Malu ngolo puluh pas sumpi pilum.
1: Pak Sumbili Ibu Nina dah datang lo Pak Sumbili Ibu Nina, Ibu Nina Kasim.
0: Iya, itu Pak Sumbili itu. Tapi yang paling banyak produksinya itu yang di mana itu di perbatasan Kabupaten Kobualemo. Di Hulu Delo Mall, lo Hulu Delo Mall,
1: Oh, Tabu. Oh, saya.
0: Itu sebelum Hulu Delo itu kan?
1: Saya.
0: Itu baik itu produksi lo paling mendata. Kalau satu timah atau walo to biongan walo itu ya.
1: Biongan ini
0: botol, di barat.
1: Kabupaten Gorontalo.
0: Iya. Itu wepo mutuala itu moli gormai. Sewaktu itu belum tembus.
1: Iya.
0: Baru mau ciri di patung atu pato.
1: Ketupat, iya.
0: Itu olo tuau. Nah itu produksi lio lo boti lo bu awau boti hulango bongo nanti hulango
1: yang kasih melahirkan bukan poli
0: ya. Nah itu hulango itu kental. Kentalnya kelapa
1: berarti air perasan pertama.
0: Iya, i, wano omong melume kan baito bahepoluhu tu.
1: Coho saya.
0: Iya, balata melayu teto i, bawa tapo po balatu lioto uol, to dangata, dangata hirugirugia botimahio, namo ngotolongungu, pata buah api deli maklo lungka bongo juga.
1: Lungka bongo.
0: Andila botilo hulu to botiu, nana wau.
1: Enggak boleh ngotolio.
0: Oh petalio nenek, cepat payo ngamulaiyo. Anjo, nah beti, alhamdulillah beti, ya mudah-mudahan ini, apalagi dengan adanya penas, penas ini semakin bertambah ilmu kita,
1: nah
0: itu, karena beto tempat temu wicara itu, pohutuolio to uge, auditorium uge, itu beto. I jatalatia di uewo jatan to dono beto pohutua lio beto. Ada dua tampa katanya.
1: Iya. Boyang. Ada dua venue ya.
0: Iya. Beto upo temu wicara itu. Nah ini kesempatan poli.
1: Iya.
0: Untuk petani dan nelayan.
1: Di Gor David satu pakun.
0: Oh jojo. Iya. Oh to para samya.
1: Para samya. Di gedung para samya.
0: Iya. Iya. Itu beto. I uti itu kesempatan olah tuh uti.
1: Saya.
0: Ya boleh nanto. Tapi saya berpikir produksi lo santan wabu wabu ti mali hilangi. Karena orang coba jual ulimu kan.
1: Ulimu. Tapi kan itu kalau yang santan itu dari kelapa yang tua ada buah kan.
0: Nah itulah. Dongko ulimu mah potali.
1: Dorang so iya, dorang so cungkil-cungkil orang so sucu panjang.
0: Nah itu produksi lemah lagi. Kan boleh bongo masatnya kan berbuah masih rendah toh.
1: Ya.
0: Apalagi buti hibrida buti.
1: Bisa dipetik berdiri saja.
0: Iya. Nah itu tapulio. Tapulio lo bongo itu memang tapal.
1: Saya.
0: Bolu beto ita pulau bongo beto. Jadi kan udah ngata mulut tu mal dah data. Dah itu dah mal mau data. Allah beti hulangio Allah beto.
1: Hulangio bongo saya.
0: Dah hulango bongo mali doi. Ati mak poli bu au mali doi. Patau Allah hulu to mali doi.
1: Iya.
0: Yang saya tahu di lembaga Pohuwato, lembaga pemasarkan lapas Pohuwato itu produksi lo huluto. Itu dikirim ke Chinese kalau tidak salah.
1: Di mana ini Chinese ini?
0: Itu kampung Malatya atau Cina mah.
1: Di Bakuni ini asli ya, Cina.
0: Ya, bo matolatya ucah sahla Cina. Berarti mak di lembangan terlihat tiari juga.
1: Oh, iya.
0: Itu dikirim entahlah masih produksi atau bagaimana.
1: Ya. DP nama Kokovia kokofiber, kokofiber.
0: Iya.
1: Serabut kelapa.
0: Serabut kelapa.
1: Iya.
0: Itu hela ololi-ololi itu di La Paz tel pohuate itu yang produksi itu. Sampai itu betia iya pelma beti olan tu enggak bongo boleh ulam mati mati pohuate he poi mualio. Itu ah utima mali mamali wujud uang mu amit
1: ti. Iya, ini kelap tumbuhan kelapa ini.
0: Iya. Indo beido bolo timbulungo ame.
1: Timbulungo iya
0: Jo, enggak siapa tahu.
1: Siapa tahu timbulungo ini bisa dijadikan pernak-pernik. Kan bisa difikirkan. Orang Gorontalo ini sebenarnya kreativitas mereka itu tinggi Pak Kuning.
0: Iya. Tapi unsur kegengsiannya tinggi. Itu baik sorbat tinggi-tinggi semua Allah. Karena walaupun ya walaupun dia butuh melahirkan lama walaupun memang olita.
1: Yang begini yang ke.
0: Walaupun berarti kelemahan loh ulun tak lebih tahu itu. Ya orang satu mulai timbul idenya dia dia pun melahirkan dia Allah dah tidak akan berkembang. Walaupun malah tabiat itu wajah pemahu. Malah tabiat itu loh dah luar dia pemahu. Ya. Karena ini yang begini-begini yang perlu dikikis. Sekarang ini mah reformasi nanain.
1: Iya betul. Nah, tidak itu, perlu gengsi.
0: Iya, gengsi itu mau pantai. Iya, karena apa? Timbul ide bukan karena unsur kegengsian sehingga ide itu tidak terlaksana. Ini begitu. Wah itu pada umumnya itu hulontalo itu gengsinya tinggi, tinggi Pak. Ya. Wah dia pahe uti.
1: Pantasan Allah satu orang bajual pisang goreng semua-semua satu kilometer ke sana bajual pisang.
0: Iya itu. Nah itu begitu. Yang satu jual pisang goreng yang di sebelahnya potalia lo lutu. Yang di sebelahnya potalia lo inu lo bongo.
1: Iya harus begitu.
0: Iya
1: saling di sampingnya, menunjang. Iya yang di samping kiri kanan bajual yang lain.
0: Iya.
1: Tabung gas ke.
0: Iya begitu. Malio di itu begitu. Satu kompleks itu kalau begitu. Dan itu imoho dawa uti.
1: Saya.
0: Dan itu pasti itu moho dawa. Nah, bo, ya sudah begitulah. Timbul ide seseorang itu poli orang lain juga akan ikutan. Ikutannya oke. Kita ini sekarang ini UMKM bersaing tapi bersaing yang sehat. Ya itu dia uma popo dehua tutuhia.
1: Tutuhia.
0: Hende dan lain-lain sebagainya. Yo. Karena ya mana tabiatul kau ati ulah betul kau kau mau iimbu ombong yawan dia mau betul
1: jo mau iimbu ombong obati walo lo hilang mengili
0: jo
1: oh
0: betul nah uti beti nah ini yang harus jadi perhatian Orlando.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana peremajaan kelapa di manakah bibit yang kita dapat?
1: Oh iya ya.
0: Artinya bibit yang gagah. Tapi kalau ini kelapa yang sudah umur 50-an, bibitnya jadi ya jaboti ya
1: kualitas.
0: Iya. Itu begitu. Tapi ada caranya juga. Kita bisa lihat di YouTube cara memilih bibit. Itu begitu. Ada waloto YouTube itu
1: juga.
0: Nah itu tiba-tiba itu yang harus kita perhatikan peremajaan kelapa begitu. Tapi saya dengar itu dari Kadis Pertanian. Mahaya Tangkulio begitu. Kadis Ketahanan Pangan. Tanaman pangan
1: dan hortikultura.
0: Hidung ke puluh haya agiatan mah disingkat wolo.
1: Tidak boleh singkat Pak Kuni.
0: Nah itu lo aku udah bawa bingung. Hei adung hei makan ada peremajaan kelapa.
1: Kalau Pak Kuni kalau di daerah lain itu sudah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Itu ya di daerah lain. Kalau di Gorontalo di nomenklatur belum belum seperti.
0: Jo ya. Amat bo. Aku udah bo bingung macam mau.
1: Di Pak Mulyadi som dapat
0: dikas. Mohon maaf Pak Mulyadi.
1: Pak Mario Mulyadi mari.
0: Pak Mulyadi. Enja. Nah itu ilo dong helat tiato lipat Dokter Mulia di Mario.
1: Saya.
0: Itu kan ada betul remajaan lo bongo itu Jun. Nah itu betul. Karena botia itu botia memang produksi lo bongo. Ngomong lama itu Jun. Karena apa betul produksi lo bongo sehingga dibuatlah koperasi kopra oleh Pak Nani Wartabone. Itu.
1: Iya,
0: karena
1: iya.
0: Dia diberi jabatan tidak mau tinggal lelo buti jabatan tanpa koprol. Jabatan ini yang diberikan ini tanpa koprol. Masa dia kan bawa koprol mau huto penkal aja dia.
1: Iya, iya.
0: Penkal aja jatuh mbak yang penting koprol.
1: Koprol buti malah viral ya. Iya. Maksudnya sudah jadi istilah.
0: Iya.
1: Mak koprol politik nah, pakun ya.
0: Itu lupa, nanti tanpa koprol diberi
1: saya.
0: Jabatan, tapi dia tolak. Itu dibentuklah itu koperasi kopra itu. Karena ada data bongo tolak tuh. Walaupun kapali itu kapali tindahia. Kapal kopra itu pada itu helio. Itu kalau tidak salah kapal tindahia.
1: Di tahun itu berapa ini Pak Kun? Nanti ini saya dapat dengar.
0: Dongko tahun begitu.
1: 40-an.
0: Tahun 60-an.
1: Oh, 60-an.
0: Iya.
1: Betul hebat tindahi ya.
0: Pada itu dia bongo begitu. Kalau yang tidak punya dermaga, gagah sekali mulia perahu ke sana kemari. Iya, kan dimuat di perahu yang agak besar-besar. Karena di kapal itu melapi jangga. Melatuhungo deh itu.
1: Iya di tengah-tengah ya.
0: Iya. Tengah-tengah kan tidak ada dermaga.
1: Iya.
0: Jauh duane.
1: Iya. Apa itu duane?
0: Dermaga.
1: Oh dermaga duane.
0: Iya. Itu jauh duane. Nah itu imam melapi jangga dia. Melapi jangga itu membuang jangkar.
1: Iya iya.
0: Nah itu imah itu toh melapi itu toh walau itu toh blotu. Ya imah itu toh ada blotu deh kapal tindahia. Wala mahihi poti kapal tindah ya memang deto hebong
1: basar deh petiupan itu waktu itu rumah-rumah belum banyak ya
0: jo
1: memang dapat dengar sekali sangkakala
0: sangkakala
1: iya
0: itu beto produksi memang orang tuh betul produksi lo bongo binte
1: saya
0: itu beto. Nah apa itu karena mak ilo data walo ilo bongulan lo bele sehingga
1: saya.
0: Bongo-bongo ala buti mo data ule luodu.
1: Saya.
0: Ya. Nah ini langi olo produksi lo bongo begitu toh. Apa tak oh ya yang kita tahu buti ya bongo apa luhu apa. Bopo hutu pilito deh.
1: Ya bopo tubu.
0: Ya bopo tubu bopo uito. Ima satia jume helau lo deli pulo tau deli.
1: Ya. Saya.
0: Orang asing tia tidak tahu Deli itu.
1: Tahu Deli, enggak ya. Deli-deli.
0: Enggak Deli-deli tia.
1: Saya.
0: Jo.
1: Nah,
0: walaupun ini hulung kalau lo orang asing.
1: Tahu ya, Deli.
0: Orang asing. Jo. Nah, yeah. Asing tia itu kan Deli-deli tia.
1: Saya.
0: Jo.
1: Ini ada komentar Pak Kunit dari Sriwangi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Kunit Tatu. Watia poli ma bilo bilo he tayangan no FB soalnya ya. Mau opio he hilao karena banyak menghibur.
0: Hah? Ah, teh posita lo, teh posita lo bu au.
1: Bu au. Banyak okay. Menghibur buat itu walol.
0: Opa tuh cuma mau sate udah.
1: Belum, masih berapa hari lagi nih Zulkaidah.
0: Tunggu dulu tenang. Iya, perhatian-perhatian segeralah membeli tampurung sekarang. Karena tampurung
1: dia sama kirim di Arab Saudi tampurung
0: ini. Saudi dalam bentuk briket. Tahu apa morong ilo? Wow, tusu-tusu sate.
1: Iya, lidi-lidi lo tusu-tusu sate.
0: Jauh. Karena umur sate itu dilak-dilak. Odelo, oi, walau botia ii.
1: Boh.
0: Iya, bohu lo bu au.
1: Bohu lo bu au.
0: Iya, ndok begitu bohu lo bu au. itu uyu motombo wata. Apalagi apalagi wolo kelapa yang sisa-sisa itu, tapi yang masih basah, kalau yang sekiring dia mau menyala.
1: Iya.
0: Saya punya, saya ambil yang basah-basah, dipotong kecil-kecil. Begitu dia meletapi to bahu botias sate, saya buang itu kelapa kan jadi basah sekali tuh. Baunya lebih enak lah.
1: DP apa? DP tampurung yang basah atau DP kelapa?
0: DP kelapa. Jadi basah sekali tuh. Jadi basah sekali.
1: Nah, nanti mau coba.
0: Baunya sate itu memang gak jadi gagah.
1: Iya, kan sudah dikepuli asap yang ini ya.
0: Itu.
1: Oh iya iya, mau coba.
0: Yuk kita coba yuk.
1: Yuk kita coba yuk.
0: Siapa yang mau coba bilang-bilang ya.
1: Yang saya tahu ini Pak Kuni, bode peda budawut yang bikin enak. Karena ada taruh itu bara yang masih menyala baru mau tutup. Taruh balakama.
0: Apa? Dabu-dabu bara.
1: Dabu-dabu bara. Kalau yang tipe aku nih pe tips tadi itu sate bakar kelapa.
0: Betul. Asapnya itu dia akan melekat di sate itu.
1: Iya.
0: Dan baunya bagus.
1: Iya.
0: Itu tapi dia bawa pok lu tua ya bau setengah mantau mahewa de talo.
1: Iya. Soalnya itu harus yang sesuai syariah.
0: Iya, itu. Ada apa ulolo
1: Iya, so itu.
0: Nyama polio mah tu tola-tola nak. Bo
1: apa? Hingga di religi pagi ini orang-orang sebanyak bertanya, Pak Ustadz, bagaimana hukum daging kurban yang dibuat hanya untuk tola-tola? Tola-tola meja.
0: Aku rasa gili baru dapat dengar aku rasa gili.
1: Apa?
0: Yo, Dewi Titi ada kisah sejarahnya.
1: Yeah.
0: Wandila itu tak ilolotio. Kira-kira dilan dia boja jagilan dia dia botilo.
1: Lo hewan.
0: Ya.
1: Iya.
0: Wan jagilan dia dia kira-kira wati hati mana patok ilolotio.
1: Iya ya betul. Masya Allah.
0: Dan bawa pengendaliannya di situlah.
1: Iya betul.
0: Baik tu, apa tak buat ya mengolok tak buat ya. Nah itu, popotoloh helm tate buat ika lakuan nilo binatang ni baik tu.
1: Iya betul.
0: Duhulio olok duhulio pen tak baik tu. Tapi dah buat timbul kamar baik tu. Ajo, ada itu. Mau itu lo. Wanu mau pahuna lo uto di lah mau tapu buto. Dah bawa wanu mau pahuna lo akali mau to dua banar bau itu.
1: Napa ada
0: Bolo.
1: Komentar Ibu Sriwangi karena kuat tatawa saya.
0: Aku tuh kan tidak bisa tatawa.
1: Di Ibu Sriwangi tadi itu mungkin ada tatawa dengan yang Tipa Kuni bilang panjang sekali DP nama dinas ketahanan pangan. Ketahanan pangan, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Jo, umat mau minta hortikultura, betul mas susah tak perlu lagi. Minta apa tak?
1: Hortikultura tak.
0: Fe masih kisah lo utang gulo lati. Tibu yulan betian mau ii betian apa? Mau baca lah berita. Ilo ngalah ya, mau tata apa tadi dan bangunnya. Jo, terima kasih kau Ibu Sriwangi kau Ya, pagi-pagi itu harus kita jadi mesti seger buger.
1: Oleh apa?
0: Seger buger.
1: Tipe aku ni pun seger buger.
0: Jo.
1: Teber. Pak Uni ada lagi komentar. Telaga Biru hadir atas nama Ramlah Saleh.
0: Ya, Ibu Ramlah.
1: Iya, baru ini ada Ibu Hajah Hayati Anyo Nenek Suci. Pak Uni tatu sehat selalu amin. Ya Rabbal Alamin. Permajaan Kelapa Nuni, Alhamdulillah. Watia obongongo ayu, mahemomungo, sakilio. Mamehe lahe tolo remaja-remaja olo.
0: Iya, memang
1: hidup hati di olo, hati olo buai.
0: Di tengah-tengah umongo di titiali ju, untung kali masung-sunyi tato bele. Sudah, wito. Jangankan no di, nanti Allah rasa-rasa latihan. Aku nih, satu ante uti bolo kalajai lo. Yo. Latia poli dambu.
1: Oh, dambu. Iga gak ono beto dambu.
0: Nah itu. Apalagi tinggal emang untuk itu hamil Bali. Kan aus satu-satu tau.
1: Saya.
0: Aku nih, oh awas kan kalau tidak makan, oh, kita mau dapat dia ini botak buang-buang, awas.

0: Lanjut.
1: Nah, kumaha lanjut. Maka asik kandungan-dungan lagu wau ya.
0: Lagu Lika Nino.
1: Oleh El Nino.
0: Saya.
1: Lame ongko kike ingo baito lagu baito. Baru itu suara, suara runta pakabila, tamalah tepada buolo. Ipilo kapu bagi salu malo. Yo. Nengo, ya, hepo menyanyi melo walau itu. Lo kumbania. Yo. Menyanyi dengan dia baito. Masa penjajahan. Yo. Itu baito. Ada juga kalau ada kaitan buti walau paolo. Walau paolo lagu hulon tali itu. Ada kaitannya tapi orang tidak begitu.
0: Mengenal.
1: Walau mau polo dulu dua atau ulia lo malu. Itu baito. Ada kaitannya dengan sejarah itu loh.

0: Baca dulu ini apa yang
1: ada
0: bagi
1: komentar dari drama. Wiwing Mainci.
0: Jojo kepo.
1: Jojo Pak Kapten.
0: Jojo.
1: Berarti Pak Kapten tahu itu kapal yang tadi di Pakuni bilang.
0: Tindah hiya umsi itu tahun 60-an itu.
1: Oh iya iya ya, oke. Okay. Ya. Mau baca dulu ini. Di Cap punya komentar ya. Alhamdulillah sehat ya Pak Kunita tuh. Saya senang sekali siaran ini. Yo. Saya madelo to kambung lo hilawo.
0: Itu sama di masa hati anak-anak.
1: Wiso itu ya. Pertanyaannya di manakah di Pak Cap sekarang ini? Di Banjarmasin ternyata.
0: Pendek jo.
1: Berapa kali transit ini?
0: Wah. Nenawa upin dia cuma melatu Banjar masih laku
1: di Banjar ya.
0: Jo. Eh bolo dua lapor datang kebu. Kalau pula jadi itu ulon talo nana.
1: Iya. Sehat-sehat di sana Pak Wiwing Mainci.
0: Sama juga dan 30 kapal apa ya di Pak Marwan Muhammad.
1: Oh.
0: Dia Allah dungo he Allah tio. Mau. Wali ma ebo pihio peti kuni am deh tatim tanggal kuni am.
1: Kalau tidak. Alhamdulillah.
0: Kira-kira kau dah dalam otom eh wato wali. Ilongala. Alu tu bo bleh bleh buti eh dungo dungo he kalu bebe muti wali.
1: Oke. Okay. Selain dari Banjarmasin,
0: ya.
1: Ada dari Garut.
0: Ah.
1: Eh bukan Garut. Gorut.
0: Cara pelatih mah Garut mah.
1: Tibasmus.
0: Ajo. Tiba Mustang.
1: Iya. Tatu DPK untungan di pohon kelapa itu semua ada harga. Mulai DP batang, DP buah, DP daun, DP akar juga. Tapi sayang, harga kopra di Gorontalo tidak menentu. Bersyukur bagi orang-orang yang ada pohon kelapa. Kurang batunggu-tunggu panen. So tidak lagi susah sama batanam ulang. Itu dari Basmus.
0: Iya. Alhamdulillah mah memang wajah di polos singgungi itu timak mal tapi memang tentang mesinggungi harga lo bongoti
1: yang punya lahan kelapa yang ada kelapa masya Allah tabarakallah syukur nikmat ya.
0: Dah itu karena bilang cingnya latih atau ulimu endi itu.
1: Saya.
0: Indo betul. Yang sebenarnya kenapa orang jual jadi ulimu? Karena satu cepat wujud uang.
1: Iya.
0: Itu. Kedua, kalau dia dibikin jadi kopra prosesnya banyak. Sedangkan harganya di bawah oh di tom dapat 7
1: ratus ya.
0: Buatnya jalo poong buta di tom.
1: Tiba semus yang super jelas.
0: Emang latih oh.
1: Versi libasi musi lebih jelas.
0: Nah itu film oh demen tapuli tio itu singgung yo lo itu hujat mak bukan cinyap mak di tom mak. Kita pemilih libas musi. Nah itu betul. Sampai itu betul tahu betul.
1: Memilih bajual ini air kelapa ya. Wah
0: dia petani lalu mata uti wali ti mak doi mak dihudi tahu. Kalau belum kau pahim ngawal.
1: Oh kopra hasil kopra.
0: Hengu ala uti. Tuan wali piator. Tuan dong kau hungo. Walau betiai dibelah, nah itu kan, pakai bulingo, nah itu betul. Patah dong kau ngopi lah deh dia supaya gampang betul mau
1: bakar.
0: Walau tutuo dia.
1: Oh iya. Dengan sabit.
0: Ya sabit tinggal tutu lolobongo.
1: Oh ada lagi tutu lolobongo ya?
0: Tutu lolobongo, dia tutu.
1: Oh tutu lolobongo.
0: Tutu lolobongo. Indo-indo. Prosesnya patapoi dong kemohiladu. Kalau ada yang diasapi, dikeringkan dengan panas itu kan. Indo-indo prosesnya banyak. Makanya banyak orang mah. Patah hasil lima ibu.
1: Bosa dikit dia penilai.
0: Indo-indo. Itu tuh kecewanya petani itu.
1: Iya.
0: Indo-indo. Ini pilih pohon latih atau tabu enti itu. Yang tak pulih itu ada latih itu Pak Mustang. Bawa itu tak pun itu metia lu ada mampi po.
1: Harap pulih lita itu lebih pada tahu loh.
0: Macam mampi po ya malu apa. Padahal itu ketilah umat latih itu malu tak pun itu metia. Oh lo maaf. Itu. prosesnya berarti kekecewaan Baito karena harganya itu di bawah. Nanti tuh Baito memang dari dungi nggak milah. Ulo pas mesti tahu Alipobongo peganti kuasi.
1: Alipobongo?
0: Itu Alipobongo Baito. Ini dulu juga bikin-bikin kuasi itu.
1: Yang serabutnya, bukan?
0: Itu kan batangnya toh. Kita ambil itu, iya, kulitnya betul. Itu.
1: Baru udah palingnya kemari.
0: Ya, petabu bubu olopo itu kuasi.
1: Iya, dulu kemari saya ada babacet dinding karena tinenepe dinding waktu itu masih tehilo. Jadi harus mocet dengan yang keras itu.
0: Ya, andilah mamu hamemeh boti Pak Dengo.
1: Pak
0: Dengo uti apa bubu olo petabu itu maeta. 40 ti ade mato. Wah, made to olo tilo.
1: Tilo.
0: Tilo made to zaman itu menurut zamannya.
1: Menurut zamannya. Ya. Gen Z sekarang so tidak tahu yang hal-hal begitu Pak Kuni.
0: Alhamdulillah wati dong ke menikmati dari tilo. Sampai umat modern putih masa ini.
1: Iya. Dan sesungguhnya sangat-sangat senang bahagia kalau kita orang itu hidup kamari di zaman-zaman dulu ya Pak Koni.
0: Dongko Pak Mustang hati-hati dongko tilu mulai itu zaman nilo ponggo.
1: Pak pak pak.
0: Iya. Zaman itu apalagi ini kalau mati dah boh marasalo tahu ulo bongo. Itu begitu. Kan ada bongo kan mudah menghenguli yo.
1: Iya.
0: Belum sempat dia mau panjat.
1: Iya.
0: Karena dulu itu kan banyak yang tuan kelapa itu dia panjat terus.
1: Iya. Jadi betul.
0: Mudah menghentiak bongo mau tidak mau. Orang mau ambil tuh kan.
1: Kalau saya waktu itu baku rampas mau lari-lari gitu orang Pak Kuni mau pergi di balakang lorong.
0: Itu. Mau heu apa itu. Tapi wanita lo Palemba apa? Wanita lo Palemba apalagi Tuan Kalapa itu pintar.
1: Oh, Tuan Kalapa yang badusu.
0: Yang pintar. Dia mau suruh-suruh deng Palemba. Iya, itu dulu mai. Wih mulia kemarin, tapi yang uniknya itu kalau Palemba yang masih muda yang ada daun,
1: iya,
0: itu baru dia putus dari atas bukan melayang-layang.
1: Oh iya.
0: Tapi dia mau ikut dari batang.
1: Imuhenya
0: lo itu, ala-ala apa itu batang itu, imuhenya lo itu orang sudah balik kemarin mau
1: hingga
0: tuh mete atau. Nguan enak dia apa mate?
1: Aku rampas mau ba. Wow, torang mau lewati kasana ini tanah-tanah yang pokoknya maksudnya tanah-tanah yang ada macam-macam yang di tanah ini.
0: Ah di Bobuti Mei Deta Melato Tahi.
1: Biasanya Pak Kuni di pohon-pohon kelapa bagi itu ada WC umum.
0: Ya, bongolah.
1: Bongol.
0: Bongolah itu sudah terlupakan zaman itu. Tapi bongolah itu masih saya sempat baca di bukunya dia mengangkat lagi itu yang dulu-dulu Dr. Momi Hunou.
1: Saya Tika Kamomi.
0: Iya. Indo Baito itu saya sempat baca Baito bongola dia dulu-dulu dia ceritakan yang dulu-dulu itu ya malum orang sosiologi jadi bau itu pun diatur lima sosiologi antropologi
1: iya betul
0: nah boleh maafkan lahir dan batin nih
1: Pak Dokter baru-baru ini Pak Dokter menyelenggarakan diseminasi
0: ya itu begitu bujuk itu tala tiap mah tidak kasih tahu mah bolali aja nah uti pokoknya mana ada tetap untuk bintang tamu di
1: saya
0: Pak Dokter Taufik Talalu
1: saya
0: Pak Dokter Andres Kango
1: saya
0: Pak Dokter kalau itu mulai hikmat pagi religi pagi Dokter Husni
1: Pak Dokter Husni Idrus LCMSI CDAI
0: ya si CDI.
1: CDI. CDAI.
0: Ya, in CDAI. Itu begitu. Indah. Ali walau itu kun, CDAI. Maka itu jamal pacamu. Ali oleh mesti jamal poin tua lo yo ti pada macata wawol.
1: Alumni yang ini itu. Ya. Bersertifikat
0: profesinya itu.
1: Profesinya. Ya.
0: Nah itu. Lanjut.
1: Lanjut.
0: Ya. Itu uang muta. Hunalio malipodi.
1: Saya.
0: Palemba. Poli Palemba poli ulo lumadu. Oi. Ya betul po hamai Palemba. Odu henga. Itu enggak mau sindiran itu.
1: Sindiran.
0: Ini sindiran. Kalau orang tidak mengerti, walau maksud linene beti itu ali jabuti pamai palemba oduhenga maksudnya beti tempeh beti ayu sama-sama pede tiolo palemba
1: oduhenga
0: oduhenga wale mau ti mau lingo palemba ati ti aye dia mio palemba karena wati beti ti nang gula linene te palemba karena itu pede tabe itu. Elektu lino Palemba ti wale poli bang. Abolo ma abolo. Ko asa lulu madu olo
1: wi. Sayo. Enjo. Ada komentar lagi Pak Kuni. Tibu Hadijah Rahman. Alhamdulillah Pak Kuni itu kolapa ya. Biar berapa pohon debo ada tiap 3 bulan. Ada DP uang. Kalau tanam sekarang olo.
0: Ya.
1: Tatu sopolo dulah he.
0: Ojo ojo, muali. Yo, dia tahan. Yang penting dia mak ilu malapo wa atalio.
1: Ya.
0: Sistem dari itu tanaman itu menjadi pelajaran juga bagi manusia.
1: Ya.
0: Bahwa di musim kemarau tidak ada air, maka akarnya itu bertambah panjang. Itu. Itu karena apa? Kenapa dia bertambah panjang? Karena dia mau mencari air. Itu jadi pegangan prinsip kita. Bisa juga itu manilu madu. Itu jadi bayangan untuk kita bahwa kalau tanpa sabar tidak akan. Sabarnya pohon di musim kemarau akarnya lebih bertambah panjang. Intai tu begitu. Ibu tu heta walio iman ni walio itu.
1: Iya.
0: Intai tu begitu. Itu tilo maya lio odito. Apa mak boleh Pak Mustang eh?
1: Ina Pak Poli ba komen apa yang tipak Must bilang kamari ini memang benar-benar realistis banget.
0: Iya banget.
1: Tiba Must bilang, apalagi kalau bulan puasa. Itu banyak yang bajual itu es kelapa muda. Baru ada olo es buah deng musim pesta yang jaga bekeng rusak pohon kelapa. Dorang semua ambil akan DP arkus deng kelapa muda.
0: Ayo, mapa maleme botilale.
1: Ya Allah.
0: Ayo. Wow, beti umban hari putul ya kalapa muda beti ya.
1: Omu.
0: Itu gak mau tombol wata olu. Apalagi panas-panas begini. Malah perlu itu kan kuah kelapa itu toh.
1: Iya.
0: Wow, patakmu nak ada ilengnya Pak Mustang. Wow, di bawah pepohonan duduk santai baru
1: minum. Angin sepoi-sepoi.
0: Angin sepoi-sepoi basah. Dia beti dia nih. Bapak tak pun membalakas subi.
1: Dabu-dabu tarasi. Jo,
0: colo dabu-dabu minyak kampung.
1: Minyak kampung.
0: Lupakan yang abah. Wanu mah kekenyangan.
1: Bolo mau ngayabe.
0: Bolo alimak. Woi, an mah hewati ali woi. Dalo he otongi. Anu oli nene woi do oi dalo he otongi. Dia bilang lalo itu sebenarnya.
1: Iya, dalo he otongi. Kontrol.
0: Itu baik do. Maksud di nene itu lalo woi do. Bukan nama kekenyangan. Nama beti mati liupo. Iya, walau oi maku bingol ini ne dak oi tol yo he buat ti ame de lo he otongi, eh he mo lapot ti de utot utul ai yo. No. Dal pasa mo ti de utot utul apo mai lo butuh he dak ai to. Ceritanya uti kasubi uti pa.
1: Yo. Mo me tulu.
0: Iya, memang itu snack lamia tiak mo.
1: Saya.
0: Untuk itu japa hula tiak itu snack lah tiak mo mo lu itu.
1: Bangga helo olo gagada.
0: Memjo ate te.
1: Kasubi bangga bangga he.
0: Bilang gahe.
1: Bilang gahe.
0: Yo.
1: Bilang gahe.
0: Untuk itu pokoknya lutu lutu ilahe. Oh, apa tak tu he bongo. Oh, ya memang. Lengan mai pa elau di itu mah tayo. Mah tayo butuh sebenarnya cinta lati.
1: Masa dia mah dia lupa ku ni. Bo bolo bowo lua buti bo kacang kentuki.
0: Jo, oma uti.
1: Nastar. Yang bela nastar pa ku ni. Padahal dulu ini nama nastar ini bukan nastar.
0: Bolo.
1: Soto boleng.
0: Oh, tinggal pilok gagal dia mah ya.
1: Malali nastar buai. Jadi buat Iwan mau bapesan kue, malali bingung. List kue, arisan kue, hari raya, 1447 Hijriah.
0: Udah doang.
1: Nastar.
0: Apa yang mabut tuh, ambil betang kuda dah tu menghelati. Apalagi kuki silejatan ulah lo bentuknya.
1: Ulailah hetap jaga cari walau boti nastar pertama sekali ini tita tu dapat dengar walau boti nastar buai dah tita tu ada bapesan ibu karena tita tu ini hidup di zaman dulu hiso rasa kasana astagfirullah boso to boleng.
0: Oh, boilo akal yo tetanggu lo.
1: Wow, boti nastar memang DP bentuk bulat. Kalau soto boleng, ada Allah DP nama kukis daun, kue daun. Jadi soto boleng boti macam kue selei. Wow, dia ada cubi-cubi kasana macam daun. Iti mama leki kita tahu babeken yang begitu.
0: Oh, ante iyo. Masa mau lo KI ada badengar ente KI.
1: Oleh mati KI
0: kejadian betul ini amiati aluhaninya nontok balik papan.
1: Saya.
0: Matau sehingga di Makassar to tidur.
1: Saya.
0: Matau makan. Nah buat dia minum kan pesan to.
1: Saya.
0: Buat dia pesan alpukat. Jus. Matau KI pololoh udia atau kulontalo.
1: Kulontalo.
0: Pololoh. Pas tulis ini. Kelapa muda orange. Kelapa muda orange. Apa nama uti kakak uti? Pemak kakak nambah. Tanggulil mama kakak am. Sudah. Halo oh. Hudulah lo mau tau lah uwi itu. Sudah. Nggak gitu. Dia setaruh kamari. Begitu petaruh kamari oleh kaitannya tanpa haga. Baru alika itanya boti lalapasan ini. Ini wa ulimu.
1: Wa ulimu.
0: Kan boti lo hele melo. Oh sesan. Mulu bisa melo lo iya mai. Walau boti wa mamoli nga malo-malo tingan. Memang ilo akal dia tu tangguh lo iya uji. Tangguh lima kalapa muda orange. Ya tak boti wa ulimu ti lo hele melo. Oh sesan. Walau boti uji. Mata waluma japo oli tak uti ai bo mai mo oli tak uti po uti sama ale bale ma usang amati mo minum
1: jamu ali tololo
0: jamu ali tololo o bale mangga mo wali mangga mo keke torang ada marosa mo pun jamu lati bo saya pikir kaki mata palua wala
1: untung ilio jahem tua tua
0: wali ma kamu di dalam itu oleh tinggalan itu kalau oleh saya dah baru dibayangkan memang susah mutalaam.
1: Astagfirullah. Ya tuh. Ya Allah, mai ledengku pakuni.
0: Abah lo maaf kalau Allah tiju. Dah bawa itu betul. Ada yang timbang orang dalam mula itu buat dia jodong kalau umasa mau monumen mangat yang buat dia cuma bongo abinte.
1: Saya.
0: Tapi bongo masa dia buat dia hipang kalau lawan. produksinya sedikit. Wah boti bangga boti, produksi lo bangga boti, yang pernah tobu abu au cuma olahraga.
1: Say.
0: Toh hulu-hulu toh mah olahraga. Itu begitu. Boti mah hula ngobongo mah olahraga. Batang ngobongo mah olahraga. Inden tali. Tah, uli lo u 50 tahun ke atas boti, luo-luo delo, mali doi olo batang iyo. Itu yeah. Kan? Itu begitu. Wah, tapi harus ada permajaan. Itu. Ayo, delo ulo utolama toala awa wombu. Itu patut julo mau popung lo, tapi jangan punya prinsip. Betiwati aleo, ale mampensiun ta ole didu olamita utih pompomulom. Itu yang begitu. Pada akhirnya yang saya, yang bilang sama saya begitu,
1: woi. Mencicipi.
0: Woi, ja pahamai ya ta lo ya la ale mampensiun ta dong kan pompomulom beti halaman lo kantor didu olamita utih eja mai pengauti. Nah itu juga lupa ilah sama aku juga mengatakan itu udah mau aku tuh umai mau mutung mau aku tuh lo umai mau bubu lo watia dipakuni
1: watia ditatu indah
0: indah bawa ditopo ami hatia menghintupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nagari Koto Gadang, sebuah desa indah berjarak 7 km dari pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Memasuki desa ini, kita disambut oleh rumah tua bergaya kolonial dengan arsitektur khas Minangkabau. Indahnya Gunung Singgalang dan sawah yang terbentang luas semakin menyemarakkan panorama Nagari, tempat lahirnya sejumlah tokoh nasional seperti Haji Agus Salim, Rohana Kudus, dan Sutan Syahrir. Kawasan ini telah dikenal sebagai sentra industri kerajinan perak sejak tahun 1911, ketika Belanda masih menduduki Indonesia. Maka tidak heran jika kerajinan perak Koto Gadang begitu diminati oleh turis mancanegara, terutama mereka yang berasal dari benua Eropa. Sekilas, kerajinan perak Koto Gadang mirip kerajinan perak dari kota gede Yogyakarta. Tapi ada yang berbeda loh. Kerajinan perak Koto Gadang lebih halus, warna yang tidak terlalu berkilau, kadar perak lebih tinggi, motif dan desain yang lebih rumit, serta masih diproses secara handmade dengan mempertahankan motif tradisional Minangkabau yang kaya filosofi. Ini diyakini oleh Dedi, pengrajin perak termuda di Koto Gadang.
3: Kalau kerajinan perak Koto Gadang ko, unsurnya ada unsur seni dari Minangkabau-nya. Ada istilahnya kalau pakunya ada, jadi lebih ke filigree tiba ya. Itu hampir sama barangnya jo perak Jogja, cuma kalau yang khas Koto Gadang itu lebih halus buatannya.
2: Dahulu perak adalah barang yang benar-benar berharga, hingga dijadikan sebagai mas kawin bagi pengantin Minang. Seiring berjalannya waktu, perak diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan. Hasil kerajinan yang dipasarkan sangat beragam, mulai dari kalung, gelang, bros, anting, miniatur jam gadang, dan rumah gadang. Tidak ketinggalan rangkaian perhiasan khas pengantin Minang. Tidak hanya dipasarkan secara pribadi, namun juga ditampung dan didistribusikan oleh Yayasan Amai Setia, sebuah yayasan yang berusia 107 tahun, yang didirikan tokoh pergerakan perempuan Sumatera Barat, Rohana Kudus.
4: Rajin ada di sekitar Koto Gadang, di rumah-rumah, sekitar 20 orang sekarang. Tiap-tiap rumah, jadi dia bikin rumah sendiri-sendiri. Nggak di sini dia bikin. Bikin rumah, selesai, diantar ke sini. Nah, kita jual di sini. Dan juga ada pesanan, misalnya orang datang ke sini, di sana kita bikinin ini. Nah, kita bilang ke Rajin untuk bikin.
2: Keahlian mengukir perak di Koto Gadang diwariskan secara turun-temurun pada anak lelaki Minang. Tidak heran, jika dahulu, setiap rumah di Koto Gadang dapat ditemukan pengrajin perak. Namun, masa kejayaan perak di Koto Gadang semakin meredup seiring beralihnya selera masyarakat yang lebih memilih emas sebagai perhiasan dan investasi. Saat ini, tidak banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin perak di Koto Gadang. Hanya tinggal mereka yang tetap ingin merawat tradisi dan merangkai asa dari ukiran yang dahulu sempat mendunia. Lesunya daya beli dan mahalnya bahan baku menjadi faktor utama. Hingga kerajinan perak Koto Gadang saat ini ibarat pepatah Minang, hidup segan, mati tak mau.
5: Kalau bahan baku itu tuh banyak, jadi cuma kami tadi itu tuh untuk kembali ini nah, sulit. Malaki kota jua tuh kau terus payah tuh hal yang kedua. Jadi sudah banyak menganggur.
3: Masalah pemasaran, kalau bisa banyak dia bentuk go internasional. Kalau kini masih go internasional, tapi tidak peraknya yang go, orang internasionalnya yang go kemari.
2: banyak harapan menggantung dari pengrajin perak ini. Bukan hanya dukungan permodalan, namun pembinaan pemerintah yang berkesinambungan serta bimbingan menjadi wira usaha sejati adalah satu langkah mempertahankan kerajinan perak sebagai identitas dan tradisi Nagari Koto Gadang.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo yang tengah menghadirkan beragam kuliner ada di Nusantara. Dan kami memilih untuk kuliner-kuliner yang ada di Gorontalo dulu ya, sahabat budaya, yang bisa kita manfaatkan dari pekarangan rumah kita. Oke, pohon pisang nih sahabat budaya, buahnya atau yang namanya pisang itu tidak hanya bisa diambil buah mudanya untuk jadikan sayur, tapi DP jantung pisang ini juga sahabat budaya ada potensi yang luar biasa ya. Torang tahu DP nama jantung pisang ini bisa torang bekeng DP nama ini sayur ya. Jantung pisang itu bisa menjadi sayur yang hangat dan nikmat. Mulanya bisa diolah dengan cara dibakar terlebih dahulu untuk menghilangkan DP getah. Baru setelah itu dikupas ya. Kan DP lapisan-lapisan jantung pisang itu kan ada banyak ya. Jadi torang kupas dulu beberapa lapis kulitnya sampai pada DP bagian dalam itu terlihat. Kemudian bagian dalam jantung pisang ini dipotong-potong menjadi serpihan-serpihan kecil. Nah, kalau bawa satu DP jantung pisang itu tidak cukup atau cuman sedikit. Nah, bagusnya jantung pisang lebih dari satu yang bisa dipotong.

Nah, bahan sayur ini sahabat budaya bisa dicocokkan dengan masakan santan yang kaya rasa, atau juga boleh mau bekeng versi kuah asam yang segar. Kedua-duanya memberikan cita rasa yang unik, menggugah selera. Karena dengan cara seperti ini masaknya, jantung pisang bisa menjadi hidangan yang lezat dan bergizi, ya. Sahabat budaya, perlu diketahui juga untuk mengolah jantung pisang dengan tidak membakarnya, melainkan langsung mengelupas kulitnya dan mengirisnya menjadi potongan kecil-kecil. Untuk menghilangkan getah yang ada pada jantung pisang, itu biasanya orang Gorontalo, entah itu juga di luar daerah Gorontalo seperti itu, dengan cara menggunakan potongan lidi ke dalam irisan jantung pisang, kemudian diputar-putar dengan kedua telapak tangan. Pastikan batang lidi ini dipindah-pindahkan supaya bisa menyentuh semua bagian irisan, sehingga getahnya menempel di batang lidi. Sahabat budaya, metode seperti ini konon ya katanya menghilangkan rasa pahit yang disebabkan oleh getah, sehingga jantung pisang siap untuk dimakan, dimasak dengan cara yang diinginkan. Perlu dicatat sahabat budaya, sayurnya enak banget ya. Sayur yang bahannya dari jantung pisang, bukan dari jantung manusia. Kita langsung saja sahabat budaya ke lagunya Sri Hanuragam.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Kedua sahabat budaya masih dengan Prompat RRI Gorontalo, dan ada kuliner yang kembali kami ambil dari daerah Gorontalo ya. Kita orang ini masih bicara-bicara kuliner yang ada di daerah Gorontalo. Oke, kalau tadi pisang, kali ini pepaya. Pepaya dan pisang muda. Oke. Buah yang masih muda ini bisa dijadikan sayur santan. Daunnya yang masih muda diiris-iris menjadi pendamping jagung rebus tongkol. Orang lokal menyebutnya acar. Dan kalau yang jaga bamahude memberikan petunjuknya, buah muda sayur pepaya ini dijadikan sayur diiris-iris panjang. Irisan buah pepaya muda dimasak dengan santan kelapa untuk menambah lezatnya, ditambahkan ikan teri atau ikan putih atau serpihan sagela. Uhuy, gagah sekali ini guys. Sahabat budaya, sayur ini kalau masyarakat lokal menamakan sayur sambali. Sambali paling nikmat kalau mau makan dengan ilaba alobinde yang masih hangat. Sayur ini sudah cukup tanpa ada lauk lain karena sudah ada taburan ikan sagela. Tapi varian lain adalah buah pisang muda. Paling baik pisang sepatu atau mama bernas. Mama bernas. Pisang sepatu ya. Jadi orang lokal itu menyebutnya pisang pagata. Nah, kalau pisang pagata yang masih muda pasti getah-getah ya. Itu mau potong kotak-kotak, baru memasak dengan bumbu santan atau pilitode. DP nama pilitode lo lambi atau lutu lambi. Dan potongan pisang muda ini dimasak dengan santan, dan untuk menambah rasa lezat ditambahkan serpihan sagela olo. Nikmatnya dimakan dalam kondisi hangat dengan nasi ilaba alobinde. Pisangnya pisang muda, bisa juga dimasak sebagai kuah asam, sahabat budaya. Bumbunya bawang putih, bawang merah, jahe, ada kemiri, ditumbuh halus, lalu ditumis. Taruh sedikit air. Kalau sudah mendidih, ditambah sedikit air, taruh ikan laut atau daging ayam. Yuhuy, mau tumbuh atau tidak? Terakhir ditambahkan cengkih, pala yang tidak ditumbuh. Nah, tambah rempah-rempah daun seperti serai geprek. Jadi DP daun serai atau timbuale ini geprek kasana atau tumbuh-tumbuh kasana, DP daun jeruk purut, daun kunyit, kemangi, dan daun pandan. Mengakhiri jumpa kita informasi tadi sahabat budaya dari daerah Gorontalo. Odu olo po data, insya Allah debo o napa atilio buti umahe polele mai lamiati atau pro empat lo hulondalo dan tita tu pamit. Salam budaya ngamila, odu olo po data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Horas Mahitasan Hudna Wahado Baritame Ulat Tahun Songkoni Dengan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya lolondalo mogotulo amogo tato mogoti lomogo tiamo. Baku dapat lagi dengan Ti Anjayan sahabat budaya untuk Nusantara siang di hari ini 14 Mei 2026 ya. To dulahulo hamisi sahabat budaya. Seperti biasanya ito ngamila sampai di jam 2 siang nanti Ti Anja akan menemani Anda sahabat budaya. Kita awali kebersamaan di pagi menjelang siang hari ini di segmen request lagu Nusantara. Seperti biasanya ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih sahabat budaya di layanan telepon 0811 430 4040, juga di 08 22 59 96 8266, bisa juga di layanan WhatsApp ya. Dan untuk Anda sahabat budaya lolondalo yang ingin bergabung di layanan WhatsApp di Lalipata Tuladimai Tanggulo alamat ya, juga lagu yang ingin Anda request. Lagu yang bisa Anda pilih sahabat budaya ada lagu dari daerah Gorontalo dari Septi Halada Penubo Palengo Handa. Kemudian ada Ruli Ngoping Gedulota. Terus juga ada lagu dari daerah Manado dari Gunawan Tanggung Rindu. Terus juga ada lagu Maluku ya, Maluku Utara ya, tepatnya di Ternate. Ada ini lagu terbaru sahabat budaya, Faris Adam Serba Salah ya. Kalau Faris Adam ini kan sempat viral kemarin dengan lagunya Statue Statue. Nah, kali ini dia mengeluarkan single terbarunya Serba Salah. Seperti apa lagunya? Nah, nanti Anda bisa request ya. Kemudian ada juga lagu Maluku dari Alan Darmawan Wayase Awal Jumpa. Terus ada juga lagu dari daerah Sunda dari Krishna Sagara Asih Saliwat. Ada juga lagu Jawa Kicau Mania. Terus ada pop Melayu ya, Laksmana Raja di Laut.

0: Silakan Sobat Budaya Lohulondalo, penelpon pertama di 08 11 430 4040. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulondalo.
0: Iya, halo Tata Inka.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, saya sehat. Wani Tata Inka.
1: Alhamdulillah.
0: Mau dong lagu lo, ya?
1: Terulih cipta lagi itu jo.
0: Ah, ngopi nge dulu ta.
1: Iya, pen jam butuh deh lo ngopi nge dulu.
0: Biar romantis ya Tata Inka.
1: Iya, romantis terus makan gratis. Kirim salam buat Angga yang lagi beraktivitas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Buat sehat selalu, semua kumpul satu kali. Semoga sehat selalu untuk semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata Inka Londo Tinelo. Tuh di bala kali Tata Inka di 0822. Halo. Iya, sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi 0822-5996-8266. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, Anda bisa coba lagi sahabat budaya di 0822-5996-8266. Setelah tadi ada Tata Inka Londo Tinelo yang sudah request lagu dari Ruli Hippie ya, Ngopi Nge Dulota. Assalamualaikum. Oke, bisa coba aja di 0811-430-4040 ya. Kayaknya lagi bermasalah tuh di 0822. Silakan sahabat budaya, Anda bisa bergabung di 0811-430-4040 setelah Tata Inka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja
0: Jo. Salam budaya Lohulondalo.
2: Salam budaya Lohulondalo.
0: Iya. Dari Rifanto. Bung Rifanto di Kota Jo. Raja.
2: Ya.
0: Iya. Saya sehat di.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sama teh, Allah mau patuh dah adulah.
2: Patuh dulah. Antali ilau di lamu patuh.
0: Iya, Bung Rifanto mau dengar lagu apa?
2: Lagu Melayu ada aja.
0: Laksmana Raja di Laut.
2: Ya.
0: Oke.
2: Salam dulu pertama buat Inka yang ada di sini lo. Terus buat Mama Ella, Oma Suci, buat Ibu Nita Mojo bersama keluarga, buat Tano U, Ibu Nina Kasim, buat Ibu Ida, buat Ibu Haja Ani di Putu Barani, terus buat Ibu Nelly, Ibu Rostin, Pak Herman, Pak Sita Niko, buat Bung Aman di Silong Kabila, dan buat seluruh sahabat budaya perempat ada di Gorontalo, selamat siang, selamat beraktivitas. Buat yang ada di Kota Raja semuanya juga, salam sehat buat Anja, sehat selalu juga bersama keluarga. Odu olo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0822, di Anja coba kembali. Assalamualaikum. Iya, ini kenapa ya? Bisa coba lagi sahabat budaya. 0822-5996-8266. Kalau memang belum bisa, silakan bergabung saja di 0811-430-4040. Bisa juga di layanan WhatsApp ya. Nomornya sama sahabat budaya di 0811-430-4040. Ti Anja kasih kesempatan dulu ya di 0822. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat budaya Lohulondalo, halo Anja.
0: Halo juga Ibu Nelly.
3: Iya, setelah kali itu ada mas, ada telepon berbilang cepat angkat, ada memasih.
0: tadi juga cuma tulalit, jadi sokase mati.
3: Tidak, mau masih sendiri.
0: Jojo.
3: Abis poli dia pilih maksa dapat telepon, namun tindih seorang mau mas.
0: Mau dengar lagu lo?
3: Alhamdulillah, masuk.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, ikutan di dua lagu itu jong aja.
0: Oke, boleh.
3: Kirim salam buat Bu Riz, Ibu Ida, Ibu Iin, ada Rifanto Makasih segelannya. Ada Tano, ada ya Inga, ada Wati Ilan, ada Bunda Lika, Bunda Fahide, silahkan masuk, ada Bung Aman juga, pasani ke Pak Budin. Bersama-sama jaga sampai sumari, salam sejahtera, salam dilindungilah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
3: Paling spesial masih aja yang sedang berpikir. Saya selalu bersama teman-teman tercinta istimewa RGE sama Agus, insya Allah saya selalu salat di nama Allah Subhanahu Wataala. Terima kasih Anja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelly Londo Parungi Bolyohuto di 0811. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus. Ti Anja baca dulu yang sudah ikutan gabung di layanan WhatsApp ya. Londoli Ibu Nita Mojo atau Jalan Bali. Selamat pagi Anja, Jo. Selamat pagi juga. Mau minta lagu Manado, kirim untuk Ti Ibu Muko Gobel buat Trivanto, cuma terus juga buat Ibu Lilan di Jalan Bali, untuk Oma Ima, terus juga buat Opa Nani. Terima kasih ya Ibu Nita Mojo di 0811 430 4040. Silakan sahabat budaya, satu lagi di layanan telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu Ani batu barani aja.
0: Halo Nenek Ani.
4: Halo juga sayang.
0: Saya sehat.
4: Alhamdulillah, semoga Allah sehat lu mengepang latihan.
0: Amin ya robbal alamin. Insya Allah sehat selalu ti Nenek Ani ya.
4: Amin. Shalom, selalu doa saya sehat terus.
0: Amin ya robbal alamin. Mau bah dengar lagu yang mana ti Nenek Ani?
4: Lagu Maluku sudah.
0: Belum.
4: Oh iya, lagu Maluku.
0: Oke, boleh.
4: Kirim salam buat Ibu Nina Tasun, Ibu Sero Umar, Rifanto, di Kota Raja. Terima kasih atas sapaannya, Pol. Pasisan Niko, Pak Udin, Pak Herman, Ibu Salma Mahajani di Indonesia. Semoga sehat selalu dan cepat sembuh.
0: Amin.
4: Ya. Oh maaf nih, Mama Ella, Nada Astor Kono, semoga sukses selalu. Dan spesial seluruh fans sahabat budaya, semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Amin, insya Allah. Spesial buat Anja, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Terima kasih Anja.
0: Jo.
4: Iya,
0: terima kasih Nenek Ani yang ada di Botu Barani. Sahabat budaya, langsung saja Ti Anja putarkan lagu yang sudah Anda request tadi. Ada lagu dari daerah Gorontalo, Nguping Gede Lota. Juga ada lagu Zapin Laksmana, Raja di Laut ya, lagu pop Melayu. Ini dia untuk Anda.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan
2: cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
5: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Lanjut lagi kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara di hari ini, sahabat budaya. Tadi sudah di request juga lagu Maluku ya. Alan Darmawan, Wayase Awal Jumpa. Nanti sabantar di Anjamo Putar Nenek Ani ya. Silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung, masih di Anja kasih kesempatan. 0811-430-4040 juga di 0822-5996-8266. Bisa juga di layanan WhatsApp ya. Ada siapa di 0822? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sahabat budaya Nusantara.
0: Iya, halo Pak Asri.
1: Halo, apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah, Aja. Sehat. Pak Asri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Mau pilih lagu yang mana, Pak Asri?
1: Manado ada.
0: Manado ada.
1: Iya, Manado Jo.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kirim salam buat Oma Suci, Oma Ahmi, Ibu Rufin, ada Ibu Nelly, ada Ibu Farida, Ibu Nengki, Ibu Ida, ada Nini Ambulati, Bung Aman, Pak Udin, Pak Herman, buat semuanya juga tempat sekolahnya, buat Inka juga. Ya, terima kasih banyak Anja, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri dari Luwu Timur. Jadi sudah ada dua lagu ya. Tadi juga Ibu Nita Mojo, ada Mbak bilang mau suka badingan lagu Manado. Oke, ada siapa di 0811-430-4040? Setelah tadi ada di Pak Asri dari Luwu Timur ya. Anja kasih kesempatan yang ingin bergabung, silahkan 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batu aja.
1: Jo.
0: Daerah Galung.
1: Oh, du olo Bung Aman.
0: Iya.
1: Mau milih lagu olo? Alhamdulillah saya sehat. Jo jo, insyaallah tibung aman Allah saya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jo jo. Mau dengar lagu olo?
0: Manado,
1: lagu Manado. Tanggung rindu dari Gunawan. Ah, ati olo.
0: Kirim salam buat Pak Asri, terima kasih teman sapaannya, buat Ibu Nelly, baru di Nene Ampunati, di Nene Apli, di Ani. Apa di pantai seluruh pesta terkecuali spesial buat si Andre yang semoga sehat setelah itu bersama Yajus.
1: Amin. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo Bung Aman Londo Tilong Kabila. Ini ada yang sudah bergabung di layanan WhatsApp dari Umun di Tinelo Telaga Biru. Request lagu Kak, boleh dipilihkan saja ya. Oke, sama pilih jo lagu Manado. Kirim untuk semua pendengar sahabat budaya, salam kenal spesial buat Kak Anja juga, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Aduh olo. Iya, salam kenal juga ya dari Umun di Tinelo. Oke. Okay. Next ada siapa lagi ini? Ibu Iin di Pohuwato. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pilih lagu Maluku, kirim untuk Ibu Nelly, Ibu Iis, Ibu Ningsi, Ibu Ia, Ibu Rostin, terus ada juga Pak Sisaniko, Pak Asri, Pak Nasrun, Pak Herman, Bung Aman, semoga semua sehat selalu. Spesial untuk Anjayan, semoga sehat selalu, lancar rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada juga Cikartin di Tangkobu, mau badengar lagu Manado. Kirim salam untuk semua fans Pro 4 tanpa terkecuali. Spesial untuk Ibu Inong sama suaminya yang ada di Manado. Paling spesial untuk kalian, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ya, terima kasih untuk Cikartin yang ada di Tangkobu. Penelpon berikutnya silahkan di 0822-5996-8266. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Jo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat budaya Londalo, halo Kaya ya.
1: Halo juga Ibu Rostin.
2: Saya yang bersuara kecil sekali di HP.
1: Ah, iyo. Kalau begitu, so basar.
2: Lagu ikutan saja kayak yang ya.
1: Oke.
2: Kirim salam.
1: Todua lo.
2: Kirim salam kayak yang ya.
1: Jo, todua lo.
2: Salam buat Tanau, Ibu Ningsi, Irang, Inca, buat Mbak Iin, Pak Asri, buat Oma Ani, buat sama-sama aja tanpa terkecuali, buat teman-temanku yang sudah menuju ke kota, mau pergi di pesta, insya Allah saya selalu sama keluarga, tidak dapat di kamar es, soalnya baru pulang dari pasar.
1: Paling
2: spesial buat Kak Yayan yang sedang beraktivitas, insya Allah saya selalu sama keluarga tercinta, amin.
1: Amin.
2: Kak Yayan, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rostin yang ada di Sidomulyo. Nitip salam juga ya untuk Mbak Yati dan juga Mas Bambang yang ada di mana dulu? Iya, insya Allah sehat selalu ya. Karena selama ini Aditi Mbak Yati sejarang bergabung di Pro Ampa RRI Gorontalo. Tapi kalau badengar Pro Ampa, pendengar setia itu ya. Oke, sahabat budaya Lolondalo, langsung saja Ti Anja putarkan lagu yang sudah Anda pilih tadi. Torang mau badengar jo dulu lagu dari Manado ya, Gunawan, Tanggung Rindu.

0: Lagu terbaru dari Faris Adam, Serba Salah ya. Gak kata DP lagu ya, semoga saja bisa viral lagi seperti lagu Stay Chu, sahabat budaya. Sudah di menit ke-50 dari jam 10 pagi. Tersisa beberapa menit ke depan, sahabat budaya. Masih bisa dua penelpon ya. Silahkan yang ingin bergabung di 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Dan masih tersisa ada lagu dari daerah Papua, Wayasi Awal Jumpa. Kemudian ada lagu dari daerah Sunda ya, Asih Saliwet. Kemudian juga ada lagu Jawa, Kicau Mania. Dan ada juga lagu Gorontalo, Penu Bopalengo Handa. Silakan sahabat budaya Lohulondalo yang ingin bergabung kembali di 0811-430-4040 untuk Anda dianja kasih kesempatan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Anja.
0: Jo, halo. Sehat. Iya, salam sehat juga. Jo, tinene ambulati.
1: Saya Anja.
0: Jo, saya sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Kalau dia pakai dulu.
0: Jo, benar, pakai payung.
1: Pernah itu beda. Mendai lagu nenek bertanjat di bawah paling handa.
0: Paling handa, jangan emak menikah ulang.
1: Kalau balas indah itu anjat di.
0: Penubu paling handa, wau sapi muhata hata.
1: Ima muhadi, tak saja pergi buat macam punya sapi tanjat di.
0: Jauh.
1: Pergi sapi Palembang. Kan naikkan demotila tadi bersama Palembang tanjat di. Pepinduan mana aja, kan tahu di anjat teh.
0: Walau titatu ala teh.
1: Tikuni walu.
0: Tikuni donggolo hutu berita.
1: Kita lihat saja melanja.
0: Jojo, lo tapu salamu ti nenek ambulati londo litatu. Wombu wombu. Titatu.
1: Kau titatu walu teh.
0: Walu.
1: Dia sehat titatu dia, sehat sama keluarga titatu.
0: Amin.
1: Ya wau sehat wau kuat wau selamat wau rezeki moda tatu
0: insyaallah. Amin insyaallah.
1: Doa nenengannya buat kita kita tu tadi di mahayali ya tadi di engani di mau tu dia aja di kunci pada imulia. Hidu ali nenengannya buat dia. Amba termasuk bestili nenek anjali di bang on eh.
0: Bestili nenek di bang on eh. Luar biasa eh.
1: Jo coba.
0: Berarti hari raya Boti mau reuni nun nenek.
1: Saya.
0: Dila mau reuni.
1: Mau reuni tahun Anjali. Jadi perlu tapu undangan dia. Nenek dia tu kan mau tapu air undangan atau kedua di nenek dia mau nak.
0: Jo. Mulau ada olita nenek. Jo.
1: Ya, mana tanggul orang tangga takkan ada datar awak belum ini waktu tuli.
0: Jo.
1: Tinggal ada sehat yang menangani lah.
0: Amin.
1: Aku tidak ada keperluan tangani lah. Ada sehat yang mola. Aku lah kata boleh ada keluarga nenek olah. Jadi kan bolong pemer poli hari raya kurban Anjali.
0: Jo.
1: Kalau pun ada sehat yang mola wow ini nang ini Anjali ya. Pun boleh tengempuh ya tinggal dah bermain ni mahapun nenek ni.
0: Jo.
1: Tatu ini nang ini tatu dia boleh lulus cerita nenek macilan lah. Cuma pilih alam aku itu harus saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
2: Apa aja gandeng banget kok. Insya Allah tidak muka kalori ini gantengin aja.
0: Amin, ya robbal alamin. Bang One.
2: Insya Allah merupanya aja.
0: Jojo, amin. Bang One, mau dengar lagu yang mana? Amin, ya robbal alamin. Halo, tiba ya, One.
2: Lagu apa?
0: Ini ada lagu Gorontalo, Penubo Palengo Handa.
2: Semua cepat anja, lagu Gorontalo saja.
0: Jo.
2: Bungkut semua anja.
0: Oke. Okay. Jo.
2: Bungkut semua anja, minta doa ti anja, minta doa umur panjang, sekalian dengan istri, anak, minta doa kepada Allah, turunkan rahmat, jauhkan bala sekalian dengan nenek tadi.
0: Jum.
2: Kalau tidak ada orang tua, tidak ada kita orang nganja ya.
0: Iya betul.
2: Lagi itu anja minta doa kita orang lagi mau dapat itu terampe usia, mau dapat itu bini. Hari raya juga ada anja.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Lagi itu anja minta doa kepada Allah. Sehat-sehat terus anja ya.
0: Amin. Itu
2: anja ya.
0: Jo.
2: Semua anja ya.
0: Jo. Nah,
2: karena ini waktu ini mendesak so, terakhir saya anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oni. Si Bang Oni jadi penelpon terakhir ya untuk request lagu Nusantara di hari ini. Odu Olopo Odata untuk sahabat budaya Lohlondalo yang sudah ikutan bergabung di layanan WhatsApp, terus juga di layanan telepon tadi ya. Yang belum sempat bergabung insya Allah besok masih bisa boleh ikutan lagi ya. Dan jangan kemana-mana karena Tianja masih akan balik lagi untuk Anda di jam 11 siang nanti. Seperti biasanya kami akan kembali mengupdate informasi lewat berita bahasa daerah bersama Tipa Kuni. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulondalo, Botiapo 5 Banda Bandalo, Habali Lo Hulondalo, Habali Uhiwalia, Metoli Pundo Botia, Tehas Dindanyal Watia, Ta Mopotunggololo Ia. Mengudul awa mengutato tim sekretariat to bandayo pobo ide provinsi melodu lohupa wali bupati kabupaten Lohulondalo to aita lopenas upohutu walio to Hulondalo dulohupa buti pohutu torudis bupati uma lobi salawa kalajalio lopenas buti PLH Sekretaris Bandayo Poboide Provinsi A. Kristianto Ahmad Lo Otanggulai Ila pata u lo dulo hupa Mamao lo milo hetambati u pohutua lio tomu wicara Tohudungu kasmat lahai Wau to auditorium Universitas Gorontalo Iti peendawa uma lo ceki odu data lo kadera Sound system, wau utamelo lota lo dulu de. Bolo mohima tamon to pusat, umai mo ceki-ceki, wau pengotawala wolo-wolo kokolio au pohutu wolo.
1: Dulohupa berarti musyawarah. Sebaik-baik seorang pemimpin, secerdas-cerdas idenya, belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Apalagi kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa Raja Eato, Dulohupa merupakan pekerjaan wajib di Bandayo Poboide, Dewan Persidangan Adat, yang harus dihadiri oleh seluruh anggota, baik dari kalangan Bua Tulo Bupato, Eksekutif, Bua Tulo Bala, Militer, dan Bua Tulo Syara'a, Yudikatif, dan Legislatif. Dalam Dulohupa tidak dikenal voting, apalagi istilah setengah plus satu. Musyawarah dilakukan harus melahirkan mufakat, di mana keputusan diambil menjadi pegangan bagi semua orang.
0: Odu olo itolonggo lamia tia toha bali u bahasa lo Hulondalo. Halaga lo sombako to kota lo Hulondalo donggo e enggade. Uanude u popohihe dumola halaga u woluo to kabupaten. Sabuto kota lo Hulondalo gambang imao mealo membideo u potapotaliala sombako. Ita ua lo badan statistik to kota lo Hulondalo Sri Dewi Mono Arfa lo Otanggulai Ele ponu to kota lo Hulondalo botia dila malo modata hasil lo sombako Nabo modata upo otapulala sombako Sabu to kota botia modata patali upo otapulala wolo upa lalu wala to u ngohui-ngohui Tunggulo haraga to papa talialo ta tapu eenggade. Bolilio mao dila malo mo bobo tulo wano deu. Popohi hedumola wolo u woluo to kabupaten.
2: Tahuda lomongo panggola. Wano taluhu molango uponula moluamo.
3: Jika airnya jernih, ikannya jinak. Artinya, negeri aman, rakyatnya makmur.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo Hulondalo. Tulade u woluo to dinas tenaga kerja to Gorut. Dulo pula pitu lolota tau Deli. Kala-kalaja to PLTU to Tanjung Karang Ilandala lo to Milito. Mua ami tau deliboti asali lonto sinamai. Wau ma dapu-dapu tarito dinas. Ikadis ketenaga kerjaan Togorut Femi Amu lo Otanggulai Owolu lo tau deli kala kalaja to PLTU beti mame pilo lapor lo por usahaan. Dinas Tenaga Kerja tatapu aawasi wau ima-ima to tau deli beti. Hama lo mai tau lio mea lo tolo tu lale lio. Boli lio mao ijini lo u kala kalaja. Perusahaan beti lo laita mo pola puru o woluo lo tau deli beti. Sabu uita ma lo ali sarati lo aturangi. PLTU Tanjung Karang beti proyek lo kelistrikan tahulon dalo. Uma poka-poka laja tau deli. Dinas Tenaga Kerja lo laita poe-poe la ode perusahaan u lo laita mo pola puru o woluo lo tau deli u kalakalaja to PLTU.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Taluhu ito mayuhu. Taluhu tumolohu ode uohu-ohu. Tatonu tato uohu-ohu tio ta mongoloyohu.
2: Air itu cair, air mengalir ke tempat yang rendah. Siapa yang berada di dataran rendah, dialah yang akan berenang. Artinya, memperhitungkan sebelum terjadi sesuatu.
0: Aduh lo, itu nonggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulun tahan lo. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, mialo SPPG to kota lo hulun dalo, pohile lio, umai mo pagana putilila hepo. U motu ude wolo utanggula lio standar operasional prosedur mialo SOP. Masa dia beti, odelo mo pula tuau SPPG udonggo hile utalio. Sabu dila motu ude wolo sarati lo SOP. Iwakili liwali kota lo hulundalo Indra Gobel lo otanggulai. To timi idu SPPG ito musim motu ude wolo SOP. Sabu uito umalo wali sarati. Tiwawali lo otanggulai. Ta kalakalaja to SPPG buti palalu donggo bayangopo. Alihu mo patato oli mongolio wolo SOP buti. Pamalenta kota lo hulondalo ma modupita wau mongimato SPPG buti. Alihu wolo u kalaja lo SPPG buti motu ude wolo sarati.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Moitohu tulu moandulu. Moitohu do ito mali moito.
3: Bermain api akan terbakar. Bermain arang hitamlah jadinya. Artinya, perbuatan jahat pasti ada balasannya.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon tahan lo. Dabo maa pucu tanu maha bali puliti yo. Seleksi penerimaan murid baru mialo SPMB. To umo aami lenggo talo sikola to kabupaten lo hulon dalo musi kalajala lo umo patato udilahitu tua. Wow, dialu utanggula lio pungli mohelungo mialo mohepidudoi. Ilo tanggula meli bupati Sopian Puhi kabupaten lo hulon dalo mongohi hiango ode ditimoli. U musi osikola, labo utie musi kalaja helumo lo tamo aami. Pohilelio ode panitia SPMB to kabupaten no hulondalo, musi mo ea boli mo ulindapo. Alihu motoduo mongo ditimoli upindali. Pohilelio ode tamo aami wowo yode lo u motolo didiki hama lo mai pamalenda sikola guru waula iati musi helumo to u mopolai a u motolo didiki de dila bo tanggung ilo pamalenda mongo ditimoli masa tia boti ta pohu dua lio lipu u talu-talu.
4: Bo'o delo pu'o lelihu.
3: Seperti sampah yang hanyut. Artinya berantakan.
0: mengelawa mengotak to tanu bo o odimo la uma pilo pesambe umai lamia tia to hianga botia insyaallah poli de modudunga ya to hianga peenda mai. Kali betia, ju tanu mai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongotato. Utila la to bahasa bolo poile ala potunu apo tuhata. Wau utila la to lo iya, ende bolo potunu ala mei amiatia. Wa tia te has din Daniel, bolo mei odu ola po opo odanta. Da bo ando to udi pomo Hindu amia tia tata pomo po ela mai u lo laita isi isiani wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u ngope ngope epeta alo didi poli ngope ngope epeta alo patu inde bo oditopo wa tia mo Hindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencuri digagakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya lo lo ndalo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo ti amo waktunya ti Anja akan mengupdate info UMKM untuk Anda. Informasinya ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, ke kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah atau Kanwil Kemenkum Sulteng kembali menyerahkan 10 sertifikat merek kepada UMKM yang difasilitasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini sebagai bagian dalam memperkuat perlindungan hukum bagi para pelaku usaha.

Yau Rudi Hendra Pakpahan mengatakan pendaftaran merek ini menjadi layanan kekayaan intelektual yang paling banyak diajukan masyarakat karena tingginya jumlah pelaku UMKM di Riau. Ia juga menjelaskan pihaknya terus membuka layanan pendaftaran merek dan berharap seluruh produk UMKM di Riau ini dapat terlindungi secara hukum melalui pendaftaran resmi ke Kementerian Hukum. Sahabat budaya Lahulon Dalam Muslimin dan Muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan zuhur di hari ini nantinya berkumandang pada pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah.

0: adalah tanaman yang sering dijadikan media merehabilitasi kondisi fisik dan kimia tanah. Tanaman ini dikenal dengan akarnya yang rimbun dan sebagai senjata yang diandalkan menahan erosi.
1: Tanaman vetiver itu tanaman rumput-rumputan seperti alang-alang, tetapi dia memiliki akar yang sangat panjang. Akarnya itu bisa sampai 11 meter. Sehingga tanaman vetiver ini sangat cocok sekali sebagai tanaman penguat untuk lahan-lahan atau tanah-tanah yang mudah longsor. Masyarakat memang belum banyak yang tahu, tapi kami sudah bekerja sama dengan TNI, sudah ada yang membudidayakan untuk diperbanyak, sehingga nanti bisa digunakan oleh masyarakat ataupun pemerintah untuk menanggulangi wilayah-wilayah yang memang rawan terhadap longsor.
0: Secara internasional, tanaman vetiver sudah diakui oleh PBB dan World Bank melalui riset CVNI, The Vetiver Network International, dan tanaman ini akan mampu menahan aliran air di permukaan. Berbagai upaya selalu dilakukan untuk memitigasi masyarakat agar sadar bencana.
1: Di Gorontalo belum ada ya, masih disemai di TNI, oleh TNI di Korem yang mengupayakan itu. Ini bantuan-bantuan difasilitasi oleh Kepala BNPB untuk disemai dulu. Rencana kami setelah itu nanti banyak baru bisa dikembangkan untuk dipakai menanggulangi daerah yang rawan longsor. Lokasi-lokasi yang seperti di pinggir-pinggir sungai, kemudian di daerah-daerah yang jarang-jarang tanaman-tanaman pelindung besar, itu biasa ada tanaman-tanaman vetiver itu.
0: Rumput vetiver atau lebih dikenal dengan akar wangi punya fungsi yang baik mencegah terjadinya erosi, dan masyarakat pun sudah memahami akan hal ini.
2: Fungsi dari vetiver itu salah satunya karena ini akarnya yang lebat itu bisa menahan erosi baik di lereng maupun di tepi sungai tanaman vetiver. Sebenarnya sih karena fungsi akarnya yang lebat itu bisa menampung air. Jadi selain air itu juga bisa menampung material erosi seperti tanah, sehingga material sedimen yang masuk ke sungai itu bisa lebih sedikit kalau di daerah lereng. Tetapi kalau di daerah sungai biasanya itu untuk mencegah erosi di kelokan sungai. Jadi bagus ditanam di pas di kelokan sungai untuk mencegah pengikisan air akibat aliran sungai. Tanaman ini kan mudah tumbuh. Kemudian fungsinya itu selain untuk erosi, itu juga bisa untuk menanami lahan-lahan yang kerit. Jadi untuk faktor ekologinya sendiri, itu dia bisa menyesuaikan di beberapa tempat untuk wilayah tumbuhnya. Di beberapa negara itu sudah dibudidayakan, khususnya untuk selain mencegah erosi, itu juga bisa menyerap unsur-unsur racun yang ada di tanah.
3: Mungkin karena perakarannya itu, dia kan begitu kita tanam dulu itu, kalau di yang saya lihat di Gorontalo banyak ditanam-tanam di pematang sawah atau di kebun, karena dia begitu ditanam itu dia akan berumpun banyak seperti serai begitu. Cuma memang dia punya akar itu banyak, dan kalau memang kita harapkan untuk menahan tanah, mungkin bisa dibikin sebagai tanaman terasering, ditanam berjejer begitu toh. Jadi kalau ada aturan dari atas bisa tahan di situ.
0: Mitigasi bencana harus direncanakan secara terdisiplin dan terintegrasi. Dari sekarang, marilah kita menanam. Dengan menanam tanaman vetiver, punya manfaat istimewa sebagai tanaman ekologi karena perakaran tanaman ini unik.

Sahabat budaya Lolondalo mongo dulo mongo tato mongo tilo mongo tiamo, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Sahabat budaya Lohulondalo, obor Patimura merupakan tradisi adat masyarakat Maluku untuk mengenang perjuangan pahlawan nasional Kapitan Patimura melawan penjajahan Belanda pada tahun 1817. Tradisi ini diperingati setiap tanggal 15 Mei dan diawali dengan prosesi pembakaran obor di Gunung Saniri, Negeri Tuhaha, Pulau Saparua. Menurut masyarakat adat, nyala obor melambangkan semangat perjuangan, persatuan, dan keberanian rakyat Maluku dalam melawan penjajah. Prosesi adat biasanya diikuti tokoh adat dan masyarakat dengan mengenakan pakaian tradisional serta diiringi tarian cakalele dan doa adat. Hingga kini, tradisi obor Patimura masih terus dilestarikan sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah perjuangan masyarakat Maluku. Beralih ke informasi lain, ikan komu asar merupakan makanan khas Maluku Utara berupa ikan komu atau tongkol yang diasap menggunakan cara tradisional. Proses pengasapan dilakukan di atas bara api tempurung kelapa sehingga menghasilkan aroma khas dan rasa gurih yang kuat. Masyarakat Maluku Utara biasanya menyajikan ikan komu asar bersama sambal colo-colo dan papeda sebagai makanan sehari-hari. Selain menjadi hidangan keluarga, ikan asap ini juga banyak dijual di pasar tradisional dan menjadi oleh-oleh khas daerah. Hingga kini, sahabat budaya, ikan komu asar tetap dipertahankan sebagai bagian dari warisan kuliner masyarakat pesisir Maluku Utara. Kita beralih ke informasi yang terakhir, suku Yali merupakan salah satu suku asli Papua yang mendiami wilayah pegunungan Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Masyarakat suku Yali hidup di daerah pegunungan dengan mata pencarian utama bercocok tanam, berburu, dan beternak secara tradisional. Suku Yali dikenal memiliki budaya yang kuat termasuk penggunaan pakaian adat dari bahan alami dan rumah tradisional berbentuk honai. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Yali masih menjaga adat istiadat, bahasa daerah, serta tradisi gotong royong yang diwariskan turun-temurun. Keunikan budaya dan kehidupan tradisional suku Yali menjadikan mereka salah satu bagian penting dari kekayaan budaya Papua yang masih lestari hingga kini. Bo Oditopo Wati Hati Anjayayan, Bo Olu, Udu Olu.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Pudungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya Lohulondalo, monggo dulo monggo tato, monggo tilo monggo tiamo, duolo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang saat ini lagi menikmati hari libur, yang lagi berkumpul bersama dengan keluarga, atau juga yang saat ini lagi berada di tempat-tempat wisata ya. Long weekend lagi sahabat budaya. Anda kira-kira sudah punya rencana mau liburan kemana aja nih ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sahabat budaya. Torang ada di segmen musik dan informasi sahabat budaya. Seperti biasanya di Anjain akan kembali mengupdate informasi untuk Anda sahabat budaya. Informasinya seperti biasanya di Anjain kutip dari laman rri.co.id. Iya. Sahabat budaya lo Hulondalo. Tahu tidak kenapa suku Sunda itu suka banget makan lalapan, sahabat budaya? Dan ini ternyata bukan kebetulan ya. Ternyata ada sejarah di balik semua itu, sahabat budaya. Karena tanah Jawa bagian barat yang ditempati suku Sunda itu subur, terkenal dengan banyaknya pegunungan. Nah, bagi suku Sunda, hidup itu sederhana dan harus selaras dengan alam, sahabat budaya. Suku Sunda menyukai lalapan karena budaya makan yang sudah mengakar sejak abad ke-10 tertera dalam prasasti Taji di tahun 901 Masehi sebagai Kuluban Sunda atau lalap, didukung juga dengan kondisi geografis Jawa Barat yang subur dan menyediakan aneka sayuran segar. Maka dari itu sahabat budaya, sejak dulu suku Sunda ini memang hidup sebagai petani dan pekebun ya, dengan memanfaatkan pegunungan yang ada. Sayuran segar biasanya mereka tanam dan petik sendiri, tidak perlu diolah lagi jadi makanan ribet. Lalapan itu praktis ya, cepat tapi tetap sehat. Lalapan, kemudian ada sambal, tahu, tempe, bahkan ada juga ikan asin. Dan jangan lupa juga nasi liwet ya, ini sudah lebih dari cukup sahabat budaya bagi suku Sunda. Lalapan ini memiliki kesehatan yang signifikan ya, sayuran mentah yang dikonsumsi sebagai lalapan itu kaya akan serat, kemudian juga vitamin dan mineral yang penting untuk tubuh. Selain itu, lalapan juga diyakini dapat membantu menurunkan risiko penyakit degeneratif, sahabat budaya, seperti diabetes, hipertensi, dan juga penyakit jantung. Jadi, ternyata suku Sunda suka dengan lalapan ya karena faktor geografis tadi ya, yang mendukung dan kebiasaan yang sudah diwariskan sejak lama. Benar nggak sih itu, Ibu Sylvie?

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Mataluo, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Mataluo. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerahnya selatan ya, dan khususnya di Menamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawang Mataluo ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuhobadano. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu. Karena di Desa Bawang Mataluo ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan.
0: Mana dulu Desa Bawang Mataluo ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Nah, itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
3: Meta berda bahoy na meta berda.

Mama.

0: Nama saya Sylvester Putra Faus, saya asal Desa Bahumatalu, saya salah satu pelompat dari Desa Bahumatalu ini.
1: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajarnya sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainnya waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Soalnya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibarat kan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan, jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah tuh kak. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak, jadi nyangkut jadi terjun ke bawah kak.
2: Kita baseu,
1: sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya sih di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah. Kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu. Ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Jadi makanya sekarang kita di sini, banyak bertanya-tanya juga kak, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah, nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para perempat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenangan kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu udah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu juga dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah. Paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang atau muatal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini nggak termakan zaman ya, maunya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sini. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak, katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil kak.
1: Ya sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalu untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat suruh sila di Desa Bamatalu ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

Sahabat budaya Lohulondalo, mungu dola mungu tato, mungu tilo mungu tiamo, saat ini sudah jam 12 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Kami infokan untuk Anda di jam 1 siang nanti kita akan bersama di program Magota Bacirita. Hari ini akan ada topik menarik ya, jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Sahabat budaya lohlondalo, monggo dulu monggo tato, monggo tilo, monggo tiambo. Seperti janji Li Anjain tadi, di jam 1 siang, torang di program Magota Bacirita. Hari ini di edisi Kamis 14 Mei 2026. Dan kami informasikan juga untuk Anda, sahabat budaya lohlondalo, Magota Bacirita ini juga selain disiarkan di program 4 RRI Gorontalo, juga disiarkan langsung di program 4 RRI Manado, program 1 RRI Tahuna, dan juga program 1 RRI Talaut. Ada satu topik menarik yang akan torang sama-sama bincangkan ataupun torang obrolkan di siang ini, sahabat budaya, yaitu freestyle antara seni, adrenalin, dan juga pengakuan sosial. Sudah hadir melalui virtual Zoom juga narasumber di siang hari ini, ada Ibu Dr. Rahmatiyah SPD MSI. Beliau selaku dosen program studi sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Dan juga sudah bergabung lewat virtual Zoom juga teman-teman dari daerah Talaut ya, Tahuna, dan juga teman-teman dari Manado. Sahabat budaya, freestyle pada dasarnya ini merupakan bentuk ekspresi bebas yang menonjolkan kreativitas, terus juga sportivitas dan keterampilan dan keberanian seseorang dalam melakukan suatu gerakan atau aksi tertentu. Nah, dalam perkembangannya, freestyle ini tidak hanya dikenal dalam dunia olahraga ekstrim, tetapi juga hadir dalam seni tari, musik rap, ya, BMX, terus juga ada skateboard, futsal, ya. Freestyle ini lahir dari budaya jalanan dan juga komunitas anak muda yang ingin menunjukkan identitas mereka, kemampuan serta kebebasan berekspresi di ruang publik maupun media sosial. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi digital, aksi freestyle ini semakin mudah tersebar luas dan menjadi tren global melalui platform seperti TikTok, bisa juga di Instagram dan kanal YouTube, ya. Belakangan ini, publik di Indonesia dihebohkan dengan viralnya fenomena sujud freestyle, yakni aksi akrobatik dengan posisi kepala sebagai tumpuan tubuh yang menyerupai gerakan sujud yang dimodifikasi secara ekstrim. Dan tren ini juga ramai ditiru oleh anak-anak dan remaja karena dianggap unik dan menantang. Tapi sejumlah kasus cedera serius mulai bermunculan, termasuk juga patah tulang hingga gangguan saraf akibat gerakan tersebut, ya. Dan fenomena ini tentunya memunculkan pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah freestyle ini masih sekedar seni dan hiburan, atau telah berubah menjadi ruang pencarian validasi sosial yang tentunya bisa berisiko membahayakan keselamatan generasi muda saat ini? Saya langsung saja ajak berkenalan, ada Ibu Dr. Rahmatiyah SPD MSI. Assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum Ibu.

0: Halo, Assalamualaikum. Ibu Rahma, bisa mendengarkan suara saya, Ibu? Halo? Oke. Halo, Assalamualaikum. Iya, apa suara saya belum terdengar ini? Oke, dicek dulu. Nah, tuh kan. Halo, Assalamualaikum, Ibu Rahmatia. Halo.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, walau habari.
1: Alhamdulillah, bikhairin.
0: Alhamdulillah, iya. Ini musik ya. Terdengar dari mana nih? Iya, Ibu Rahma.
1: Ya.
0: Iya, Ibu Rahma sebagai dosen program studi sosiologi ya di Fakultas Ilmu Sosial UNG. Benar?
1: Benar, benar.
0: Baik. Ya. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir melalui virtual Zoom. Ini tentunya topik menarik Ibu ya, tentang freestyle antara seni, adrenalin, dan juga pengakuan sosial. Dan juga sudah bergabung melalui virtual Zoom teman-teman dari RRI Manado, ada juga dari Tahuna ya. Nanti sebentar Ti Anja akan ajak berkenalan.
1: Baik, baik, baik.
0: Oke, dari Talaut belum gabung ya? Baik. Ibu Rahma, ini saya manggilnya Ibu Rahma saja ya.
1: Ya, bisa, bisa.
0: Baik.
1: Boleh.
0: Iya. Ibu Rahma, dalam perspektif sosiolog ya, ataupun dalam perspektif sosiologi, bagaimana Ibu sih melihat fenomena freestyle ini yang saat ini berkembang pesat di media sosial?
1: Baik, sebelum saya memberikan komentar, saya menyapa dulu pemirsa semua dari Gorontalo, baik juga di Manado ya, kalau tidak salah ada tadi
0: Iya.
1: yang
0: Di
1: ya ada
0: Manado, Tahuna
1: ya
0: juga ada.
1: penelitian. Ya, saya memperkenalkan diri dulu, saya Ibu Rahmatia dari dosen sebagai dosen di program studi sosiologi UNG. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalah wa israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Selamat
0: wabarakatuh.
1: siang, selamat siang semuanya. Jadi tadi sudah ditanyakan bagaimana pandangan sosiologi ya melihat tren yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan freestyle, ya. Jadi kita sebagai masyarakat memang selalu mengalami yang namanya perubahan. Jadi di sosiologi itu ada perspektif yang namanya perubahan sosial. Nah, jadi perubahan sosial di masyarakat itu bisa terjadi secara evolusi, bisa terjadi secara revolusi, dan juga bisa terjadi secara circle. Sirkulasi. Jadi kalau saya melihat fenomena yang terjadi hari ini berkaitan dengan tema yang di atas, bahwa saya membawa pendekatan teori perubahan sosial itu pada sirkulasi. Jadi kalau melihat dari sejarah munculnya freestyle ini itu dimulai di tahun 1970-an ya. Jadi 1970-an sampai 1980-an. Jadi ketika kita membahas tentang teori siklus bahwa perubahan itu terjadi pada tahun misalnya tahun 70 dan kemudian tahun 70-80 itu berangsur-angsur secara berangsur-angsur dilupakan, kemudian tumbuh lagi kembali di saat tahun 2000 awal 2026 ya atau akhir 2025. Jadi itu namanya perubahan sosial yang terjadi secara sirkulasi. Jadi perubahan ini timbul tenggelam. Ya, jadi perubahan freestyle ini di tahun jadi mengalami sekitar 40 tahun ya, di tahun 70 itu baru kemudian muncul kembali. Nah itu maksudnya, jadi perubahan kebiasaan atau kesenangan atau tren itu terjadi melalui perubahan siklus. Jadi ada sebagai seperti kayak roda ya, hidup ini sebagaimana roda berputar ya, jadi kadang muncul kadang tenggelam. Jadi begitulah situasinya, kondisinya pada tren lifestyle ini, seperti itu Pak.
0: Baik, jadi bisa dibilang Ibu, tren freestyle ini yang sejak tahun 1970-an sampai di tahun 1980-an ketika pertama kali muncul, dan muncul kembali di awal tahun 2026 ini Ibu ya?
1: Banyak.
0: Iya.
1: Jadi nah, itu sifatnya circle, sirkulasi, jadi dia berputar, dia jadi dia sebagai mana bola yang berputar ya. Jadi timbul tenggelam.
0: Baik. Nah, kalau menurut Ibu Rahma sendiri, kenapa anak muda justru lebih tertarik dengan hal-hal yang menantang seperti ini? Kira-kira apa faktor yang mendorong mereka melakukan ini, Ibu Rahma?
1: Ya, kalau saya melihat pemuda atau anak muda kita ini lebih senang pada hal-hal yang sifatnya memicu adrenalin ini, karena memang salah satu tipologi anak Gen Z sekarang ini, dia sebenarnya menyenangi yang namanya tantangan ya. Jadi sebenarnya anak-anak kita rasa ingin coba-cobanya itu terlalu tinggi ya, walaupun mungkin nanti pada saat dia mencoba itu mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, tapi itulah tipologi daripada anak Gen Z sekarang. Jadi senang mencoba-coba sesuatu, kemudian tanpa mereka memikirkan dampaknya. Ya, jadi yang penting coba dulu, baru kemudian nanti bagaimana dampaknya itu soal belakangan. Ya, jadi kalau menurut saya, bukan hanya dalam keinginan untuk pengakuan sosial, tapi juga karena bisa jadi karena memang itu adalah preferensi mereka. Jadi memang ada semacam kesukaan ya, ada semacam kesukaan, ada semacam keinginan ingin melakukan sesuatu yang berbeda daripada pemuda-pemuda atau masa sebelumnya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih tidak hanya pada bagaimana dia mencari popularitas ya, popularitas, tapi juga ada berbagai hal yang mempengaruhi anak-anak muda kita melakukan itu ya, termasuk tadi freestyle itu.
0: Iya benar, sujud freestyle Ibu ya, yang saat ini memang lagi viral banget. Nah, kalau menurut Ibu Rahmatia sendiri, dengan adanya fenomena dari sujud freestyle ini, apakah bisa disebut sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial atau justru bagian dari budaya populer digital saat ini?
1: Kalau menurut saya, bisa freestyle ini, sujud freestyle ini bisa menjadi penyimpangan, juga bisa hanya menjadi budaya populer atau subculture ya. Nah, ketika kenapa dia dikatakan bisa menjadi penyimpangan, ketika misalnya dilakukan di ruang-ruang publik, misalnya ini kan freestyle tidak hanya di sendiri dilakukannya di tempat tersembunyi dan sebagainya, tapi bisa saja dilakukan dalam keadaan sedang berkendaraan misalnya di jalanan. Itu secara otomatis sudah menyimpang dari aturan-aturan lalu lintas, seperti itu. Jadi ketika dia memang sudah melakukan hal-hal seperti itu di jalanan, kemudian membahayakan nyawa orang banyak, berarti itu sudah menjadi kategori penyimpangan sosial. Tapi ketika itu dilakukan secara profesional, ya, secara apa namanya, terlatih. Nah, saya kira itu bagus, itu akan justru menambah rasa kepercayaan diri pada anak muda itu. Nah, jadi tergantung fenomenanya. Kita lihat apakah itu suju style, freestyle itu bisa menjadi penyimpangan atau tidak. Jadi tergantung kegiatannya di mana dilakukan. Seperti itu.
0: Baik, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Rahma tadi ya, bahwa pada dasarnya sifat manusia itu ingin tahu ya. Jadi ketika mereka melihat ada satu tren yang lagi populer, istilah saat ini yaitu FOMO. Jadi mereka ingin mencoba juga. Jadi mereka setelah mereka melakukannya, rasa penasaran itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi yang sangat disayangkan saat ini seperti sujud freestyle itu yang sudah memakan korban ya. Jadi sangat disayangkan juga justru dilakukan oleh anak-anak ya. Dan ini butuh pengawasan bukan hanya dari pihak sekolah, dari orang tua juga perlu ya. Nah, kalau menurut Ibu Rahma sendiri, seberapa besar sih pengaruh dari media sosial dalam membentuk perilaku anak-anak ya, terutama Gen Z saat ini? Silakan Ibu Rahma.
1: Jadi saya kira pengaruh digital, ya, pengaruh global sudah tidak bisa lagi dihindari, termasuk pada perubahan perilaku remaja. Dalam kondisi remaja yang masih sangat labil psikologisnya, saya kira saya apa memahami bahwa anak-anak yang dalam kondisi tersebut memang perlu mendapat pengawasan, ya, perlu mendapat pengawasan. Kalau misalnya di rumah, ya mungkin orang, insya Allah orang tuanya bisa mengawasi, sehingga konten-konten yang sebenarnya tidak diperlukan itu bisa dihindari untuk bisa diimitasi. Ya, jadi tetap pengawasan keluarga atau orang tua itu menjadi hal yang prioritas yang dilakukan oleh keluarga dalam mengawasi, ya, dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bagaimana bahaya daripada apa, bagaimana dampak negatif yang bisa terjadi ketika salah, ya, salah dalam mengambil keputusan seperti itu. Sebagaimana yang terjadi, ya, karena ini terjadi kalau tidak salah terjadi di NTB, ya, ada seorang anak yang SD itu yang meninggal patah leher, na'udzubillah, ya, mudah-mudahan hanya di situ saja terjadi, tidak lagi terjadi di tempat lain. Jadi supaya ada tindakan preventif bisa dilakukan, ya, saya kira benar-benar pengawasan harus dilakukan. Sebagaimana saya itu mengingat waktu anak-anak saya kecil, ya, sekarang anak-anak saya sudah besar. Jadi waktu itu anak saya kalau saya larang main HP, protes. Ya, protes, setengah mati protesnya. Bahkan sampai melawan biasanya. Biasanya dibilang, eh, kenapa bunda ini larang-larang saya? Sedangkan yang anak-anak teman-teman saya ini tidak dilarang sama orang tuanya. Mau saya bilang, biasa saya berceloteh, oh kalau begitu saya mau bawa saja di rumahnya teman itu, jadi orang tuanya saja di sana. Nah, jadi, tapi akhirnya kemudian sampai akhirnya anak-anak saya sudah umur 20, ya. Alhamdulillah, artinya penggunaan HP ini, literasi digital ini menjadi bagian penting dalam dirinya. Kalau memang ada target yang tidak terpenuhi untuk dirinya, ya tidak, ya, karena alhamdulillah di sekolahnya, di pondoknya itu dilarang, juga dilarang main HP. Jadi nanti ketika hari hari Ahad itu baru bisa pegang HP, dan itu saya bisa kontrol juga. Selalu saya kontrol di sini, walaupun saya jauh dengan anak saya, tetap saya kontrol bagaimana kondisinya melalui. Tapi karena apa namanya, ini juga penting ya, perangkat-perangkat digital ini juga penting, saya kira. Cuma anak-anak yang sekarang ini kan masih sangat labil, dia belum bisa membedakan hal-hal apa yang sebenarnya penting untuk dilakukan. Ya, lebih kepada apa yang dia inginkan, bukan yang apa yang dia butuhkan. Ya, seperti itu. Jadi lebih masih egoismenya lebih tinggi saya kira secara psikologis. Seperti itu.
0: Baik. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Rahmatia tadi, Ibu P anak usianya 20-an ya.
1: Ya.
0: Oke, sama
1: 20 Mei Mei ini 20. 2 Mei kemarin. 2 Mei kemarin 20 tahun.
0: Oh, 20. Kalau saya 23, Ibu ya.
1: Berarti katanya 3 tahun ya.
0: Iya,
1: masih
0: benar.
1: Muda berarti.
0: Masih
1: ya.
0: Muda alhamdulillah. Berarti sama-sama Gen Z ya.
1: Ya.
0: Iya, tapi saya bukan
1: Gen Z.
0: Iya, saya bukan Gen Z, Ibu. Saya gendut ya. Baik, Ibu Rahma, kita mau menyapa dulu ini dengan teman-teman yang ada di Tahuna, Manado, dan juga Talaut. Saya ke Tahuna dulu deh. Ada Momo siapa ya di Tahuna? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mana nih, nggak kelihatan wajah cantiknya. Open kamera dulu dong. Mana? Wah, Momo Aziza ya? Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
3: Iya.
0: Momo Aziza sehat?
3: Iya, sudah ini. Masa tidak kelihatan? Iya, dengan
0: Wow
3: Aziza.
0: Oh, Wow. Baik. Iya. Wow Aziza ini
3: alhamdulillah sehat.
0: Iya, baik. Oh, delay ini. Saya alhamdulillah sehat juga, terlihat dari gambar juga ya. Iya. Yeah. Wow Aziza ini orang lagi ada bercerita salah satu topik yang menarik ya. Memang baru-baru ini tren sujud freestyle yang sudah menelan korban jiwa juga. Kalau di Tahuna sendiri kira-kira untuk fenomena sujud freestyle ini pernah terlihat atau justru belum ada sama sekali nih tren sujud freestyle yang ada di Talaut, di Tahuna? Baik, jadi di sana masih aman ya. Saya beri kesempatan ya, kepada
3: bisa dengar nih, kayaknya.
0: Iya, bisa. Halo.
1: Halo, halo.
0: Iya, baik. Oke. Saya beri kesempatan kepada Wau Aziza untuk bisa bertanya ke narasumber, silahkan.
3: Saya mau tanya ke kepada narasumber nih. Assalamualaikum, Ibu Dokter Rahmatia.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke.
0: Okay. Iya, silahkan Wau Aziza.
3: Baik, Ibu Dokter, ini akan berbicara tentang freestyle. Nah, apalagi Ibu Dokter ini sebagai seorang dosen di Fakultas Sosiologi di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, mungkin ya, seberapa besar pengaruh lingkungan pergaulan nih, Ibu Dokter, terhadap munculnya komunitas, misalnya ada komunitas freestyle?
1: Ya. Kalau dalam sosiologi itu kita ada istilah sosialisasi ya. Jadi ada konsep sosialisasi itu bisa terjadi di sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Kalau sosialisasi primer itu anak mendapatkan di dalam keluarga. Tapi ketika kita berbicara berkaitan dengan sosialisasi sekunder, itu sudah menjalar ke peer group, ke teman-teman pergaulan, media dan sebagainya adalah sebagai sosialisasi sekunder. Nah, saya kira banyak sekali anak-anak ini lebih banyak mendengar, ya, walaupun di rumah sudah ada sosialisasi primer, ya, bahwa ini harus berbuat seperti ini, kesantunan dan sebagainya sudah dibentuk, norma dan nilai dalam keluarga sudah dibentuk, tapi ketika kembali ke ruang publik, misalnya pertemanannya itu biasanya nilai-nilai yang dibawa dari rumah itu seketika lambat laun hilang, ya. Jadi besar sekali saya kira pengaruh dari pertemanan. Jadi kalau misalnya temannya atau peer grupnya adalah kelompok komunitas yang membawa pengaruh positif, saya kira itu sangat bagus. Tapi ketika peer grupnya membawa nilai-nilai negatif yang lebih dominan, itu saya kira juga akan fatal bagi perkembangan si anak atau perkembangan anak-anak itu. Seperti itu. Jadi saya kira memang sangat besar pengaruhnya. Kita juga merasakan biasanya ketika anak kita si anu tidak seperti itu, apa namanya, teman-teman saya sudah di, misalnya ya, penggunaan HP ya, teman-teman saya tidak dilarang, kenapa saya dilarang gitu. Nah, itu salah satu bentuk perlawanan mereka ketika melihat kondisi bahwa banyak teman-temannya menggunakan HP misalnya. Nah, itu walaupun mungkin ini bukan saya, contoh yang saya sampaikan ini adalah bukan sebuah teman yang peer group yang tidak ini ya, membawa pada hal-hal yang negatif, tapi itu salah satu contoh bahwa anak ya itu akan banyak dipengaruhi oleh peer grupnya, seperti itu.
0: Baik, wow, Aziza, masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, wow, Aziza, masih ada yang ingin ditanyakan? Halo. Baik, iya. Terima kasih, Wau Aziza. Nanti kalau ingin bertanya bisa.
3: Iya, itu dulu kayak ya. Nanti
0: baik. Iya, terima kasih, Wau Aziza.
3: Terima kasih.
0: Dari Tahuna kita menuju lagi ke Talaut. Di Talaut ini ada satu nona manis, cantik. Wah, ada siapa nih?
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Selamat siang. Angel.
0: Oh, dengan kakak Angel. Sehat ya kakak Angel ya?
4: Ya, syukur sehat. Di sana sehat?
0: Alhamdulillah sehat, meskipun cuaca siang hari ini lagi panas banget ini,
4: iya,
0: kakak Angel.
4: Ya.
0: Iya benar. Kakak Angel, kalau di Talaut, fenomena freestyle ini apakah masih terlihat atau justru saat ini sudah tenggelam ini?
4: Kalau untuk Talaut sih jarang ya. Dan juga tidak terlalu terlihat. Jarang seperti itu sih.
0: Oke.
4: Okay. Soal pengamatan yang saat ini saya sudah tinggal di Talaut sih.
0: Baik. Kalau untuk fenomena sujud freestyle sendiri yang biasanya dilakukan oleh anak-anak, apakah di sana juga pernah ada atau?
4: Ada sih, tapi nggak kebanyakan yang di luar daerah Talaut sih.
0: Oke, baik. Kakak Angel, saya kasih kesempatan, silahkan mau bertanya ke narasumber di siang ini.
4: Baik. Halo, selamat siang, Bu.
1: Siang, Angel. Angel itu malaikat, kalau artinya malaikat.
4: Tidaklah, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Saya mau bertanya, dampak positif dan juga pasti ada dampak buruk tersendiri dari freestyle itu. Kira-kira dampak baiknya apa, dampak buruknya apa? Terus bagaimana sebagai seorang ibu untuk menghadapi freestyle itu sendiri. Bagaimana cara tanggap yang cepat untuk menghadapi freestyle itu sendiri, Bu? Makasih.
1: Ya. Terima kasih pertanyaan Angel. Saya akan mencoba menjawab bagaimana dampak apa dampak positifnya dan dampak negatifnya, kemudian bagaimana saya sebagai seorang ibu menyikapi ketika anak saya misalnya mengikuti tren itu, ya.
4: Yeah.
1: Itu ya, Angel.
4: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi saya kira banyak sekali dampak, ada juga dampaknya. Misalnya ketika misalnya anak itu memang menjadi prevalensinya, ya, itu bisa menjadi tenaga profesional, ya. Kalau misalnya memang dia dilatih dia akan memiliki keterampilan profesional terhadap di bidang itu, bisa saja. Kemudian bisa meningkatkan confidence-nya, ya. Bisa terlibat dalam komunitas-komunitas yang misalnya komunitas itu memang profesional dalam bidang itu. Jadi secara langsung akan tercipta relasi.

0: sudah ada contoh-contoh yang kita baca, ya, kita lihat di YouTube bagaimana dampak negatif dari akibat ketika misalnya dilakukan dengan cara tidak profesional, ya, bisa saja itu sangat membahayakan. Ada juga kasus kemarin yang saya baca itu di Bogor, ada anak muda juga, apa namanya, gaya freestyle-nya ini dalam kondisi berkendara, ya. Nah, dan itu tidak hanya membahayakan dirinya, saya kira, tapi juga membahayakan masyarakat, masyarakat umum. Nah, jadi saya kira banyak sekali. Bagaimana saya seorang ibu? Kalau saya seorang ibu, ya, kalau memang itu prevalensi anak saya akan membimbing dia untuk mencari, ya, mencari pelatih-pelatih profesional untuk bisa dilatih sebagai siapa tahu memang itu takdirnya, ya, untuk bisa menjadi orang yang profesional, yang bisa membanggakan, bisa apa namanya, dia bisa menunjukkan eksistensi dirinya, ya, keberadaan dirinya lewat lewat freestyle itu. Jadi sebagai seorang ibu, tapi kalau itu hanya cuma ikut-ikutan dan sebagainya, ya, saya tentunya akan tegas, ya. Nah, karena ketegasan itu juga dibutuhkan dalam keluarga. Daripada itu membahayakan, kembali juga nanti ke saya yang merawat, saya yang bagaimana kalau dalam keadaan misalnya cacat dan sebagainya, kan? Nah, itu juga. Nah, jadi terkadang orang tua itu memang harus tegas, bukan bukan tegas berarti otoriter, ya. Tidak, tapi ketegasan dibutuhkan di dalam keluarga supaya anak-anak kita juga tidak semaunya, ya, tidak semaunya apa yang dia inginkan harus di tercapai dan sebagainya, seperti itu. Itu
1: Oke.
0: saya kira, Angel.
1: Iya, terima kasih, Bu.
2: Iya, Kakak Angel, masih ada yang ingin ditanyakan?
1: Cukup, Kak. Kemudian,
2: baik. Dari Talaut kita menuju ke Manado. Ini ada bro siapa ini?
3: iya, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Iya, Kak Yan, Kak Yayan.
2: Iya, dengan bro siapa
3: iya.
2: ini?
3: Dengan Risla.
2: Bro Risla.
3: Iya.
2: Iya. Bisa melakukan aksi freestyle juga atau gimana ini?
3: Kalau sampai saat ini belum.
2: Oh, belum ya. Oh, sama atau orang
3: Iya.
2: dua. Kalau saya tidak bisa freestyle, saya cuma free hatin saja ya.
3: Iya. Kalau aku itu dengan free ongkir juga.
2: Oh, iya, boleh, boleh.
3: Kalau freestyle agak susah ya.
2: Iya, benar. Tapi kalau
3: bahaya
2: di
3: juga.
2: Iya, kalau di Manado freestyle saat ini apakah masih tumbuh dengan subur atau justru saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda saat ini?
3: Ya, kalau di Manado itu sampai saat ini sudah ditinggalkan sama anak-anak muda juga. Sudah kadang terlihat juga.
2: Benar.
3: So terbenam.
2: Iya, so fokus dengan game online dorang saat
3: Iya,
2: ini.
3: Iya, mungkin.
2: Iya, kalau dulu mungkin bisa dibilang dorang ini kan ada DP komunitas.
3: Iya.
2: Jadi ketika ada di salah satu event itu dorang sering tampil. Karena untuk freestyle ini kan banyak tuh ragamnya ya, dalam seni tari itu ada kayak break dance-nya dan lain sebagainya. Iya, Bro Risla, silahkan mau bertanya ke narasumber di siang ini.
3: Iya, assalamualaikum Bu Rahma ya.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabar Bu?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Nah, ini iya. Ini kan bahas tentang freestyle antara seni, adrenalin, dan pengakuan sosial nih Bu ya.
0: Ya.
3: Risla mau tanya nih, apakah freestyle lebih condong ke seni murni ataupun olahraga fisik nih Bu?
0: Kalau saya melihatnya, apa karena saya bukan orang ini ya, saya bukan orang orang kesehat, apa
3: Oh.
0: bukan orang.
3: Ya.
0: Jadi mungkin lebih ke sisi bagaimana masyarakat apa namanya terpengaruh dengan apa namanya freestyle itu gitu. Tapi kalau saya lihatnya bisa saja dia menjadi olahraga, tapi itu tadi kembali

0: keprofesionalitas ya, tapi kalau tidak, saya kira jangan jangan dicoba karena memang sedikit berbahaya ya, berbahaya bagi yang pemula mungkin dan sebagainya. Nah, itu
1: Oh
0: seperti
1: iya,
0: itu.
1: Bu. Kalau Bu mau tanya juga nih, kalau pandangan masyarakat terhadap fenomena kan tadi kan Bu Rahma juga bahas sujud ya, freestyle ya. Iya, fenomenanya sujud freestyle di jalanan seperti apa tuh?
0: Putus-putus,
1: Iya ya, Bu.
0: putus-putus, tidak
1: Halo?
0: sepenuhnya kedengaran, tidak terdengar.
1: Iya, halo Bu.
0: Ya,
1: Halo?
0: sudah.
1: Iya, Bu, bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena sujud freestyle di jalanan, apalagi di Kota Gorontalo tuh, Bu?
0: Sejauh ini, saya juga tidak apa namanya? Karena suami saya pernah cerita ya, di dalam kompleks saya ini juga katanya anak-anak di masjid itu biasa seperti itu, cuma tidak sampai apa namanya, tidak sampai apa namanya, resikonya karena dia
1: Ekstrim.
0: masih dalam konteks, ya tidak ekstrim begitu ya, tidak dalam konteks ekstrim. Tapi kalau misalnya saya sebagai masyarakat, saya belum tanya sih juga masyarakat bagaimana opininya ya, tapi kalau saya sebagai bagian dari masyarakat, kalau misalnya memang itu adalah hal yang membahayakan, kenapa itu menjadi sebuah pengakuan sosial untuk kita ya? Tapi kan kita tidak bisa tidak bisa menjustifikasi bahwa remaja melakukan aksi tersebut itu karena pengakuan sosialnya tidak. Tapi bisa jadi ya, ada beberapa hal. Karena berkaitan dengan pengakuan pengakuan sosial itu kan sebenarnya memang adalah kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar kalau kita lihat Abraham Maslow itu menyatakan bahwa kebutuhan sosial itu memang adalah kebutuhan dasar, apa namanya? Pengakuan sosial itu menjadi kebutuhan dasar manusia, ya. Tapi saya tidak melihat ke situ. Ada pasti faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi. Termasuk misalnya kita harus melihat latar belakang anak itu dari keluarganya misalnya. Kenapa anak ini cenderung? Ya bisa jadi dalam keluarganya ketika melakukan sesuatu sedikit-sedikit jangan. Sedikit-sedikit dilarang, ya. Nah, jadi dia lakukanlah di tempat yang kemungkinan tidak ada pengawasan orang tua. Seperti itu. Nah, yang kedua, latar belakang pendidikannya, ya. Bisa jadi faktor pendidikan itu mempengaruhi, ya. Karena mungkin pendidikan anak ini notabene, ya, pendidikannya, mohon maaf, misalnya hanya SD, ya. Atau SMP, jadi pengetahuan-pengetahuan tentang itu, literasi digitalnya masih sangat kurang, sehingga cepat sekali mengimitasi hal-hal yang tren, walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan kondisi fisiknya, tidak sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi komunitasnya, ya. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, tidak hanya pada faktor pengakuan sosial, tapi banyak faktor termasuk komunitasnya. Kalau komunitasnya memang mungkin pada gila dengan freestyle ya, maka dia juga akan beradaptasi dengan itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa juga karena mereka lakukan konten itu karena memang suka. Ya, secara psikologis memang suka hobi. Ya, dia hobi suka tantangan, dia hobinya tantangan. Bisa juga karena kebutuhan ekonomi. Ya, dia melakukan konten itu, dia jual di apa namanya, dia jual di TikTok dan sebagainya, maka dia terkenal sehingga dia mendapatkan keuntungan apa profit ekonomi. Jadi banyak sekali saya kira hal-hal yang faktor-faktor yang bisa menyebabkan, hanya kalau kondisi di Gorontalo saya belum bisa memastikan faktor-faktor apa penyebabnya, karena itu harus melalui pendalaman ya, harus melalui penelitian-penelitian dan sebagainya. Nah, seperti itu RRI Manado.
1: Iya, makasih Bu Rahma
0: Ya.
1: ya,
0: Ya.
1: Kak Yayan juga makasih.
2: Baik, masih ada yang ingin ditanyakan, Yong Risla?
1: Sudah pas.
2: Sudah pas ya. Memang benar apa yang disampaikan Ibu Rahma tadi ya, bahwa ketika mereka melakukan freestyle itu karena adanya keterkaitan dengan yang namanya hobi ya. Mereka suka dengan yang namanya tantangan. Kalau saya tidak suka dengan tantangan, saya malah suka dengan rantangan ya. Ya. Masih menyambung pertanyaan tadi dari Nyong Rislah dari RRI Manado, Ibu Rahma ya. Bisa dibilang saat ini fenomena sujud freestyle itu kan awal mulanya itu kan adanya di, entah itu di konten-konten, baik itu di Facebook ataupun di YouTube ya. Menurut pandangan dari Ibu Rahma sendiri, mengapa hal-hal yang katakanlah bisa dibilang bukan merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka cepat sekali viral ketimbang dengan hal-hal yang lebih bersifat edukatif. Menurut Ibu Rahma seperti apa?
0: Kembali lagi tadi bahwa salah satu sifat ya, salah satu sifat daripada anak muda itu atau remaja itu kan mereka suka tantangan ya. Pengen cepat popularitas misalnya. Jadi kita amati saja juga, kita bisa mengamati hal-hal yang cepat sekali viral di media sosial itu kan biasanya hal-hal yang memang membutuhkan adrenalin atau membutuhkan tantangan. Jadi itu bisa jadi alasan anak muda melakukan itu. Oh, jadi kalau misalnya konten pendidikan dan sebagainya, lama, lama orang baru ada respon, lama baru ada yang kasih apa like, subscribe dan sebagainya. Nah, jadi dia pasti juga akan belajar dari fenomena-fenomena yang sudah viral. Nah, kita lihat fenomena-fenomena yang viral itu kan cepat viral itu adalah fenomena yang memang sedikit membutuhkan adrenalin tadi, tantangan ya. Jadi uji nyali, kalau kalau saya bilang bahasa bahasa lainnya dari adrenalin itu kan uji nyali ya. Nah, seperti itu saya kira.
2: Baik, saat ini sudah di menit ke-47 dari jam 1 siang. Kita break sejenak dulu ya. Untuk Anda, Sahabat Budaya Lolondalo, tetaplah bersama kami.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
1: Iya, balik lagi di Magota Bacerita, masih bersama dengan Ibu Rahma, terus juga ada teman-teman dari RRI Manado, ada juga Tahuna dan juga Talaut ya. Ibu Rahma, kalau orang mau lihat viralnya tren sujud freestyle saat ini ya, bisa dibilang mungkin ya karena rendahnya pengawasan dari orang tua mungkin ya. Menurut Ibu Rahma sendiri, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar bisa mencegah anak-anak ini tidak ikut-ikutan tren berbahaya seperti sujud freestyle ini? Karena bisa dibilang kan anak-anak itu mereka lebih suka meniru ya, apa yang mereka lihat itu yang mereka tiru. Silakan Ibu Rahma.
2: Ya, jadi saya kira menurut saya langkah-langkah yang paling efektif itu bagaimana mencegah anak-anak menjadi tren, melakukan hal-hal yang hanya tren ya, tapi tidak sesuai dengan kemampuannya sebenarnya. Itu saya kira baru saja ini kan PP nomor 17 tahun 2025 ya, yang dari Komdigin tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik perlindungan anak. Saya kira itu adalah aturan yang sangat baik, yang bisa diimplementasikan di dalam keluarga ya, bagaimana bagaimana orang tua tetap memberikan pengawasan, karena fenomenanya sebenarnya ada keuntungan yang diperoleh orang tua ketika anak-anaknya main HP ya. Saya melihat itu masih bayi, masih ya, supaya anaknya tenang. Jadi orang tua kan tidak banyak banyak mengurus ya nanti. Jadi ada juga keuntungan yang diperoleh oleh orang tua ketika anaknya diberikan HP. Nah, itu salah satunya. Nah, tapi ketika PP ini keluar, jadi sudah disahkan, saya kira ini menjadi aturan legal ya, ada legalitas bagi orang tua untuk bagaimana supaya pengawasan makin makin ketat bisa dilakukan ya, agar kita tidak lagi mendapatkan tadi kasus-kasus yang sebagaimana yang sudah terjadi. Jadi orang tua bisa menghilangkan yang namanya paparan konten negatif bagi anak ya, menghilangkan eksploitasi anak melalui media. Nah, seperti kan banyak juga cyberbullying ya yang terjadi di anak-anak. Saya kira banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Jadi bagaimana orang tua bisa mengimplementasikan peraturan ini di dalam kehidupan keluarganya, seperti itu menurut saya.
1: Baik, sudah di menit ke-53 dari jam 1 siang. Sayang sekali Ibu Rahma, kita sudah ada di penghujung waktu untuk Magota Bacerita di siang ini. Sebenarnya masih pengen lama ini ya, mau bacerita dengan Ibu Rahma dan juga teman-teman dari Manado, Tahuna, dan Talaut sampai besok sore. Cuma sayang sekali itu orang terbatas oleh waktu. Terakhir Ibu Rahma, closing statement, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua, juga kepada anak-anak, lebih khususnya bagi para generasi muda, agar tidak terjebak dengan yang namanya tren sujud freestyle ini? Silakan Ibu Rahma.
2: Kalau saya sih melihat bahwa orang tua itu harus tetap menjadi pengawas dan teladan ya, guru tetap memberikan edukasi literasi digital. Untuk generasi muda, saya kira tidak cukup hanya menjadi konsumen pasif ya. Jadi dia harus menjadi aktor yang kritis, tidak hanya terima apa yang dia lihat. Jadi perbaiki literasi digitalnya, karena pada konteksnya bahwa literasi digital itu memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa kita harus kita harus mengakses ya media digital itu dengan bagaimana supaya kita tetap etis di dalam menjalankannya. Itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya bullying, cyberbullying, tidak ada lagi namanya eksploitasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya media sosial itu dalam konteks tidak bukan lagi sekedar alat komunikasi ya, tapi bagaimana menjadi ruang sosial untuk supaya memiliki makna ya, dinegosiasikan dan dipertentangkan. Jadi itu yang terutama yang orang tua saya kira tetap menjadi teladan. Jangan melarang anaknya main HP, tapi orang tuanya juga banyak main HP. Nah, itu. Guru juga seperti itu. Di saat belajar, mengajar, ya, guru justru memperlihatkan contoh yang anak-anak bisa teladani tadi. Banyak menggunakan HP ketika proses belajar berlangsung. Jadi, gunakan ruang-ruang itu untuk memperbaharui interaksi antara anak antara murid dengan guru supaya kerekatan kembali ya, kerekatan kembali antar mereka, tidak ada lagi guru yang membuli siswanya, siswa yang membuli gurunya, seperti itu. Jadi kita harus elok di dalam menyikapi persoalan-persoalan perubahan termasuk perubahan yang dibawa oleh arus globalisasi. Seperti itu
1: Baik.
2: Pandangan saya.
1: Iya, terima kasih Bu Rahma atas waktunya di siang hari ini ya. Semoga apa yang kita obrolkan di siang hari ini bisa bermanfaat buat seluruh sahabat budaya yang saat ini lagi mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo, program 4 RRI Manado, kemudian juga program 1 RRI Tahuna dan RRI Talaut ya. Terima kasih juga untuk Wau Aziza atas waktunya. Salam sukses selalu ya. Selamat menikmati hari libur. Iya, meskipun hari ini kita nggak libur ya. Terus juga untuk Kakak Angel, terima kasih Kakak Angel. Juga untuk di Nyong Rislah, terima kasih untuk waktunya di siang hari ini ya, Ibu.
3: Iya, makasih Kak Yan.
1: Ibu Rama sekali lagi terima kasih Ibu.
2: Ya, ya.
1: Dan sahabat budaya Lolondalo tuntas sudah, saya menemani Anda untuk Nusantara Siang di hari ini di edisi Kamis 14 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus juga wati-hati anjayan mohindupo. Insyaallah itu poli modungga ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulondalo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 4 RRI Jakarta. Kita ikuti Suara Budaya Nusantara.
2: Suara Budaya Jakarta.

Siapa yang mau ajak Ayu ke pasar malam? Kayaknya sekarang kalau nggak ada event apa, jarang ya ada pasar malam yang ada biang lala gitu-gitu, kora-kora gitu ya Bang Po ya. Atau mungkin Abang Po tahu nih di sekitaran Abang Po yang ada pasar malam di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bisa kasih tahu Ayu ya Bang Po ya. Abang Po memasuki jam 1 siang ini masih ditemenin sama Ayu tentunya sampai nanti jam 3 sore nanti. Kita mungkin sambil buka topik kali ya, seru gitu ya. Sambil ngundang interaksi pendengar nih, barangkali Abang Po mau bergabung bisa langsung aja di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Abang Po, seringkali ketika kita merasa gak enakan itu hak kita juga lepas begitu aja gitu ya, karena gak enak kalau ya buat dia aja gitu. Itu seringkali terjadi gitu ya. Jadi apa yang seharusnya menjadi hak kita tuh hilang begitu aja. Tapi kalau ngomongin soal gak enakan nih, Abang Po sendiri tipikal orang yang gak enakan atau justru kuat menyuarakan kalau emang udah jadi haknya? Gak bisa tuh, itu kan punya Aye gitu misalkan ya. Bisa berkabar sama Aye, cerita sama Aye di mari di 0812-1124-928 di Jakarta punya cerita.

Selamat datang di Pulau Rote. Pulau ini mudah dijangkau dari kota Kupang, baik menggunakan kapal feri maupun kapal cepat yang beroperasi pagi dan sore hari. Seperti kebanyakan daerah di wilayah timur Indonesia, Pulau Rote juga memiliki objek wisata alam yang menawan.

0: Lokasinya ada di ujung paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rote beriklim kering. Dahulu kala, banyak kerajaan di wilayah ini yang dikenal dengan Nusak. Jejak kerajaan masih bisa disaksikan hingga sekarang. Penduduknya menurut Joni Mau, Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, berbahasa Rote.
1: Rote sejak setelah Indonesia merdeka, Rote ini dia hanya terdiri, memang awalnya dia terdiri dari 18 nusak yang kemudian berkembang tanpa satu nusak sehingga jadinya 19 nusak. Itu ada 19 dialek. Satu bahasa, bahasanya bahasa Rote, tetapi perbedaannya adalah perbedaan dialek.
0: Beternak merupakan tradisi orang Rote sejak dulu. Sistem pemeliharaan pun masih tradisional. Dilepas bebas, di alam terbuka, dan dikandangkan kalau ada keperluan. Tidaklah heran para turis akan melihat babi berkeliaran di Pantai Nembrala. Sebuah pantai indah yang menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tom Detan adalah salah satu kebanggaan Rote dalam menjual wisata alamnya.
2: Destinasi tujuan wisata itu sebenarnya banyak, hanya yang untuk sementara untuk menjadi ikon daripada pariwisata di Rotendau ini untuk sementara Nembrala, Nembrala Boa. Dan untuk itu kita juga punya event-event yang bertaraf internasional, antara lain itu Selancar, yang setiap tahun kita sudah lakukan. Pesertanya juga sudah mulai bervariasi dari berbagai negara.
0: Menurut cerita rakyat setempat, seperti tertuang dalam buku karangan Mubiarto tahun 1991, leluhur orang Rote bersama leluhur orang Belu berasal dari Seraswe Dodai Laka atau Seram di Maluku. Mereka datang berkelompok, sebagiannya melalui Flores dan lainnya melalui Timur. Di Pulau Rote inilah mengalun sebuah harmoni yang indah dari alat musik yang bernama Sasando. Pada zaman dahulu kala sebelum Pulau Rote dijajah bangsa asing, ada seorang pemuda bernama Sangguana. Ia adalah pelaut Rote yang terdampar dengan sampannya di Pulau Ndana. Di sana, ia ditawan oleh Raja Ndana dan diharuskan memberi hiburan dalam festival tarian tradisional yang dinamakan Kebak. Sangguana dalam masa tahanannya kemudian bermimpi bahwa ia dapat menciptakan sebuah alat musik petik dari bambu, kayu hitam, senar, dan daun lontar yang dilengkungkan. Mimpi tersebut mengilhami Sangguana untuk menciptakan alat musik yang ia sebut sebagai sandu atau getar. Banyak orang yang menyukai iringan musik Sangguana yang pada perkembangannya disebut sebagai Sasando.
3: Sejarah Sasando ini kurang lebih tahun 717. 700 lebih, tahun 700 lebih. Itu kesenian daerah asli yang di Rote ini adalah Sasando Gong. Diciptakan atau didapatkan oleh seorang laki-laki namanya Sangguana. Sesudah Sangguana meninggal, maka datang kepada anaknya Nale Sanggo. Nale Sanggo diteruskan. Sesudah Nale Sanggo, terus pesan dari sampai sekarang dibuat. Akhirnya sampai sekarang dikenakan.
0: Salah satu generasi tua yang masih membuat Sasando di salah satu kampung di Rotendau adalah Abednego Alexander Malela. Kakek bercucu 7 orang yang umurnya sudah hampir 70 tahun ini sudah membuat Sasando sejak kelas 4 SD.

0: Glasando merupakan alat musik petik serupa gitar, namun memiliki banyak senar yang melingkari tabung bambu sebagai bagian utama alat musik ini. Bentuknya dipermanis oleh kipas daun lontar yang dilengkungkan sebagai tempat resonansi suara.
1: Glasando itu adalah musik asli tarian. Masih asli daerah Rote.
2: Kenapa namanya Sasando?
1: Sasando itu karena Sasando itu dipetik baru menimbul kembui.
2: Sampai sekarang.
3: Cara pembuatan.
1: Cara pembuatannya begini loh. Mula-mula bambu, satu ruas, habis itu sepotong kayu, lalu kayu itu dibuat lubang sebanyak 10 lubang. Habis itu baru dipasang kawat, ditar kayu itu ke dalam bambu itu, terus baru dipasang kawat. Terus kawat yang ujung bambu yang di bawah, lalu dipasang kayu juga dan dipaku. Kawat ujungnya juga akhir itu datang ke bawah itu diikat dengan sasando.
0: Jumlah senar sasando sangat bervariasi. Awalnya sasando hanya memiliki 11 dawai dengan nada pentatonis yang disebut sasando gong. Pengembangan sasando, kemudian ada 28 senar. Ada pula sasando dengan 36 dawai dengan nada diatonis yang lengkap yang bernama sasando biola. Bahkan, kini dikembangkan pula sasando elektrik.
1: Sasando bolanya itu pada bedaannya kalau dia itu khusus musik. Dan dia dipentang-pentang 36 dan sampai seterusnya. Dipentang sampai 40 tahun. Nah dia itu di style do re mi fa sol si do. Tangan kirinya itu dari manusia yang main tangan kiri itu khusus lagu. Sedangkan tangan kanannya ketika itu lepas.
2: Kalau sasando gong,
1: kan sasando gong dua tali yang main. Bunyi terhenda ko, terlihat biasa ko, terlalu ko itu dua tali yang bermain.
0: Memainkan sasando cukup sulit, karena setiap dawai tidak memiliki kunci atau chord seperti pada gitar, sehingga pemainnya harus memiliki feeling untuk dapat memainkan nada dan ritme yang tepat dari seluruh dawai yang ada. Cara memainkan sasando adalah dengan memangkunya lalu memetik dawainya dengan jari jemari seperti memainkan harpa atau kecapi. Pemain sasando biasanya disebut tae sasanu. Saat tampil, para tae sasanu selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilangga.
1: Kalau belum ingat, ada minat untuk terus ke barang. Kalau tidak, maka segera kelakuan pun. Tapi anak-anak muda sekarang ada di sekolah ada. Di sekolah ada. Tetapi, saya belum menyatakan betul. Dan pengaruh luar ini terlalu banyak sekali. Jadi kalau jangan sampai mereka asal nama tahu, tetapi kalau sudah diteruskan, maka
0: saat tampil, para tae sasanu selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilanga. Sasando memang unik. Harmoni yang dikeluarkan dari alat ini sudah diperdengarkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Sasando membawa kisah semangat, dan kebanggaan masyarakat Pulau Rote akan alam dan budayanya. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batikalf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8/4 Suara Budaya Jakarta.

0: Frekuensi.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja kita buka line teleponnya di 0213504510. Atau WhatsAppnya juga bisa nih Abang Po di 0812-1124928. Ngomongin soal kebiasaan gak enakan yang seringkali muncul dalam diri sehingga melepas batas hak kita jadi hilang. Yang harusnya dipertahankan malah hilang karena rasa gak enak gitu ya. Tapi kalau soal ngomongin gak enak gimana nih Abang Po, tipekal orang yang gak enakan atau justru kalau misalkan jadi haknya yaitu justru disuarakan paling kuat gitu ya. Kalau ayah pribadi sih jujur tergantung dulu apa nih konteksnya ya. Kalau misalkan kaitannya dengan apa ya, perlombaan misalkan ya, ngalah gitu. Tapi kalau perlomba ngalah gak seru ya. Gimana ya, pokoknya tergantung konteksnya aja nih Abang Po. Kalau ae misalkan dilihat dulu orangnya. Kalau misalkan orangnya tuh mungkin lebih muda, misalnya sama adek ya, sama adek nih rebutan sesuatu nih, contoh kecil aja gitu ya. Ae mungkin lebih ke karena enggak enak lah sama adek, ya udahlah ngalah aja gitu. Tapi kalau misalkan ketika ada sesuatu hal terus ae bener, ae disalah-salahin, ae akan menyuarakan. Contohnya apa ya? Apa aja gitu, ketika ayah bener tapi ayah disalah-salahin, ayah pasti menyuarakan hak ayah karena ya ayah bener kok disalah-salahin gitu. Coba kita tanya satu ini. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Ayah pasti menyuarakan hak ayah karena
1: Bang. Buset. Yang masuk ini burung bekicau. Iya, Bang.
3: Berisik. Selamat siang, Bu Alia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Umi. Ternyata Bu Umi nih. Bu Umi, ya. Biasanya ya. Itu yang kalau di telepon pertama kresek-kresek tuh Bang Hasan. Makanya ayo ngiranya Bang Hasan tadi. Ternyata Bu Umi ya, tuh.
3: Bang Arif udah hafal. Suaranya kretek-kretek kadang kresek-kresek.
1: Udah, ya udahlah. Itu radio udah dimatiin lah ya. Iya, ngobrol dulu sama ya. Ayah. Gimana tadi si Malakama? Dengerin enggak?
3: Dengerin tapi belum selesai.
1: Kok belum selesai? Udah selesai loh, Bumi.
3: Kurang dikit tadi. Ya enggak apa-apa sih. Udah tinggal paling sebaris. Oh, saya mesti ikut nyanyi.
1: Gitu. Iya deh. Apa
3: ya? Denger itu.
1: Ayah tanya dah, Bumi. Iya, kenapa suka ya. Banget sama lagu si Malakama? Apakah ada sesuatu hal di balik itu gitu? Kenapa, Bu?
3: Iya, cuman suka iramanya, tapi isinya itu kok kayak ya nyerempet-nyerempet.
1: Oh gitu, kayak sesuai banget nih sama kehidupan gitu, Bu.
3: Iya, saya ingat dulu waktu SMP itu. Nah, terus kan ya namanya saya masih, saya pikir saya belum rencana kayak gitu ya, Po. Ada teman laki tetangga itu
1: suka
3: ke rumah lama-lama ngomong lah, saya itu belum niat, belum ada rencana.
1: Iya,
3: kelas 2 ya, dia suka jemput atau jemput ke sekolah. Nah, terus saya akhirnya terang, nah saya belum niat, nah itu pengen sekolah, pengen kerja, ya nyenengin orang tua, saya ngomong rencananya gitu, terus dia kayaknya ya udah kalau emang nggak mau, ya saya belum rencana sekarang, saya masih panjang perjalanan saya, nah terus akhirnya dia nggak pernah datang lagi, saya juga nanyain, kenapa? Enggak, Pak, aku masih mau sekolah, saya belum niat gitu. Lah kan, ya orangnya udah kerja lumayan, udah punya rumah. Saya sih nggak pengen itu, Pak. Saya pengen sekolah dulu, pengen kerja, cari duit sendiri, kayak gitu. Nah, akhirnya udah ya akhirnya terus pisah gitu aja, Po, nggak ada kabar lagi. Nah, saya udah ya sama ponakannya tuh, perempuan tuh teman SMA saya kan akrab. ya suka ngomongin gitu. Akhirnya saya nanya kabarnya, saya udah di Jakarta, udah nikah. Ya mestinya dia juga udah nikah. Nah terus saya nanyain nama itu ponakannya Tuti kan itu, kayak akrab. Itu gimana itu, ommu itu gimana, masih di Semarang? Masih om, udah nikah. Ya udah punya anak dua, kapan gitu. Nah terus ini tapi sekarang udah meninggal, hah? Meninggal, begitu ya. Nah terus makamnya itu yang deket rumah itu, enggak di makam Kristen. Duh, kok makam Kristen?
1: Iya.
3: Iya kan agamanya Kristen om. Saya batin, Allah, saya dulu enggaknya kok kayaknya belum niat bener, ternyata
1: agamanya bukan Islam. Oh, bukan seagama. Iya.
3: Sendiri, saya sendiri dulu juga terus punya patokan. Pokoknya siapa yang lamar saya nomor satu harus Islam, sama gitu. Kayak saya.
1: Iya. Iya, jadi
3: Bapak saya punya yang baru. Bapak saya kayaknya kurang setuju, orangnya biasa gitu.
1: Enggak
3: mau,
1: Enggak, Pak. Jadi Bu Umi

0: perempuan gitu kan, kayak saya jadi khawatir gitu loh kok.
1: Iya, pantesan gitu. Kalau misalkan Bu Umi mendengarkan lagu si Malakama tuh kayak seneng banget karena ternyata sesuai sama kehidupannya ya, pernah di posisi itu gitu. Yaudah deh, Bu Umi, ini kita topik hari ini rasa nggak enakan. Bu Umi tipikal orang yang nggak enakan apa justru kalau misalkan Bu Umi bener ya udah Bu Umi kenceng tuh, ini bener loh gitu gitu. Gimana tuh Bu Umi?
0: Iya, saya kalau ini nggak enakan tuh terutama kalau soal makanannya, Bu. Ada tetangga nganterin makanan kan tempatnya saya pengin kosong nggak enak, saya isiin apa yang ada. Terkalau misalnya nganterin bakso di mangkok gitu, ya terus saya bikinin agar semangkok itu biar buat anaknya apa siapa ke, pokoknya buat bisa untuk camilan. Ya saya berusaha jangan sampai mulangin tempat itu kosong. Kalau saya ada kebutuhan makanan ya saya bagiin aja daripada di rumah kebanyakan kan nanti sering
1: dibuang gitu ya.
0: Lagian itu loh pok, kalau kelamaan terus sering diangetin kan nggak enak juga. Mendingan masih baru, masih baru udah saya bagiin aja di rumah secukupnya aja kan, saya cuma berdua jadi nggak usah banyak-banyak gitu pok. Jadi ya gitulah, saya tuh nggak enakan. Tapi kalau ya pok lihat tadi misalnya ada masalah, saya lebih tua ya udah sama adik ngalah biarin nggak apa-apa gitu kok.
1: Berarti Bu Umi tipe enggak orang yang nggak enakan ketika ada orang yang ngasih sesuatu padahal kan gini ya Bu Umi, kalau misalkan ada orang ngasih sesuatu ke Bu Umi itu kan Bu Umi nggak minta kan, Bu Umi nggak minta posisinya nggak minta, nah berarti kan itu udah jadi haknya Bu Umi. Tapi Bu Umi karena rasa nggak enak itu ya, jadi kayak yaudahlah dikasih ini, yaudahlah dibikinin ini gitu ya Bu Umi ya.
0: Itu juga kemarin dia nganterin sendiri, saya ya terima kasih, apa mungkin saya orang tua sering dianterin, tapi kan saya juga jangan sampai terus kosong, cuma tempat dipulangin, terima kasih doang gitu kan. Enak gitu po.
1: Oke, baik. Jadi Bu Umi ini tipe orang yang gak enakan.
0: Po, ini kok gak ada jaringan toh?
1: Hah, ada. Jaringan apa? Ini ada.
0: Nah itu biasanya jam 1 kok ini gak.
1: Karena tanggal merah, tanggal merah ini.
0: Kalau libur, termasuk libur.
1: Saya kira jaringan apa nih? Saya mikir jaringan.
0: Saya tuh nungguin loh kok gak ada. Apa ntar Senin?
1: Mungkin lari Senin kali ya. Tanggal merah, Ibu.
0: Iya. Sabtu Minggu emang gak pernah ada.
1: Iya, kalau Sabtu Minggu.
0: Betul. Iya, lah ini Kamis. Kamis sudah termasuk libur ya, makanya kok nggak ada ya.
1: Terima
0: kasih, Kolia.
1: Sama-sama. Ya. Assalamualaikum.
0: Selamat berjumpa. Waalaikumsalam.
1: Iya baik. Bu Umi tipikal orang yang gak enakan. Buat Abang Pok sendiri gimana nih, tipe orang yang gak enakan atau justru kalau misalkan emang udah jadi haknya ya udah kita menyuarakan dengan sepenuh hati. Kita kasih lagu dulu ya, kita dengerin lagunya Kicir-kicir si Hanuraga sambil nunggu telepon dari Abang Pok.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.

0: Sekarepku, sekarepku. Kalau kata Soimah, sekarepku ya. Terserah aku lah, itu kan hak aku. Jadi aku patut untuk memperjuangkannya, asik. Nah, kalau Bang Po sendiri gimana nih? Ketika ada sesuatu hal yang mungkin harusnya itu menjadi haknya Bang Po, apa justru Abang Po terlena dengan rasa nggak enakan itu sehingga ya udahlah gitu ya. Coba kita tanya Pak Hari satu ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo Bang
1: Halo,
0: Haris.
1: selamat siang.
0: Nah, suaranya baru masuk.
1: Halo,
0: Halo.
1: kok nggak masuk sih ininya?
0: Halo, udah. Itu radionya dimatiin dulu dah. Suaranya tabrakan. Bang. Bang Haris. Bang.
1: Halo.
0: Halo, Bang Haris.
1: Ini
0: Bang.
1: suaranya mantul-mantul, Pak.
0: Itu radionya udah dimatiin belum? Radionya matiin dulu Bang Aris. Jadi suaranya gak mantul-mantul. Iya, bukan bola ini.
1: Udah, udah, udah.
0: Udah. Nah, suaranya udah kedengeran jelas. Halo.
1: Udah, ini udah.
0: Nah, udah. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Aris?
1: Nggak masuk suaranya, Pak.
0: Hah, kok nggak masuk? Gimana dah? Ini pendengar gimana? Pendengar yang lain dengerin Aye. Aye ngomong masuk kan? Gimana dah Bang Haris?
1: Iya, di radio masuk, cuma di handphone nggak masuk, Pak.
0: Nah, gimana dah tuh handphonenya? Minta dilem biru, Kak, mungkin ya?
1: Halo?
0: Halo? Itu mungkin minta dilem biru HP-nya ya? Ayo di sini udah aman.
1: Nggak mungkin apa.
0: Nggak mungkin apa gimana? Ini udah aman semua.
1: Nggak, tadi pagi bisa masuk, Pak.
0: Nah, ini gimana? Ayo udah naikin pindernya, teleponnya udah Ayah naikin, Ayah bisa ngobrol lah sama Bang Haris, di radio juga kedengeran. Nah ini masalahnya di mana? Berarti kan di HP-nya, Bang. Nanti telepon lagi aja dah, Bang Haris ya, coba lagi ya.
1: Oh ya, udah.
0: Iya. Gimana dah ya, kok nggak bisa masuk nih ya, padahal di radionya aman tuh suara Ayi masuk, Bang Haris pun suaranya masuk ya. Coba kita beralih ke telepon satu ini dulu. Halo, selamat siang. Yang masuk malah tutut. Oke, dah kita angkat telepon dulu di line WhatsApp. Line WhatsApp ya, di WhatsAppnya. Halo, selamat siang. Halo,
2: oke, dan kita akan telepon dulu di line WhatsApp. Di WhatsApp-nya. Halo, selamat siang.
0: Siang, Pak Joyo.
2: Halo, oke, dan kita akan telepon dulu di line WhatsApp.
0: Ini kenapa dah yang pada telepon lewat WhatsApp tuh?
3: Halo.
0: Halo.
2: Pak Joyo.
3: Iya, halo.
0: Iya, Bang. Suara radionya dimatiin dulu, Bang. Itu mantul-mantul, Bang.
3: Iya, nggak kedengeran. Memang dari HP saya nggak kedengeran juga.
0: Dari HP nggak kedengeran, tapi di radionya denger. Halo.
3: Oh, iya, halo.
0: Iya dah. Halo. Kok nggak masuk ya? Kenapa ya? Padahal di sini feedernya juga udah naik, di radionya juga aman ya. Mungkin Abang Pak yang belum bisa telepon lewat WhatsApp bisa lewat line telepon dulu ya di 0213504510. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Nah, yang ini baru nongol nih, Bang Hasan. Kabar gimana, Bang?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, baik. Benar, Bang Hasan. Ayo mau ngomong nih sama teman-teman, sama teman-teman Pro4 ya. Yang tadi telepon lewat WhatsApp kagak bisa, mungkin ditelepon lewat line telepon dulu ya. Soalnya ayo ambil
4: ini,
0: dulu nih. Kenapa dah?
4: Ini kasusnya kayak tadi pagi. Ini dari internetnya nih.
0: Internet yang mana? Internet
4: ini dari emang lagi-lagi ada gangguan nih, dari saya pagi sama Bang Arjo begitu.
0: Sama.
4: Suara-suara gitu. Saya ngebuntut mantul, saya ngomong di radionya, ntar saya ngomong yang ini baru transfer ke radio gitu.
0: Oh gitu.
4: Gitu.
0: Oh.
4: Gitu. Ini suara di HP-nya ada dah,
0: Juning. Iya gitu. Dah. Ya udah dah. Langsung gitu. Aja dah. Ini hanya tanya dah. Gimana dah?
4: Iya gitu, nanya deh, Polia tuh nanya apa dah.
0: Iya, kita lagi buka topik nih. Orangnya kagak enakan apa enakan nih jadi orang, Bang?
4: Orang enakan ya karena gak enakan gitu ya.
0: Iya, enakan apa gak enakan?
4: Orangnya saya?
0: Iya.
4: Ya saya mah orangnya tipenya tipe orang yang gak enakan.
0: Oh.
4: Kesian,
0: kalau
4: gak enakan.
0: Makannya itu kurang garam kali, makannya nggak enak.
4: Iya, harus makannya kasih salsa. Kalau kalau kan dikasih Royco.
0: Iya, kurang garam kali.
4: Jadi enak. Jadi enak kan dia nempok kayak nempol dia manis kinis-kinis gitu.
0: Aduh, bisa aja, bisa aja. Ini kalau ketawa lagi. Oke dah.
4: Ya, kalau Polova kan yang cantik yang blam-blam di Jakarta, nempol dia yang cantik kinis-kinis gitu.
0: Tahu aja.
4: Gitu. Sandinya.
0: Iya, sandinya gitu. Emang kayak gitu passwordnya ya. Kalau misalkan belum password kagak bisa masuk. Untung apa lama passwordnya.
4: Okay. Ya, iya, sama-sama ini yang manis kinis-kinis gitu. Ponopa kan di Jakarta gitu.
0: Ayo udah lama nih kagak disatuin sama Ponopa. Udah lama banget nih.
4: Iya. Belum disatuin sama Ponopa belum ya?
0: Belum ini.
4: Dia kayaknya lagi libur, belum lama Bang Arif dia sendiri.
0: Iya, Bang Arif tadi pagi sendiri. Iya. Ya udah dah, makasih dah.
4: Oke, Bang Arif ya, Bang Arif ya. Itu dari ini lagi ada gangguan dari pagi emang Bang Arif itu.
0: Iya dah, gitu. Maafin Bang Arif ya. Gitu. Iya tuh.
4: Maafin Bang Arif itu semua.
0: Iya siap, gitu, makasih ya Bang Hasan ya.
4: Ini juga ngomong-ngomong begini nih, di belakangnya baru nyampe.
0: Tuh. Oh mantul gitu. Ya.
4: Baru nyampe saya ngomong begitu.
0: Oke deh. Jangan
4: boleh mati tugas ya.
0: Siap. Assalamualaikum.
4: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kayaknya tadi aman-aman aja ya. Kenapa ini lagi gitu ya? Ketika tadi pagi Bang Arif juga kagak bilang apa Mai gitu ya. Bang Aris maafin aja dah kalau begitu ya. Ternyata emang mungkin jaringannya yang susah jadi suaranya kagak masuk padahal harusnya sih aman-aman aja gitu ya. Baiklah buat Abang Pak ya, ayo masih nemenin Abang Pak sampai nanti jam 3 sore ya. Kita bentar lagi mau kabar berita jadi buat yang telepon-teleponnya sama kirim WhatsApp nanti ayo bacain ya setelah jam 2.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

Sahabat budaya Balia, Jinja merupakan ritual adat masyarakat suku Kaili di Sulawesi Tengah yang dikenal sebagai upacara pengobatan tradisional non-medis. Tradisi ini telah dilakukan sejak ratusan tahun lalu sebelum masyarakat mengenal layanan kesehatan modern. Prosesi Balia Jinja dipimpin oleh tetua adat yang disebut Tinanu Balia dengan diiringi musik tradisional seperti gong, tambur, dan seruling. Tradisi belis merupakan adat pemberian mas kawin dalam budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Flores, Sumba, dan Timor. Belis diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dalam ikatan pernikahan adat. Bentuk belis biasanya berupa hewan ternak seperti kuda, sapi, kerbau, kain tenun, hingga barang berharga sesuai kesepakatan keluarga adat. Tari Pacul Tiga merupakan salah satu ragam gerak dalam tari Yospan, tarian pergaulan tradisional masyarakat Papua. Gerakan Pacul Tiga dilakukan dengan melangkah maju tiga langkah sambil mengayunkan kaki ke depan dan ke samping secara bergantian. Tarian ini menggambarkan semangat kebersamaan, kegembiraan, dan kekompakan masyarakat Papua dalam kehidupan sosial sehari-hari. Tari Pacul Tiga biasanya dibawakan secara berkelompok oleh penari pria dan wanita dengan iringan musik tifa, gitar, dan ukulele. Hingga kini pergerakan Pacul Tiga masih sering ditampilkan dalam pertunjukan tari Yospan pada acara budaya dan festival di Papua. Guma merupakan senjata tradisional masyarakat Sulawesi Tengah yang berbentuk pedang panjang dan digunakan sejak zaman dahulu. Senjata ini melambangkan keberanian, keperkasaan, dan kehormatan laki-laki dalam budaya masyarakat setempat. Guma biasanya terbuat dari baja dengan sarung dari kayu hitam atau tanduk yang dihiasi ukiran khas tradisional. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026. Rahmat hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya untuk semua ya. Insya Allah sehat selalu, tetap ramah temui sahabat budaya. Kita ada di Nusantara sore sampai di jam 7 malam nanti.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: FM 95,1 MHz.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
2: FM 95,1 MHz.

Oke, sahabat budaya, kita orang ada di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore semuanya. Sore ini kita orang ditemani sama hujan deras ya. Hujan deras sekali poli, kagak begini ini mau makan kok nasi goreng, pisang goreng. Pokoknya yang goreng-goreng tapi yang masih panas-panas poli ya. Oke, pastinya suasananya makin adem.

Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aduh, sok sekali. Eh, na'udzubillahi min dzalik. Oke, kita langsung ke line telepon ya di 082259968266 sama 0811-430-4040 sahabat budaya. Aduh, ya Allah. Na'udzubillah. Oke, sahabat budaya. Untuk list lagunya, untuk list lagunya ada Cita Citata dengan Jangan Halu, terus juga ada Happy Asmara dengan Ojo Dibanding-Bandingke, ada Dapur 61 Sedap Betul, Isdali Hadir dengan Dakdikduk, ada Bayu Onyong dengan Nikah Sama Kamu, ada Kican Kesandung Cinta sama Cinta dan Setia sahabat budaya. Jadi bisa dipilih dengan lagu yang Tata Amas bagikan tadi ya.

0: Halo. Halo Tata Ama, Dandut adalah kita.
1: Tadi batu bayi ini sama. Halo. Kalau Uti, Tata Ama saya di mana? Takut dengan apa ini? Petir.
2: Halo, waso duit dengan ini Ama.
1: Iya, itu jangan. Ada di dalam bikin takut, bukan di luar. Kalau di luar itu wajar takut. Ini di dalam. Allah
2: salli ala syaitan Muhammad.
1: Astagfirullah. Rupa anak-anak ini.
2: Tidak. Nama Ama sok dingin. Iya, Tano.
1: Iya, jangan halu, Jo.
2: Jangan halu. Oke, Tano. Siap, sayang. Terima
1: kasih. Oke, sayang. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tulis Tano, so jadi Sano. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aduh, Tuhan, ya. Oke, sahabat budaya, silakan penelpon selanjutnya. Oh, iya, halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bung Aman, silakan Bung Aman.
3: Lagu apa?
2: DP lagu ada Ojo dibanding-banding ke, Next sedap betul, terus ada Dak Dik Duk, Nikah sama Kamu, Kesandung Cinta sama Cinta dan Setia.
3: Cinta.
2: Cinta dan Setia.
3: Iya.
2: Iya, oke. Okay. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sahabat budaya di line 2. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Asri. Silakan Pak Asri. Ini lagunya ada Jangan Halu, terus Cinta dan Setia.
1: Nikah sama kamu. Oh, mau ikutan saja ini.
0: Tidak ada yang mau bilang nikah sama kamu, ah. Jangan Halu sama Cinta dan Setia. Nikah sama kamu boleh, tapi nanti sebentar kalau begitu.
1: Ya,
0: nggak bisa sekarang.
1: Okay. Terima kasih banyak,
0: Tama. Oke, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri, silakan sahabat budaya. Masih dui-dui topoli ya. Assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosin, silakan.
2: Adalah kita, halo Tata Rahma.
0: Halo juga, silakan Ibu Ros.
2: Lagunya apa-apa Tata Rahma?
0: Ada Jangan Halu, Deng Cinta dan Setia Sayang. Mau yang mana? Dua-duanya juga oke,
2: jangan
0: boleh.
2: Jangan Halu.
0: Jangan Halu, oke. Okay.
2: Oke, Tata Rahma.
0: Ya.
2: Amin. Cinta tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya itu orang sudah di sesi kedua untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi langsung saja ke line telepon di 0811 sama 0822. Terus juga ini masih ada sisa list lagunya ya, Hade Nikah Sama Kamu, terus Ojo Dibanding-Banding Ke, Sedap Betul, terus Dandikduk sama Kesandung Cinta, sahabat budaya.

0: Iya, yang masih di perjalanan saat ini sahabat budaya ya, hati-hati ya, karena jalan biasanya lebih licin gitu. Terus juga jarak pandangnya apa namanya berkurang pas kalau lagi hujan begini. Jadi jangan terburu-buru ya. Pokoknya utamakan keselamatan kita. Oke, sahabat budaya. Apalagi ini hari libur, sahabat budaya, paling pas begitu kalau pas hujan begini. Ada istirahat bagus sayang di rumah ya. Oke, pokoknya yang lagi di rumah juga nikmati suasana hujannya dengan secangkir kopi. Baru ada camilan di samping. Ini kebetulan juga kita lagi camilan-camilan, tapi gak di sini ya, di luar. Nah, kalau tipe ada A, gila camilan emang. Kalau gak ada camilan dia stres. Oke, silakan di 822 sama 811 sahabat budaya ke 811. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati.
1: Iya, baru selesai hujan di sini, Kak.
0: Ini di hujan di sini mentak bikin takut. Masih ini sekarang masih hujan sekali kong, hujan keras sekali kong, Mbak. Apa namanya? Bagun tuh bakilat. Tolong.
1: Iya, sama di sini tadi hujan deras sekali, Kak, tapi alhamdulillah sudah berhenti.
0: Itu Mbak Yati tidak dapat dengar. Oke, Mbak Yati.
1: Ya, lagunya aja dibanding-banding ke.
0: Ojo dibanding-banding ke. Oke. Okay. Ya,
1: makasih sama-sama.
0: Iya, sayang. Amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Lika apa kabar? So, tidak ada pekabaran Ibu Lika Lasulika di Oma Unyu-Unyu, baru juga siapa namanya? Ibu Ning, Ibu Ning juga apa kabar? Ini yang sudah tidak ada kabar semua ya. Pada sehat-sehat insya Allah ya. Oke, kita ke 822. Halo.
2: Halo, Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Halo, Mbak Rama.
0: Siapa
2: ada bateria tadi?
0: Yo, Uti. Refleks. Ya Allah, ya Allah. Karena memang DP kilat, lo rupa susah sampai di tanah situ, Allahumma salli, kong ini kan maksudnya kan kaca dimukain, jadi memang kelihatan sekali. Aduh Tuhan, duitonya.
2: Pasti masalahku ini.
0: Iyo, ada agak lama DP perduitoan tadi. Debo ada.
2: Oh, kenapa dia nenek?
0: Oh, di nenek, bagi mau tidak boleh mau ajutin nenek bicara-bicara, tak? Anak curiga ti nenek pingsan. Anak curiga dia pingsan. Kalau anak duit itu ti nenek pingsan itu. Oke sayang, mau lagu yang ya, mana? Nikah lagu... sama kamu sedap betul dan dikdu kesandung cinta.
2: Yang sedap betul?
0: Sedap betul. Oke.
2: Ya, soal tata rama.
0: Amin.
2: Semoga tidak mau tak lanjut itu duit itu.
0: Nauzubillah. Oke sayang, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Rifanto, silakan. Hai hai hai hai hai. Halo ha.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
3: Dengan Ibu Nelino.
0: Ih, kenapa ini suara Sultan Lempoli, no?
3: Pengaruh cuaca.
0: Pengaruh hujan kira. Oke sayang.
3: Bateria tadi.
0: Ih, buti Ibu Neli tidak lihat. Oh, lo poli ya. Ih, nanawa udi kebun kita. So, kita bikin duit tuh. Itu DP kira tadi. So, tak ini kamari sampai di tanah sini, Mbak. Memang bakilat sekali. Memang DP cahaya sampai di tanah situ.
3: Padahal tadi tiada, tidak suruh langgup padi.
0: Oh langgu lo, tidak. Wow, ini agak memang
3: iyo,
0: nana wa.
3: Baru tidak mau
0: amin.
3: Duit,
0: amin. Oke sayang, sedap betul. Sudah oke, haah, boleh.
3: Oke, tetap amatku sayang. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin. Iya, iya.
3: Semoga sehat selalu, amin. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Tinenin. Halo. Suaranya mana? Ini udah masuk. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
4: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Ibu Ia atau siapa? Halo.

0: Dari Ibu Ia Tolite. Oke, Ibu Ia, ini DP lagu Happy Asmara Ujo Dibanding-Bandingke sama Dapur 61 Sedap Betul.
1: Happy Asmara.
0: Happy Asmara. Oke, Ibu Ia, terima kasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 811 sama 822 yang tidak sempat bisa telepon bisa juga ke WA ya. Saya ke WA dulu. Oh, ada Ibu Iin. Ida, ada Ibu Iin, mana nih Ibu Iin? Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iin dari Pohuwato. Pohuwato panas Tata Ama. Di sini bikin takut di Ujang. Pilih lagu Jangan Halu terakhir buat Tata Ama, semoga sehat selalu. Lancar rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada siapa lagi? Cikartin di Tangkobu, pengen lagu Dapur 61. Terima kasih Tata Rahma, sehat selalu bersama keluarga. Ada siapa lagi? Di Ibu Nita Mojo. Boleh minta lagu Terserah Jo Tata Ama ya. Oke sayang. Tata Ama Pebasar Guntur Sup. Baru kenapa suara radio sujadi kacili sup. Iyo sup. Di Ama tadi suta salah basti di sup. Karena duit tolo sup. Ama ke lain telepon lagi. Assalamualaikum. Halo ha. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? Halo. Lah, kok ditutup?

0: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
1: Dengan Ibu Yadi Bolemo, suaranya tata ama kecil sekali.
0: Masa sih?
1: Iya, itu udah boleh. Tadinya tuh kecil banget.
0: Ibu Iya Bolemo. Tadi Ibu Iya di mana?
1: Nggak tahu.
0: Pokoknya Ibu Iya ada juga tadi.
1: Iya, itu yang tadi.
0: Ibu Iya poli dia ada bilang, ah.
1: Palingan poli nggak bawa Iya tua, Ustaz itu.
0: Di Tolite siapa?
1: Ya, kenapa?
0: Yang di Tolite siapa? Ibu siapa? Ibu Ida.
1: Halo?
0: Oh, Ibu Ida. Ibu Ida Tolite. Kirain Ibu Iya.
1: Iya. Tolong di-spill lagunya.
0: Lagunya sedap betul sama Ojo Dibanding-Banding Ke, sayang.
1: Yang Ojo Dibanding-Banding Ke,
0: siap. Oke, sayang.
1: Oke, makasih. Sehat kabar keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya Bayu Anjung sama Malagata tadi dengan nikah sama kamu sudah mantan kita pada menit ke-54 mentasari pukul 16 ya sahabat budaya. Dan untuk perdangdutnya saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bisa ketemu besok sahabat budaya dan sahabat bunga di sorenya. Ama insya Allah akan sampai jam 7 nemenin sahabat budaya semuanya.

Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.
1: FM 95,1 MHz.

Oke, sahabat budaya, untuk musik dari daerah Gorontalo atau musik dana-dana saya cukupkan sampai di sini. Dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo Sahabat Budaya untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib serta Azan Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

Anda yang tengah bersama kami saat ini 37 menit dari jam 17, silakan Anda mencocokkan waktu bagi muazin, terutama Anda yang ada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batuda, Tinggola dan sekitarnya agar dapat menyesuaikan dengan waktu yang ada di Kota Gorontalo. Bone Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

pendengar muslimin dan muslimah, menanti waktu maghrib hari ini kami akan sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran. Hari ini akan bersama Qori Hamka Murad dalam surah Ar-Rum ayat 11 sampai ayat 20.

0: Demikian pengajian Al-Quran bersama Qori Hamka Murad, Surah Ar-Rum ayat 11 hingga ayat 20. Selanjutnya kita dengarkan risalah bersama Dr. Anda Yulian Saleh tentang sifat-sifat penghuni neraka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Menjelang azan maghrib sore hari ini, marilah kita simak risalah maghrib dengan judul Sifat-sifat Penghuni Neraka. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya mengenai tiga sifat pembawa celaka yang bisa mengantarkan ke jurang neraka. Dari Haritsah bin Wahab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian siapa penghuni surga? Merekalah orang yang lemah, lagi diremehkan orang lain. Namun, jika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Maukah aku kabarkan pada kalian siapa penghuni neraka? Merekalah orang yang kasar, tak sabaran, lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga sifat yang bisa membuat seseorang terjerumus ke dalam jurang neraka. Pertama, sifat kasar, al-utul. Sifat kasar ini berasal dari hati seseorang yang jauh dari keimanan dan amal soleh. Normalnya seseorang ketika dia melihat tanda kekuasaan Allah, melihat orang-orang soleh yang berbuat ketaatan, maka hatinya akan melembut. Akan tetapi tidak dengan orang ini, melihat hal tersebut justru hatinya semakin mengeras. Kerasnya hati ini kemudian berpengaruh pada sikap yang kasar, mudah, bahkan merasa bangga ketika bermaksiat kepada Allah dan menzalimi sesama makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 74, Bismillahirrahmanirrahim, Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiyakal hijab roti au asyaddu qaswah. Artinya, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Pendengar yang berbahagia, sifat kedua, sifat tak sabar, al-jawad. Sebagaimana sikap tak sabar ada tiga macam. Yang pertama, tak sabar dengan godaan maksiat, tak sabar menerima ketentuan Allah, dan tak sabar dalam beribadah kepada Allah. Sikap tak sabaran ini benar-benar bisa membawa seseorang terjatuh pada api neraka. Hilangnya kesabaran menahan godaan bermaksiat, sikap ini jelas bisa membawa ke jurang neraka. Dengan maksiat yang dia lakukan, hilangnya kesabaran menerima ketentuan Allah. Sikap tak sabar menerima ketentuan Allah bisa membawa seseorang kepada jurang neraka, karena dia menyikapi ketentuan Allah dengan hal-hal yang justru dilarang oleh Allah. Hilang kesabaran dalam beribadah, karena ibadah perlu kesabaran. Hilangnya kesabaran dalam beribadah bisa membawa seseorang ke jurang neraka, karena akhirnya dia tidak beribadah dengan benar, sehingga ibadahnya tak sah, bahkan terkadang malah membuatnya melakukan dosa. Pendengar, sifat ketiga adalah sifat sombong. Al-Mustakbir. Sifat sombong ini bisa membuat seseorang celaka. Di dunia, orang sombong tidak ada yang mau mendekati. Di akhirat, sifat sombong bisa membuatnya tidak dapat masuk ke dalam surga. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tiga sifat pembawa celaka yang mesti kita jauhi agar jangan sampai masuk neraka. Yang pertama, sikap kasar. Yang kedua, tidak sabar. Dan yang ketiga, sombong. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri kita dari sikap-sikap tersebut sekaligus menjadikan kita orang yang berhati lembut, sabar, dan rendah hati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, baru saja kita ikuti risalah bersama Dr. Anda Hajah Yulian Saleh tentang sifat-sifat penghuni neraka. Dan tepat di pukul 17:52 kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Bawa kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Hussein, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antara umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu anha yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Iya, sahabat budaya. Edisi Litonga dengan Debo Yo, sahabat budaya, telah menemani suasana malam sahabat budaya saat ini yang lagi mendengarkan program 4 dari subuh tadi hingga sekarang. Terima kasih masih memilih siaran kami sebagai teman Anda di malam hari ini, sahabat budaya. Iya, sahabat budaya, sebelum Tata Ama mau pamit, Tata Ama masih akan berikan satu updatean informasi untuk sahabat budaya semuanya yang masih mendengarkan program 4 Gorontalo. Dan ya, sahabat budaya, petugas haji daerah Kloter 28 aktif layani jemaah di Tanah Suci. Jadi sahabat budaya, petugas haji daerah Kloter 28 itu terus memastikan pelayanan dan pendampingan kepada jemaah haji berjalan optimal sejak keberangkatan dari daerah hingga berada di Tanah Suci, sahabat budaya. Jadi pendampingan ini juga dilakukan mulai dari pelaksanaan ibadah hingga pemantauan kondisi kesehatan jemaah. Nah, khususnya bagi jemaah lanjut usia ya, dan yang berisiko tinggi. Dan petugas haji daerah Kloter 28 Munkizul Umam KU itu mengatakan seluruh rangkaian pelayanan jemaah sejauh ini berjalan lancar berkat koordinasi dan kerjasama seluruh petugas kloter. Ia menjelaskan para petugas juga turut membantu pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi agar seluruh proses ibadah dapat berjalan dengan baik, sahabat budaya. Dan alhamdulillah saat ini seluruh rangkaian yang kita lakukan sejak dari daerah sampai ke Tanah Haram ini berjalan lancar, dan kami petugas haji daerah khususnya bertugas di Kloter 28 itu sudah mendampingi jemaah, seperti yang diungkapkan Munkizul Umam KU, sahabat budaya. Kemudian juga kemarin kami membantu petugas kloter lain membawa umroh para jemaah kita yang lansia dan risiko tinggi. Alhamdulillah sampai tadi malam kita sudah menyelesaikan 4 jemaah wanita yang baru bisa menyelesaikan umrohnya karena ada uzur. Dan menurutnya saat ini masih terdapat 5 jemaah wanita yang menunggu hingga masa uzurnya selesai untuk kemudian didampingi dalam menyelesaikan rangkaian umroh wajib, sahabat budaya. Selain pendampingan ibadah, juga petugas haji daerah aktif membantu tim kesehatan dalam memantau kondisi jemaah selama berada di Tanah Suci. Dan pendampingan intensif dari petugas kloter diharapkan juga mampu memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi seluruh jemaah sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Amin. Dan ya, sahabat budaya, mau pamit dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf ada kurang-kurangnya. Nantinya ada Ti Enga Fani yang insya Allah akan nemenin sahabat budaya sampai di jam 12 teng nanti. Saya Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

حي

0: Sadratil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Malam ini kembali lagi di Ngafani menemani semuanya di Pelangi Nusantara. Nanti di jam 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama di Hirame ya. Nanti ada dua narasumber yang akan bersama kita di Hirame ya sebentar malam nanti. Terus juga di jam 21 seperti biasa kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Sahabat budaya, kita kembali lagi dengan lagu untuk sahabat budaya semuanya ya. Selamat menikmati malam dan tetap jaga kesehatan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

Sahabat Budaya Mongota Tomongo Dula Ah yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Semoga malam hari ini semuanya sehat, bahagia, terus juga dengan berbagai kegiatan semuanya sukses ya. Walaupun cuaca kadang-kadang tidak bersahabat ya, seperti sore tadi dengan cuaca yang tidak bersahabat sekali, guntur dan petir, juga hujan, angin, dan ternyata juga dengan petir juga ternyata itu tadi sore juga menyambar salah seorang warga yang ada di Libo sana ya, sehingga memakan korban ya. Dan mudah-mudahan saja untuk sahabat budaya dengan cuaca yang kadangkala tidak bersahabat, dengan cuaca alam yang kadangkala juga berbahaya, sebaiknya jangan berada di lokasi-lokasi yang sangat berbahaya buat kita ya. Apalagi seperti sore tadi, angin, terus juga guntur dan juga petir, hujan ya. Mungkin dengan suasana alam yang tidak bersahabat, kita lebih baik mencari tempat yang nyaman ya. Sahabat budaya, kita lanjut lagi dengan info berikutnya, di mana prestasi membanggakan kembali itu ditorehkan oleh insan olahraga karate Provinsi Gorontalo. Dua wasit karate asal Gorontalo, Rusli Usman dan Imran Jabir, itu berhasil meraih sertifikat lisensi B nasional setelah mengikuti penataran dan penyegaran wasit nasional yang dilaksanakan Federasi Olahraga Karate Do Indonesia pada tanggal 4 sampai dengan 7 Mei 2026 di Soreang, Jawa Barat. Kedua wasit ini dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh rangkaian materi, mulai dari teori, praktik, hingga evaluasi yang diberikan instruktur nasional. Dengan capaian ini, mereka kini memiliki kewenangan memimpin pertandingan karate tingkat nasional sesuai ketentuan federasi. Pencapaian ini tidak

0: terlepas dari kerja keras, disiplin, serta dukungan berbagai pihak yang terus mendorong peningkatan kualitas perwasitan karate di Gorontalo. Dan bahkan satu harapan dari Rusli, keberhasilan ini dapat memotivasi generasi muda karateka maupun calon wasit di Gorontalo untuk terus mengembangkan kemampuan dan berani bersaing di tingkat nasional. Semoga ke depan semakin banyak wasit dan pelatih dari Gorontalo yang bisa meraih lisensi nasional bahkan internasional, dan ini menjadi bagian dari upaya memajukan olahraga karate di daerah, lebih khususnya di Provinsi Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasungseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, mengutak atau mengudula Angamila yang saat ini lagi bersama di Prompat RRI Gorontalo di 95,1 MHz dan di AM 1008 kHz. Malam ini sahabat budaya kita bersama lagi di Hirambea dan juga yang pasti di studio itu sudah hadir dua remaja yang luar biasa. Orang-orang muda yang luar biasa malam hari ini yang Tia Fani hadirkan di studio dan kita dengan topik yaitu bagaimana kita bisa belajar bahasa Gorontalo dengan cara yang menyenangkan, ya. Ini yang paling asik ya. Kalau dibilang orang kan belajar bahasa Gorontalo agak-agak susah begitu. Tapi hari ini mereka mengajak teman-teman, sahabat budaya untuk bisa belajar bahasa Gorontalo dengan sangat menyenangkan dan itu langsung tak save di otak ya atau dapat ingat langsung. Benar tidak ya?
1: Yeah.
0: Benar ya. Oke. Dan malam hari ini bisa sebelum kita mulai ya. Dengan pastinya mereka sudah siap nih kalau Tia Ngafani bertanya itu mereka sudah siap nanti ya. Dan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih dari yang cewek nih ada siapa.
2: Iya, halo sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan saya Nurlia Herman.
0: Bu Nurlia Herman,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, benar.
0: Kuliahnya di mana, Say?
2: Saat ini saya sudah ngajar.
0: Oh, sudah ngajar.
2: Iya.
0: Wah, hebat nih.
2: Iya.
0: Mengajar di mana nih?
2: Saya asli Desa Bongo, Kecamatan Batu Dah Pantai dan kebetulan juga ngajar di kampung, Ibu.
0: Iya, di kampung mana nih?
2: Iya, di Desa Bongo tepatnya, Ibu.
0: Oh, di Bongo juga,
2: iya,
0: ya.
2: Benar.
0: Masya Allah. Ingat juga pernah jalan-jalan tuh di Bongo. Tapi
2: iya,
0: biasanya kalau jalan ke sana itu pas lagi DP musim apa itu biasanya?
2: Iya, Festival Walima.
0: Ah, iya. Berarti ada tempat lagi nih tambah satu. Asik. Ya buat jalan-jalan.
2: Iya benar. Saya langsung share lokasi rumah saya, Bu.
0: Oke, siap. Iya. Oke, di sebelahnya ada siapa?
3: Halo sobat Perempat, perkenalkan saya Wahyu Tegar Ramadan Daliwa. Saat ini saya mahasiswa administrasi publik Universitas Negeri Gorontalo.
0: Masih kuliah ya?
3: Iya, saat ini masih kuliah.
0: Ah, ini dia serunya ya. Yang satu udah mengajar, yang satunya masih kuliah. Ini tantangannya luar biasa yang buat yang lagi kuliah ya. Kalau yang sudah mengajar pasti sudah sedikitnya sudah lolos ya. Lebih enak kita sapanya apa? Tata siapa gitu? Biasa sapaan di rumah apa?
2: Kalau saya Lia, Ibu.
0: Jadi ya, panggilnya Tata Lia,
2: Tata
0: ya.
2: Lia.
0: Di sebelahnya ada Tika, ke siapa?
3: Wahyu.
0: Kakak Wahyu ya. Biar lebih enak ya kita panggilnya pakai bahasa-bahasa ya, dialeknya kita di daerah ya.
2: Iya,
0: ada Tita Talia, ada Tika Kasa Wahyu. Biar orang langsung dapat ingat loh seperti ini yang bahasa Gorontalo.
3: Iya, betul.
0: Sekarang yang jadi pertanyaan juga, kalau di Tata Lia kan di Bongo itu pastinya masih banyak ya yang pakai bahasa Gorontalo di sana.
2: Iya, benar sekali.
0: Sebanyak ya.
2: Tapi memang lebih banyak orang-orang tua seperti itu, Bu ya. Yeah. Kalau untuk anak muda memang saat ini kita bisa melihat bahwa ia sudah mulai menurun ya penutur terkait dengan bahasa Gorontalo itu sendiri.
0: Penuturnya yang sudah mulai kurang.
2: Mm-mm,
0: ya.
2: Benar, terlebih lagi di remaja anak muda saat ini.
0: Iya. Yeah. Kalau di Bongo sendiri penuturnya banyak tidak? Sudah mulai kurang.
2: Kalau untuk anak muda itu memang sudah sangat kurang, Ibu ya. Mm-hmm. Kita bisa melihat juga tidak hanya di Bogor tapi ya di pusat kota juga, bahkan di sekitaran kita juga anak muda sudah sangat apa ya kurang untuk menggunakan bahasa Gorontalo itu sendiri, begitu.
0: Yeah. Tapi bersyukur ya kalau Tata Lia itu bisa ini ya, bisa bahasa Gorontalo ya.
2: Alhamdulillah ngoidi. Dia bemuali.
0: Dia bemuali.
2: Dia bemuali.
0: Asalnya di mau hilang. Oke, Tika Kawahyu sendiri kalau bahasa daerah Gorontalo itu bisa juga.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Asli Gorontalo apa dari daerah lain?
3: Kalau saya alhamdulillah papa Gorontalo, mama Jawa Tondano.
0: Wah, ini kolaborasi ya.
3: Kolaborasi.
2: Iya, kolaborasi. Mix ya.
0: Di mix. Ini dua bahasa ya.
3: Iya.
0: Bahasa yang orang-orang Tondano sana sama bahasa Gorontalo.
3: Iya.
0: Ini bisa dua-dua tidak?
3: Iya, saya bisa bahasa Jawa Tondano, alhamdulillah. Bahasa Gorontalo juga bisa.
0: Ah, keren nih. Jangan sampai punah ya orang seperti ini. Bukan bahasanya yang punah. Soalnya kan jarang orang bisa dua bahasa kan.
2: Iya, benar.
0: Kalau ini kan bisa lengkap. Bahasa Inggris bisa juga ya.
3: Iya,
0: lengkap. Empat bahasa berarti ya.
3: Iya.
0: Bahasa Tondano, bahasa Gorontalo, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris.
3: Iya.
0: Lengkap. Oke, kita ke Tata Lia ya. Tata Lia, kalau mendengar orang berbicara bahasa Gorontalo, kan dibilang itu bagaimana kita bisa berbahasa daerah Gorontalo itu menyenangkan ya. Menyenangkan, kalau menyenangkan berarti langsung tak save di otak ya. Seperti itu.
2: Iya benar sekali.
0: Nah,
2: Ibu,
0: kalau Tata Lia ini sudah mengajar kan?
2: Iya benar.
0: Ketika mengajar ke anak siswa itu dengan menggunakan bahasa Gorontalo seperti apa yang lebih cepat mereka ingat?
2: Iya, terkait dengan pembelajaran bahasa Gorontalo itu sendiri sebenarnya memang di sekolah-sekolah juga sebenarnya sudah mulai kurang untuk pembelajaran itu, untuk fokus pembelajarannya.
0: Biasanya ada mulo kan?
2: Itu. Iya, muatan lokal. Tapi kebetulan saya juga merupakan guru seni budaya, Ibu.
0: Oh, iya lengkap sudah.
2: Iya, seni budaya, tapi memang masih berkaitan dengan kebudayaan ya. Jadi sedikit demi sedikit metode pembelajaran yang saya gunakan juga masih terintegrasi dengan bahasa Gorontalo itu sendiri, mungkin dari pertunjukannya begitu. Itu yang pastinya membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, sama halnya juga dengan implementasi kami sebagai finalis Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2026. Yeah. Kami juga saat ini mengangkat sebuah krida program kerja begitu, Ibu. Iya. Terkait dengan
0: tadi sebentar. Tadi sempat juga tidak sempat tanya ya, kalau Tata Lia sama Kakak Wahyu ini adalah duta bahasa ya.
2: Iya. Lebih tepatnya finalis, Ibu ya.
0: Oh, finalis sekarang ya.
2: Menuju ya. Menuju malam puncak insya Allah di tanggal 21 nanti. 21. Mohon doanya Bapak Ibu.
0: Dukungannya luar biasa ini.
2: Iya benar sekali.
0: Akhirnya kita ketemu di sini juga ya.
3: Iya betul.
0: Semoga ya berhasil ya.
2: Amin.
0: Oke, kita lanjut. Silakan dilanjutkan Tata Lia, mungkin banyak hal yang ingin disampaikan ya.
2: Iya, terkait dengan krida kami dari finalis Duta Bahasa Provinsi Gorontalo, kami membuat sebuah program kerja, Ibu, terkait dengan peningkatan penggunaan bahasa Gorontalo khususnya bagi anak-anak. Nah, kami menghadirkan krida yang namanya Bobaca.
0: Setahu di Enga Fani itu kalau krida itu di pramuka ya. Ternyata ada di Duta Bahasa.
2: Iya, benar.
0: Iya, krida apa tadi?
2: Iya, namanya Mobaca.
0: Mobaca.
2: Itu kalau dalam bahasa Gorontalo artinya membaca, Kak Wahyu ya.
3: Itu membaca juga sebagai akronim dari momen belajar dan bercerita.
2: Iya, kepanjangannya.
0: Kepanjangan begitu ya.
2: Momen belajar dan bercerita. Nah, Mobaca ini Ibu adalah krida kebahasaan yang berfokus pada minat dan kemampuan, meningkatkan minat dan kemampuan anak-anak untuk bisa berbahasa Gorontalo. Dan Mobaca ini sudah kami implementasikan khususnya kepada anak-anak di Kelurahan Talumolo. Dan alhamdulillah sangat berhasil, Ibu, karena kami mengeluarkan juga berupa komik yang bisa dilihat juga. Kami bawa komiknya,
0: jadi,
2: Ibu.
0: Oh, komik dalam bentuk komik. Iya. Oh, bisa bantu nih.
3: Oh, iya.
0: Biar Ngafani juga bantu. Oh, ini komiknya ya.
2: Iya, benar sekali, kami bawa ada 4 ini.
3: Ada 4 komik.
0: Siapa tahu ini kali bisa ada ceritanya, bisa bantu-bantu nih ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Oh, ini ya. Ada ceritanya ya.
2: Iya, benar.
0: Perahu dan Rahasia Air. Wah, bisa kolaborasi nih, kita bikin drama ya.
2: Asik. Benar sekali, Ibu. Jadi isinya itu memang kami sesuaikan dengan lingkungan sekitar, khususnya anak-anak di Kelurahan Talumolo. Ya, mereka memang wilayah urban pesisir, Kak Wahyu.
3: Iya,
2: ya.
3: Mereka.
0: Kenapa memilih tempatnya yang paling pertama itu di Kelurahan Talumolo, tidak di Kelurahan Tenda begitu?
3: Kebetulan kami memilih tempat ini karena secara geografis tempat ini sangat menarik untuk dijadikan tempat belajar ya, karena di situ kan pemukiman padat.
0: Oh, pemukiman padat.
3: Ya, pemukiman padat, terus banyak anak-anak bermain. Secara geografis di situ pertemuan antara dua sungai terbesar di Gorontalo dan juga Teluk Tomini.
0: Oh, nah, gitu ya.
3: Jadi ada permasalahan di situ seperti banyak sampah dan lain-lain. Jadi di komik ini kami mengangkat isu terkait dengan bahasa daerah, kita dampingkan dengan isu-isu lokal yang ada di daerah tersebut. Jadi di dalam komik ini latar belakangnya itu adalah Talumolo itu sendiri. Jadi ada Santorini yang menjadi lokasi kegiatan, terus juga ada kenapa apa, karena kebetulan yang terintegrasi dengan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Jadi di sini kita menjelaskan kenapa sampah botol bisa mengapung, kenapa kapal bisa mengapung, terus apa dampak lingkungan yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk di Talumolo gitu.
0: Jadi bentuknya selain ceritanya ada bahasa daerahnya, bahasa
2: Iya, jadi dwi bahasa, Ibu.
3: Dwi bahasa.
2: Iya.
0: Oh, kalau begini nih lebih mudah nih.
2: Iya, benar sekali. Ini sangat menyenangkan.
0: Iya.
2: Ibu.
0: Jadi yang orang dewasa pun mau jadi dapat tahu ini DP. Oh, bahasa Gorontalo ini lebih ini ya.
2: Iya,
0: kalau komik-komiknya lebih banyak yang kayak begini, kayaknya anak-anak Gorontalo bisa cepat bahasa daerah ya.
2: Iya, benar sekali, Ibu.
0: Dalam bentuk komik ya, ini luar biasa.
2: Dan juga kami buat ini secara interaktif juga, Ibu. Ya, kebetulan betul. Kalau
0: ini yang buat siapa?
3: Kami berempat.
2: Jadi Ibu, kami di kelompok empat itu ada empat orang ya. Empat jadi orang. Ada saya, Kak Wahyu, ada Kak Noe.
0: Oh,
2: ada satu
0: juga
2: orang
0: ya.
2: Lagi.
0: Oh,
2: iya.
0: Oh, ternyata nih yang ngambil gambar juga salah satu finalis juga ya.
2: Iya, benar.
0: Waduh, kenapa tadi tidak gabung aja sekalian?
3: Teamwork.
2: Terus teamwork, ada satu orang lagi.
0: Iya. Jadi luar biasa ya, kalau seperti ini ya, saya rasa ini bisa mendukung anak-anak bisa belajar mulok. Muloknya jadi lancar jaya ya kalau di sekolah.
2: Iya, benar sekali.
0: Bisa lancar jaya nih, karena biasanya kan jujur ya, setiap kita bawa acara di jam 8 pagi ya, itu biasanya ada titipan-titipan pertanyaan. Itu dari orang tua ya, sudah bukan karena anaknya dapat tugas ya, mulok dengan pertanyaan misalkan saya pergi ke pasar atau apa begitu dalam bahasa Gorontalo. Tapi kan kalau mau diartikan itu agak-agak ribet ya. Kalau bahasa Inggris mungkin agak-agak mudah sedikit, tapi kalau bahasa Gorontalo satu kalimat itu bisa berapa arti ya.
2: Bisa bermacam-macam. Iya,
0: bermacam-macam. Iya kan, seperti itu. Terpaksa lah saya harus bertanya sama Pak Kuni.
2: Iya, larinya lagi ke situ Bu ya.
0: Saya harus cari pakarnya kan. Yang harus cari pakarnya, karena ketika saya mengartikan ini, akhirnya kok jatuh begini artinya. Jadi aneh kan?
2: Iya, benar sekali.
0: Tapi kalau pakai buku cerita seperti ini kayaknya anak-anak lebih cepat mengingat kalimat-kalimat ya. Seperti Madelo Leta Boo, ya? Kayak begitu kan? Sababu Dadata Daaputu Puputo. Berarti kan itu ada DPRT-RT yang lebih gampang ya. Anak-anak bisa cepat mengingatnya ya. Oke, kalau menurut kalian berdua ya, ini bisa jawab sama-sama nanti bergantian. Kenapa bahasa daerah itu penting untuk dipelajari?
2: Kan? Iya.
0: Karena banyak yang tidak tahu bahasa Gorontalo.
2: Iya, dan ini sebenarnya menjadi ironi kita bersama Ibu, dan kami pun sebagai finalis Duta Bahasa Provinsi Gorontalo benar-benar sangat membawa semangat ini untuk terus melestarikan bahasa Gorontalo itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bahasa daerah ini merupakan jati diri kita. Terlebih lagi kita sebagai anak asli Gorontalo begitu.
0: Iya, karena bahasa ibu ya sebenarnya.
2: Iya, benar. Ini
0: masa bahasa ibu kita tidak tahu ya.
2: Iya, benar.
0: Jujur saya pun malu karena belum semuanya saya tahu.
2: Jadi dari Krida ini kami pun berharap bisa mengajak lebih banyak anak-anak untuk bisa lebih minat dan juga bisa terbiasa begitu menggunakan bahasa Gorontalo, paling tidak kosakata sederhana begitu. Dan ini sesuai dengan Krida Mau Baca kami yang kami sesuaikan juga dengan lingkungan sekitar mereka, khususnya di Kelurahan Talumolo itu sendiri. Jadi mungkin bisa Ibu buka di bagian terakhir juga ada kosakata beberapa kosakata yang memang akan kami laksanakan juga di sana, kami berikan kepada mereka, jadi setidaknya mereka bisa ingat beberapa kosakata ini begitu.
0: Iya,
2: jadi bisa lebih menyenangkan dan tidak anak-anak tidak merasa terbebani begitu belajar bahasa Gorontalo.
0: Betul. Kalau sungai, kalau biasanya yang orang bilang koala ini kan dutula.
2: Dutula.
0: Iya. Biar cuma itu dutula yang orang dapat ingat atau botol yang sehari-hari mereka bawa di sekolah. Buti butulu. Itu kan kayu yang ada di dekat-dekat mereka
2: ya, di dekat
0: kan.
2: Mereka, benar sekali.
0: Buti kayu ayu. Hamai pomai buti ayu. Persis sejago olet ya enggak. Oke, selain dari ini ya, dari Kak Wahyu.
3: Iya, kalau menurut saya kenapa bahasa daerah itu penting, karena menurut saya bahasa daerah itu adalah sebagai identitas kita sebagai anak Gorontalo sebenarnya, karena kalau saya merasa bahwa semakin kuat identitas kita maka kita akan melangkah lebih maju seperti itu. Karena bahasa daerah ini kan sayang banget ya kalau tidak dibudayakan seperti itu. Kalau punah nanti kita tidak ada identitas kedaerahannya. Suatu hari nanti kita belajar keluar daerah, ditanya orang Gorontalo, kalau ditanyai emang bahasa Gorontalo itu seperti apa? Jadi saya jawab, wah saya tidak tahu bahasa Gorontalo. Jadi kan
2: aduh, itu miris sekali ya.
3: Miris sekali ya. Saya sangat
0: sedih sebenarnya ya, ketika mendengarkan orang-orang tidak bisa berbahasa, apalagi sebenarnya bisa ya, sepatah kata tapi ketika ditanya dibilang tidak tahu. Sangat memalukan sekali.
3: Sangat
0: ya
3: memalukan.
0: Setidaknya kita sudah bisa beberapa kalimat yang penting kita ngerti ya.
2: Iya, benar
0: kita
2: sekali, Ibu.
0: Mengerti dan juga kita mungkin bisa mengucapkan biar cuma sedikit-sedikit. Lama-lama jadi membukit kan DP kalimat.
2: Iya, benar seperti sekali, itu kan. Ibu.
0: Tapi tergantung DP orang mau belajar apa
3: tidak. Yang parahnya itu terkadang kalau ketemu teman-teman kalau ditanyain bisa bahasa Gorontalo enggak, mereka selalu jawab ih tidak tahu bahasa Gorontalo saya, kayak dengan, dan itu kadang mereka nyebutinnya dengan bangga seperti itu.
0: Jadi kayak kalau menurut Wahyu melihat sahabat seperti itu atau teman seperti itu, benar tidak mereka tidak tahu bahasa Gorontalo?
3: Kalau secara bertemu sehari-hari memang mereka belum bisa berbahasa Gorontalo secara fasih.
0: Iya.
3: Karena memang mungkin karena kondisi sosial yang
2: lingkungan
3: ya. Mm-hmm. Mereka menganggap bahwa berbahasa Gorontalo
2: semakin kuno ya. Gitu.
0: Tapi karena sangat miris sekali ya.
3: Iya, miris.
0: Ketika mereka berbahasa kayak lu gue enggak sebenarnya kita
2: jujur
0: kan orang
2: nih.
0: iya padahal itu orang Gorontalo ya,
2: Ibu.
0: Tapi ketika berbicara enggak aku enggak bisa.
3: Enggak bisa gue
0: maksudnya kan seperti itu kan. Setidaknya kita bangga kan. Biar bawa lolo habar.
2: Pio-pio.
0: Rupa boringan sekali itu mau bilang ya. Tapi kayaknya banyak yang malu mengatakan bahwa dia tidak bisa berbahasa Gorontalo. Oke. Kalau dari Wahyu sama Tatalia ya, apa tantangan terbesar ya dalam melestarikan bahasa Gorontalo di kalangan remaja saat ini?
2: Iya, untuk tantangannya itu sendiri sebenarnya karena ini Bu ya, untuk memancing mereka khususnya untuk minat mereka ya, untuk belajar bahasa Gorontalo itu sebenarnya tantangan yang paling berat. Mengajak mereka untuk bisa belajar, untuk bisa membiasakan diri, karena saat ini kita berada di era modern dan hal ini pun jadi tantangan kita agar sekiranya kita pun bisa tetap melek, oh kita punya jati diri nih bahasa daerah dan ini harus terus dilestarikan begitu. Jadi kami berusaha sebagai finalis Duta Bahasa Gorontalo untuk bisa terus meng-share terkait dengan kegiatan-kegiatan kami khususnya dari segi pelestarian bahasa daerah itu sendiri.
0: Ke Kakak Wahyu kan masih kuliah.
3: Iya.
0: Ya, ini kayaknya lebih enteng ya. Dibilang lebih enteng, dibilang juga punya tantangan. Iya.
3: Iya.
0: Di kalangan remaja ya, di kalangan remaja itu biasanya kan kita saling menyapa. Biar cuma mau pakai bahasa apa begitu, biar teman-teman itu ingat ya. Setidaknya ada 1-2 kalimat yang bisa, misalkan mau minta tolong apa gitu kan. Hamai buti. Aku pakai polpen atau patuluti, ya setidaknya ada kalimat-kalimat seperti itu yang terus bisa kasih save pak teman-teman. Adakah seperti itu yang dilakukan sama Kakak Wahyu?
3: Alhamdulillah kita sering menggunakan bahasa daerah tergantung tempatnya juga karena
0: situasi.
3: Karena kita juga tidak bisa berbahasa Gorontalo ke teman-teman secara langsung ya, karena ini kan mereka juga takutnya mereka melihat bahwa ih so talalu pol di ini
0: bagaimana. Biasanya kan orang Gorontalo anak-anak sekarang kan pasti subali bepol.
3: Jadi paling kita dari story misalnya kita secara aktivitas di sosial media menggunakan sedikit-sedikit bahasa Gorontalo agar teman-teman itu bisa melihat bahwasannya oh ternyata berbahasa Gorontalo di sosial media itu juga keren gitu.
0: Iya
3: terus
0: betul.
3: Dengan membuat karya juga komik yang kami buat juga secara interaktif ini juga kami pengen menunjukkan bahwa kita bisa berkarya dengan menggunakan bahasa daerah sendiri.
2: Iya benar sekali.
0: Kalau Tienga kan biasanya kan di pagi hari itu kalau siaran itu selalu menggunakan menyapa masyarakat. Kalau ini kan dibilang media sosial kan.
3: Iya. Ketika
0: di satu media sosial itu Tienga selalu bilang gini, walau habari Nusantara.
3: Nusantara.
0: Yang pastinya kan Nusantara banyak sekali orang di mana. Jadi ada sampai itu ada yang bertanya, walau habari itu apa? Ternyata apa kabar kan? Kita bisa memperkenalkan bahasa daerah kita sendiri ke orang lain kan. Ya seperti itu kalau Tienga memperkenalkan bahasanya kita di Gorontalo ya. Biar cuma sapanggal. Tapi DP makna luar biasa kan. Jadi seperti itu ya. Lanjut lagi ya. kalau dibilang bahasa ibu itu adalah bahasa daerah kita sendiri ya. Ini pasti punya makna ya, makna yang sangat mendalam, makna bahasa ibu bagi identitas dan budaya suatu daerah ya. Dari Kakak Wahyu sama Tata Lia ya. Ini duta finalis ya. Finalis duta bahasa yang berharap itu bahasa ibu di Gorontalo jangan sampai punah ya. Dan ini satu tugas yang sangat luar biasa sebagai finalis ya. Itu kalau nantinya ditanya apa yang akan dilakukan agar bahasa ibu kita itu jangan sampai hilang di muka bumi ini.
2: Iya, pastinya terus membuat semangat, terus melaksanakan semangat untuk melestarikan bahasa ibu itu sendiri, terlebih lagi khususnya pada anak muda saat ini. Ini menjadi tantangan besar kita untuk terus mengajak mereka membiasakan menggunakan bahasa Gorontalo agar bahasa ibu tidak akan punah. Dan pastinya kami pun melalui Krida Membaca ini kami mengimplementasikannya pada anak-anak ya, usia 8 sampai 10 tahun.
0: Usia 8 sampai 10 tahun.
2: Iya, benar.
0: Boleh ditambah enggak?
2: Iya, jadi paling tidak memang kami dari usia mereka ya yang masih belia, mereka pun sudah bisa mencintai bahasa ibu itu sendiri dan pastinya dapat membiasakan nanti ya dalam lingkungan sehari-hari seperti itu.
0: Ya, Kakak Wahyu, ini salah satu finalis juga ya.
3: Iya.
0: Tingnya dukung nih buku, bukan karena mempromosikan ya sebagai finalis.
2: Asik.
0: Jujur, karena kita di siaran budaya ya. Memang tugas kita adalah melestarikan bahasa daerah kita, bahasa ibu kita. Dan juga memang kalau dibilang juga Tieng Avani juga bahasa Gorontalo-nya tidak selancar yang mereka di ujung sana karena memang belajar bahasa daerah Gorontalo-nya di SMA ya. Nanti di SMA, karena memang di lingkungan keluarga itu tidak ada ya orang berbahasa daerah Gorontalo. Cuman salahnya orang tua dulu ketika mereka berbahasa daerah Gorontalo, ada yang mau dibicarakan, anak-anak kan diusir. Jadi diusir, dikeluarin. Jadi mereka pakai bahasa daerah Gorontalo, kita tidak diajak pakai bahasa daerah Gorontalo. Mungkin itu ya salah satu menurut Enga ya, tapi menurut orang lain tidak tahu seperti apa. Jadi itu sebenarnya ada, cuman kembali lagi di lingkungan keluarga ayah ibu ya, itu tidak menggunakan bahasa daerah Gorontalo, semuanya pakai bahasa Indonesia, bahasa dialeknya kita, tapi tidak ada bahasa Gorontalo. Jadi kaku untuk menggunakan bahasa Gorontalo. Nanti ketika SMA masuk kerja ya, masuk di RRI, ketika masuk RRI ya, pertama kali kerja, karena di sini kan lingkungannya ada bahasa-bahasa daerah kan, ada Tipaku ini dulu itu kan ada cara apa, Hulundalipu ya, Pakar B. Jadi dari situlah mulai belajar. Jadi ternyata kuncinya itu ya, punya kemauan.
2: Iya, benar.
0: Begitu. Tapi ini salah satu dukungan yang sangat luar biasa ya dari buku yang simpel ini. Perahu dan rahasia air. Bulo tu wow rahasia lo taluhu. Nanti kita kolaborasi ya di drama. Mau enggak ya kita kolaborasi nanti di drama pakai bahasa daerah Gorontalo?
3: Bisa, sangat bisa.
0: Secepatnya kalau begitu ya.
2: Semoga ini bisa menambah pendukung kami.
3: Kalian promosi ya.
2: Iya, menuju malam puncak.
0: Iya, memang ini luar biasa malam ini, sahabat budaya, Muatato Mangodula'a. Kita lihat dulu ya, apakah ada komentar di Facebook ya? Karena kita live-nya juga di Facebook. Kita lihat apakah ada yang masuk, kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Ya, ditunggu ya buat sahabat budaya dan juga yang saat ini lagi bersama di Perempat RRI Gorontalo. Baik, mungkin ada komentar lain tentang bahasa daerah ya. Kalau dibilang itu kan orang-orang yang belum tahu berbahasa daerah. Sebenarnya di Gorontalo itu tidak ada yang tidak tahu. Walaupun cuma sepangkal-sepangkal pasti tahu ya. Jadi cuma sayang sekali kalau dibilang tidak tahu berbahasa daerah Gorontalo, padahal tahu, cuma biar coba ngomong.
2: Terkadang anak muda juga tidak percaya diri mungkin ya.
0: Tapi bagaimana bisa melestarikan bahasa Gorontalo itu jadi bahasa yang jadi populer dan itu jadi bahasa jadi keren gitu ya. Jadi keren bagi itu di tengah-tengah kalangan orang muda. Wahyu, mungkin ada trik lain biar bahasa Gorontalo itu jadi sebuah bahasa yang tren ya di tengah-tengah generasi muda. Mungkin ada sepatah kalimat ya, begitu ya. Iya. Itu jadi ciri khas daerah kita. Jadi di mana-mana ketemu biar woi lo habari ya. Biar cuma begitu kan. Tapi ada bahasa lain yang apa ya, yang lugas ya. Itu menjadi ciri khas nanti buat orang-orang muda.
3: Iya, kalau anak muda sendiri kan biasa suka bahasa-bahasa yang slang kalau anak
0: kayak gitu. Slang. Ada tidak bahasa Gorontalo yang enak begitu ya?
3: Oh, kalau bahasa Gorontalo paling yang enak itu biasa kami sering tegur orang kayak kalau jawab itu selalu pakai kata jo gitu.
0: Oh, jo.
3: Atau misalnya kalau ada pantun biasa kita jawabnya gagal.
0: Oh. Iya. Oh. Jadi kalau ada pantun jawabnya gagal.
2: Ya. Karena kita di Gorontalo jawabnya gagal.
0: ada tidak selain kalimat gagah? Wolo ya.
3: Terus ada juga misalnya
2: yang paling familiar wololohabari.
3: Wololohabari sama pio-piohu.
0: Pio-piohu.
3: Ya gitu sih. Iya sih paling itu yang saat ini masih sering kita gunakan tiap hari untuk di sosmed ya. Kalau misalnya kita.
0: Ya ini dia. Kalau bahasa daerah Gorontalo, kalau menurut Tatalia sama Kakak Wahyu ya, apakah pelestarian bahasa daerah itu cukup hanya melalui pendidikan formal?
2: Untuk hal tersebut sebenarnya pembelajaran bahasa Gorontalo diharapkan bisa masuk di semua lini kehidupan, karena pastinya sebagai warga Gorontalo kita diharapkan untuk bisa tahu ya terkait dengan bahasa Gorontalo itu sendiri, sehingganya memang ini penting kita lakukan di setiap lingkup, baik pendidikan formal, informal itu sendiri, seperti itu.
0: Kakak Wahyu, kalau jika suatu hari bahasa Gorontalo ini itu mulai jarang digunakan, apa yang pertama kali harus Tika Kawahi mau bikin?
3: Iya, kalau misalnya
0: berat tidak ya?
3: Sebenarnya tidak nunggu satu hari ya. Sekarang pun bahasa Gorontalo sudah jarang digunakan secara setiap hari. Oleh karena itu kami sebenarnya lebih ke pendekatan bagaimana cara mengajarkan ke anak-anak terlebih dahulu. Karena yang biasa, yang semangat-semangat belajar itu anak-anak. Dan kita perkenalkan bahasa Gorontalo itu tidak secara formal. Sebenarnya kita pakai cara memanfaatkan ruang bermain anak.
0: Ruang bermain anak ya.
3: Kalau di kelas kan biasanya mereka kalau dikasih pelajaran pas contoh bahasa Gorontalo, mereka pasti bilang, ah mau belajar poli ini malas sekali belajar.
2: Merasa terbebani ya, begitu ibu ya.
3: Coba diajak
0: bermain.
3: Misalnya kita bermain di lapangan. Terang baru main uti, tapi DP challenge pakai bahasa Gorontalo.
0: Karena
3: sepengalaman kami di pelaksanaan krida ini juga, awalnya kami datang ke Talumole itu anak-anak gak bisa berbahasa Gorontalo. Kami sudah survei juga ke anak-anak, bisa gak berbahasa Gorontalo anak-anak. Ternyata 100% menjawab tidak bisa berbahasa Gorontalo.
2: Beberapa kosakata sederhana mereka tidak tahu begitu ya.
3: Akhirnya kami inisiatif membuat komik secara interaktif, dan interaktifnya terus di komik ini sebenarnya ada tantangan Bu, di sini ada teks rumpang, jadi ada teks-teks yang harus diisi oleh anak-anak, jadi mereka membaca cerita terus ada teks kosong yang harus diisi kayak ini bahasa Gorontalonya apa ya titik-titik ini ya, jadi mereka ngisi,
2: jadi ada potongan-potongan kertas kecil yang akan mereka tempel.
3: Jadi mereka seneng pas diajak kayak ini yang paling banyak jawab kita kasih hadiah nih, semangat banget anak-anak itu.
0: Oh, kalau begitu juga Teh Ngafa nih mau. Oh, jadi ada kayak games gitu ya. Jadi ada kalimat misalkan buah mangga ya.
3: Mangga.
0: Bahasa Gorontalonya apa ya? Tapi bukan manggo ya. Kalau mangga bahasa Gorontalo apa ya? Debu mangga ya?
3: Mangga
0: ya. Pokoknya nanti tanya ulang pada DP ahli. Oke, sahabat budaya, mungut atau mungudlaan, nantinya bisa bergabung, bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA juga ya. Karena malam hari ini Tiangnya tidak sendiri. Malam ini kita bersama dengan finalis Duta Bahasa Gorontalo ya. Iya, Duta Bahasa ya.
3: Duta Bahasa.
0: Duta Bahasa ada dua, yang tiga sebenarnya, yang satunya ambil gambar. Tapi luar biasa mereka malam hari ini dengan segala apa ya? cara untuk memperkenalkan bahasa daerah atau bahasa ibu kita dengan sebuah komik yang memang sangat mudah, ini menjadi pembelajaran mulok di sekolah ya. Mudah-mudahan ini dapat dukungan semuanya ya. Amin. Dari dari sekolah-sekolah ya, karena kayaknya memang benar ini sangat mendukung sekali cara mudah belajar mulok.
2: Iya kan? Sekali.
0: Cara mudah belajar mulok ya. Begitu ya kakak ini ya. Ini belajar muloknya lebih gampang ini, ngajar ke anak-anak ya. Daripada mau bilang ini bikin batarengi. Ini tidak setiran batarengi, soalnya ada di komik ya.
2: Iya.
0: Komik yang luar biasa. Ya, untuk sahabat budaya, mau tato mau dulah, nantinya bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA Pro 4 RR di Gorontalo dan juga bisa bergabung di Facebook Pro 4 RR di Gorontalo ya. Silakan bisa bertanya atau di line telepon juga bisa ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Kita akan buka ya di line telepon kalau ada yang mau bertanya ya.
2: Boleh, Ibu.
0: Oke, untuk sahabat budaya kita masih dengan topik bagaimana melestarikan bahasa daerah Gorontalo itu dengan belajar dengan cara yang menyenangkan ya. Lanjut lagi kita ke Tata Lia sama di Kakak Wahyu. Kalau di hari ini sudah banyak hal ya yang sudah dilakukan, apalagi turunnya langsung di Kelurahan Talomolo, itu sudah berapa lama ya?
2: Untuk implementasi dari Kerida Membaca ini Ibu, kita buat 2 hari Kak Wahyu ya, di tanggal 2 dan 4 kemarin Ibu.
0: Jadi ada target hari ya?
2: Iya benar, kami juga menyesuaikan dengan proses seleksi kami seperti itu Ibu.
0: Cepat sekali ya.
2: Iya, dan kami berharap pastinya melalui kegiatan ini bisa ada keberlanjutan nanti. Dan ini juga bisa direplikasi khususnya bagi sekolah atau komunitas yang ingin bisa membuat lagi produk atau inovasi pembelajaran khususnya bahasa Gorontalo. Pastinya ini bisa menjadi inovasi untuk mereka seperti itu.
0: Ini kayaknya sangat mendukung sekali buat pelajaran mulok di sekolah. Daripada dikasih tugas di rumah panjang sekali pertanyaan, tibur ternyata itu jawab oleh setengah mati. Sedangkan tibur kasih tugas, orang di rumah juga bingung. Dia sama-sama bingung mbak jawab, terpaksa tanya lari lagi sama tipaku nih. Iya. Untuk sahabat budaya, Muta atau Mengudla, terima kasih masih tetap bersama di Pro 4 RR Gorontalo. Dan kita akan break sejenak dan setelah itu nanti kita akan balik lagi. Kita akan sama-sama dengan Tata Lia dan juga di Kakak Wahyu, finalis Duta Bahasa Gorontalo yang malam hari ini dengan segala inovasi yang mereka lakukan. Salah satunya yang Tienga sangat rekom ya, buku atau komik yang dipakai untuk lebih lancar lagi anak-anak belajar ya, apalagi pelajarannya adalah mulok ya. Ya, tetap bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Tata Lia dan juga Kakak Wahyu di Hiramea.

Baik sahabat budaya, Multa Tomo Udla, terima kasih yang terus bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo. Kita lanjut lagi di Hiramea ya. Di Hiramea masih dengan dua finalis Duta Bahasa yang insya Allah ya, ini bisa mendapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat Gorontalo ya. Dan di mana saja berada. Karena dukungan itu penting ya, apalagi dengan cara yang sangat luar biasa nih buat komik. Tidak semua orang bisa punya ide kan. Ide yang memang cemerlang, ide yang sangat membantu apalagi buat guru-guru di pelajaran

0: daerah adalah kekhususannya dari Provinsi Gorontalo itu sendiri yang memang diharapkan bahasa ibu ini bisa sebenarnya lahir di lingkungan keluarga begitu yeah. ya. Tapi karena memang saat ini juga kita bisa melihat arus modernisasi yang semakin ya maju, semakin modern, bahkan di lingkungan keluarga pun apa ya masih sangat kurang juga ya kebiasaan dari penggunaan bahasa Gorontalo itu sendiri, sehingga memang ini pun yang menjadi sebuah kekhawatiran dan ironi yang saat ini kita lihat bersama. Dan pastinya semoga dengan hadirnya banyak program inovasi baru terkait dengan pelestarian bahasa daerah ini bisa menjadi suatu kekuatan yang besar untuk bahasa ibu, bahasa Gorontalo bisa menjadi sebuah hal yang membanggakan juga bagi kita, dengan pastinya bisa dipersandingkan dengan bahasa-bahasa yang ada di luar sana seperti yeah. itu.
1: Iya, yeah. kalau bisa bahasa daerah Gorontalo jadi bahasa yang sangat keren mm-hmm. di mana yeah. saja mereka ingat ya.
0: Iya, yeah, benar sekali.
1: Ya. Sama dengan bahasa orang kalau lagi lu dari mana? Gue dari yeah. mana ya? Kayak begitu yeah. kan? Kita berharap seperti itu kan? Yeah, oke, Kakak Wahyu, bagaimana Kakak Wahyu itu bisa mengajak masyarakat yang sudah jarang ya, jarang menggunakan bahasa daerah agar kembali terbiasa memakainya. Ini bukan di kalangan anak-anak tapi di kalangan orang-orang dewasa atau di kalangan remaja.
2: Kalau dari saya sih sebenarnya pembiasaan dengan orang-orang sekitar kita, karena jujur setiap saya belajar bahasa Gorontalo itu dari rasa penasaran saya.
1: Oh, dari penasaran
2: iya,
1: kita.
2: Saya penasaran.
1: Mudah-mudahan banyak yang penasaran iya, juga ya.
2: Saya penasaran dengan bahasa Gorontalo. Iya. Akhirnya saya penasaran dengan kemampuan saya berbahasa Gorontalo. Karena orang-orang dewasa sering berbahasa Gorontalo di sekitar saya. Terus saya mencoba diri saya untuk berbahasa Gorontalo dengan orang-orang tua. Jadi saya pada saat itu awal saya belajar, Kalia, Kak, saya datang ke om saya bilang kayak, "Om, mengolati om." Saya dengan pedean.
0: Tes-tes ibu.
1: Tes-tes ya.
2: Ya. Saya mencoba kemampuan.
1: Betul jadi, tidak itu bahasa Gorontalo, iya. Jadi kurang menunggu kalau tak salah nanti dikesebai. Iya.
2: Saya mencoba hal itu, saya mencoba belajar,
1: iya.
2: Mencoba pede dan alhamdulillah bisa belajar sedikit-sedikit. Mm-hmm. Terus di kampus karena karena teman saya banyak yang belum bisa berbahasa Gorontalo.
1: Iya. Yeah.
2: Terus saya pengen ngomong rahasia.
0: Mancing.
2: Iya, saya pengen berbicara rahasia dengan teman saya. Dan teman saya itu hanya bisa lancar berbahasa Gorontalo. Jadi saya mancing dia untuk berbahasa Gorontalo. Dia kayak, Adam, mau ngolah yuk. Jamonga. Jadi kayak jadinya asik semua bahasa Gorontalo itu.
1: Iya.
2: Asik kalau ngomong gitu, ada nadanya, terus
1: iya, ada yang sepatah kata begitu kan?
2: Iya,
1: Jamonga yo.
2: Jamonga yo.
1: Monga wa.
2: Monga wa. Kan jadi kayak akhirnya antusias untuk ngomong itu jadi ada gitu. Karena
1: iya.
2: yang menarik dari bahasa Gorontalo ini lebih kayak ekspresi, nada bicaranya juga
1: situasi.
2: Situasinya jadi kayak jadinya seru gitu. Jadi kayak iya. Jam mau belajar yoti, mau jen calantar uti. Jadi kayak
1: betul.
2: Jadi asik juga.
1: Jadi sepatah kata yang agak mudah ya,
2: yeah.
1: agak mudah diingat dan juga dimengerti ya.
2: Yeah,
1: biar nanti DP para nanti yang lain.
2: Yeah.
1: Memang ada di bahasa Gorontalo yang agak-agak ini ya, seperti nama-nama makanan apa itu kan ada yang
2: ada.
1: Kadang sulit. Ya, diingat sendiri belajarnya nanti sekarang. Oh ternyata bahasa Gorontalo huhebu, gitu ya, kayak begitu kan? Yang terlalu kurang jarang tahu. Iya. Kemudian menurut Lia sama Kakak Wahyu ya, apakah bahasa daerah atau bahasa ibu kita itu ini bisa menjadi daya tarik pariwisata dan budaya?
0: Ya, ini benar-benar sangat bisa dan pastinya ini menjadi sebuah lagi-lagi kekuatan ya dari Provinsi Gorontalo untuk bisa menghadirkan sebuah nuansa dengan penggunaan bahasa Gorontalo, terlebih lagi kita menjadi provinsi yang kaya akan destinasi wisata khususnya di Bongo ibu ya.
1: Di Bongo itu bukan cuma terkenal, orang di sana juga bisa berbahasa daerah Gorontalo, di sana ada Kolombengi juga
0: festival kebudayaan. Budayaannya, kemudian wisata-wisata budayanya, sehingga ini pun bisa menjadi sebuah promosi begitu ketika ada wisatawan asing yang datang di sana ingin belajar bahasa Gorontalo, ya ini bisa menjadi sebuah jalan bagi kita untuk dapat menginternasionalisasikan begitu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Boleh tidak ya ketika di sana kan di

0: Bongo, di Bongo itu setiap tahun ada festival Walima, ya.
1: Iya, benar.
0: Ada tidak DP kata penyambutan atau di apa DP nama yang
1: gapura begitu, Ibu?
0: Gapura dan juga apa DP nama yang kayak bendera-bendera, apa DP nama itu?
2: Apa? Umbul-umbul.
0: Umbul-umbul. Hmm. Itu ada bahasa-bahasa daerah Gorontalo.
1: Iya, jasa Mato Duo lo. Selamat datang, iya, Odu Olo.
0: Atau ada bahasa
1: kasih.
0: Gorontalo lainnya selain itu kan mereka baca. Jadi mereka akan
1: penasaran
0: ya.
1: Dan tahu.
0: Iya. Daripada umbul-umbulnya bersih berdiri, mendingan ada bahasa daerah Gorontalo yang penuh makna yang bisa mereka tanya ke masyarakat juga.
1: Benar.
0: Setidaknya dengan cara begitu kita bisa melestarikan,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, itu menjadi bagian dari promosi juga, Ibu, ya.
0: Mudah-mudahan Pak Kades lagi dengar ya, sama camat.
1: Iya.
0: Ide kita biasa kesampaian. Untuk tahun ini ya. Oke, ini kita 5 menit terakhir ya. Ini kayak tidak terasa ya, sudah tinggal 5 menit terakhir kebersamaan kita di insyaallah besok-besok ya. Jangan bosan-bosan kalau kami undang lagi ya. Ini kayaknya tidak sampai satu jam tapi sangat ingin sekali lebih banyak lagi yang ingin kita ketahui bagaimana jejak nanti setelah jadi finalis insyaallah ya.
1: Amin.
0: Insyaallah bisa jadi finalis. Hari ini tugasnya sangat luar biasa dan ini Tenga dukung ya. Jujur saya dukung ini. Sangat membantu sekali kita bisa membelajarkan anak-anak kita untuk berbahasa daerah. Tapi menurut Tata Lia sama Tika Kawahyu ya, kalau tadi mengapa apakah bahasa daerah dapat menjadi daya tarik pariwisata dan budaya? Ada lagi ketika Tata Lia sama Tika Kawahyu itu diberi kesempatan berbicara di depan generasi muda ya, di depan generasi muda Indonesia tentang bahasa ibu. Pesan yang ingin Tata Lia sama di Kakak Wahyu akan sampaikan itu apa kira-kira?
3: Oh, saya
0: Kakak Wahyu dulu, ayo.
3: Iya. Kalau dari saya, pesan yang ingin saya sampaikan adalah semakin kuat identitas kita, terutama karena orang melihat asal kita dari mana itu awalnya dari bagaimana cara kita berbicara, seperti itu. Mungkin teman-teman kita bisa lihat kalau kita pakai logat Medan, misalnya orang melihat kau, jadi orang-orang sudah tahu dia dari Medan.
0: Iya.
3: Nah, begitupun dengan Gorontalo, kalau misalnya kita menggunakan bahasa Gorontalo, nada Gorontalo, itu pasti orang-orang akan langsung mengetahui bahwa, oh, Tika itu orang Gorontalo, dan itulah alasan kenapa kita bisa dikenal seperti itu.
0: Punya ciri khas sendiri ya.
3: Punya ciri khas sendiri.
0: Dari nada dasarnya kalau orang nyanyi ya.
3: Dan ini menjadi identitas kita sendiri, iya, dan juga ciri khas, dan itu ada nilai jualnya tersendiri karena biasanya terutama kita bisa lihat dari sektor pariwisata kalau misalnya hanya tidak ada bahasa daerah yang tidak ada hal menarik, contohnya bahasa daerah ditaruh di tempat wisata pasti orang-orang kayak oh hanya di situ, coba kita jual sekaligus dengan bahasa daerah itu sendiri pasti orang-orang kayak oh iya kita ke Gorontalo karena Gorontalo itu ada bahasa daerah yang ciri khas, terus mereka bisa mendengar dialek bahasa Gorontalo yang menarik selain pariwisata yang menjual seperti itu.
0: Iya, Tata Lia, kalau dibilang untuk mengembalikan bahasa daerah, bahasa ibu kita ya, itu bisa juga dari makanan ya.
1: Iya
0: kan, makanan ada nama-nama.
1: Ya,
0: selain itu kan nasi kuning ada apa namanya, bahasa Gorontalo nasi kuning, itu kan ada kan. Kenapa kita tidak kembalikan dengan cara menjual di tempat pariwisata dengan nama itu? Jadi kan orang bilang, nasi kuning kenapa yang DP bahasa ini dia? Kan itu setidaknya kita memperkenalkan bahasa daerah ya, melestarikan bahasa daerah. Dari Tata Lia sendiri, apakah mendukung seperti itu?
1: Iya, pastinya sangat mendukung Ibu terkait dengan pelestarian bahasa itu sendiri di setiap lini kehidupan kita, entah itu di pariwisata atau bahkan di makanan tradisional yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, kalau misalkan dari program Krida itu masuk di niaga bahasa, Ibu. Niaga bahasa itu artinya bagaimana cara kita menjual ya, terkait dengan pelestarian bahasa daerah itu dalam sebuah produk, barang, misalkan contoh di baju. Kita buat sablon baju terus tulisannya Wololo Habari atau seperti apa kalimatnya dalam bahasa Gorontalo. Nah, ini bisa kita perjualbelikan yang pastinya tidak hanya produknya baju saja ya yang terkenal, tapi bahasa Gorontalo pun kita jual, kita lestarikan sama-sama agar anak muda juga bisa ikut dalam mempromosikan bahasa daerah itu sendiri lewat pakaian atau makanan tradisional atau dengan pariwisata itu sendiri. Baik. Seperti itu Ibu, pastinya sangat mendukung.
0: Terakhir dua-dua ya, harapan ke depan nanti ya, ini jangan panjang ya. Satu menit aja ya. Iya. Satu menit atau dua menit ya. Terakhir harapan ke depan nanti dari Tatalia sama Kakak Wahyu ketika menjadi seorang finalis bahasa duta bahasa.
1: Iya, pastinya harapannya adalah pelestarian bahasa daerah ini terus kita gencarkan, kita lakukan bersama untuk terus menghidupkan rasa ingin tahu, penasaran, dan sehingga anak muda pun bisa lebih membiasakan diri terkait dengan pelestarian penggunaan bahasa daerah itu sendiri. Insya Allah melalui Krida Membaca yang kami laksanakan ini bisa membawa dampak yang besar, pengaruh yang besar, khususnya tidak hanya kami berempat, tidak hanya finalis duta bahasa Provinsi Gorontalo, tapi pastinya seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo itu sendiri. Seperti okay. itu.
0: Terakhir ke Kakak Wahyu.
3: Sama seperti yang disampaikan oleh Lia, saya juga berharap bahasa Gorontalo ini akan bisa menjadi bahasa yang sangat keren juga dan keren. Digunakan oleh anak-anak dan tidak punah ya. Itu yeah. sih paling kalau dari saya, agar bisa dipakai sehari-hari juga.
0: Iya. Baik. Itu. Baik. Terima kasih ya buat Tata Lia, Kakak Wahyu yang sudah bersama di Hiramya malam hari ini. Semoga sukses nantinya di finalis ya duta bahasa nanti yang nanti akan diselenggarakan di tanggal berapa? Tanggal 21 ya.
1: 21 malam puncak.
0: Jadi di lalipatan nih Nurlia Herman ya, duta finalis duta bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2026 dan juga Wahyu TR Daliwa ya. Yeah. Juga sama, finalis Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2026. Belajar bahasa Gorontalo dengan cara menyenangkan, dengan akhirnya tanpa disadari sudah mencetus satu karya yang sangat luar biasa lewat komik berbahasa daerah Gorontalo ya. Sebuah cerita yang lebih mudah kita perkenalkan ke generasi kita atau ke anak-anak kita. Terima kasih waktunya sudah bersama di Hiramea. Insyaallah nanti mudung gaya poli di lain waktu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waduh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh Allah.

0: Baik sahabat budaya, mengutak atau mengudlaat, sembari menanti kita sama-sama di Tadarus Al-Quran, kita akan bergabung dengan Prof. 1 RR Gorontalo.
1: Kau ke luar negeri, pastilah senang hidup kau kan?
2: Tentu.
1: Kau beli apa?
3: Sikit betul barang belanja tu.
1: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
4: Kau nak cari kerja?
1: Iya, saya tu Hamah dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
4: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jeguan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak pergi cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Bersejuklah situ. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh. Pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin ni.
0: Oh. Ah, sini-sini Leha timbang. Ha. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ibu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah. Makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Bang Saleh, kamu pindah ring ke?
1: Iya, kau tak jaring Karim?
0: Baru saja balik, dah siang nih bang. Tak lama lagi air tu pasang.
1: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan ke rumah?
0: Yalah, hati-hati ya bang.

0: banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang. Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih.
0: Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring.
1: Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah.
0: Eh, air ini dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut nih. Aku harus kuat narik jaring nih.
2: Aduh, kenapa kaki dan tanganku nih? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong.

0: Sarah? Sabay, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak aduh, Sarah.

ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah, Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya, masih bersama kami di Prosat Gorontalo. Selanjutnya kita akan ikuti Tadarus Al-Quran untuk malam hari ini live dari Studio RRI Pro 4 Gorontalo bersama Feni Mohi.
2: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Mongo Tato Mongo Dula Angamila walalo habari. Semoga malam hari ini sahabat budaya semuanya sehat walafiat. Dan seperti biasa setiap Kamis malam ya, atau di malam Jumat, kita sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan untuk malam hari ini sahabat budaya, kita bersama dengan Majelis Taklim dari Kelurahan Huangoboto, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Majelis Taklim Al-Jariah, betul ya? Ya, betul ya. Dan malam hari ini sudah full, kita berada malam ini di Studio Pro 4 RRI Gorontalo. Juga hadir bersama kita semuanya juga ada Ustadz Talib Manhia. Apa kabar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Malam ini kita beda lagi ya Ustaz ya.
4: Betul, Masya Allah.
3: Kita pulangnya juga live di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo ya. Malam hari ini jadi untuk mengutatau mengudulaa sahabat budaya dan juga pendengar yang ingin sama-sama belajar untuk memperbaiki setiap bacaan Al-Quran dari yang kita tidak tahu jadi tahu, dan bisa belajar malam hari ini bisa mendengarkan juga melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Oke, ibu-ibu yang di dalam studio ini semuanya semangat sekali ya. Dari Majelis Taklim Al-Jariah, dari yang tadinya 5 jadi banyak yang suka membaca. Masya Allah, ini Ustadz satu berkah ya buat kita malam hari ini ya. Baik Ustadz, sebelum kita mulai dengan pembaca pertama, kita akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah mulai dari ayat 114. Tapi sedikitnya mungkin ada sedikit pengantar bahwa membaca Al-Quran itu dapat banyak pahala, dan juga yang mendengarkan apalagi ya. Silakan Ustadz. Baik.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebagai pengantar kita pada malam hari ini untuk tadarus, bahwa di dalam Al-Qur'an, Qur'an masih Al-Qur'an Al-Baqarah makra kita 114 yeah, insyaallah. Maka masih terkait dengan Qur'an surah Al-Baqarah itu, di dalamnya terdapat ayat yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk.
3: Iya.
4: Ya. Dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk itu harus kita mengerti apa yang kita ambil petunjuk itu. Jadi seseorang tidak akan bisa mengambil petunjuk kalau dia tidak mengerti apa yang dia baca. Lalu orang akan mengerti apa yang dia baca kalau dia tahu membaca. Oleh karena itu, untuk membaca Al-Quran, kenapa harus tahu membaca? Karena kekeliruan di dalam membaca Al-Quran merupakan sesuatu yang bisa membuat kekeliruan di dalam menerjemahkannya. Keliru di dalam terjemahan Al-Quran berarti keliru di dalam maksudnya. Keliru di dalam maksud berarti akan keliru di dalam mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, membaca Al-Quran itu merupakan bagian daripada ibadah yang tersusun, ibadah yang terkumpul bentuk-bentuk ibadah yang sangat besar di dalamnya. Tidak ada di dunia ini membaca satu kitab kemudian di dalam upaya kita membaca kitab itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca hadis tidak akan dapat pahalanya kecuali mengamalkan hadis itu. Al-Qur'an beda. Al-Qur'an hanya dengan membacanya maka kita sudah menjalankan ibadah. Ibadah dari segi membaca Al-Quran. Dan tidak main-main. Allah berikan pahala untuk membaca Al-Quran. Setiap hurufnya disebutkan walhasanatu bi asyri amthaliha. Satu huruf diberikan pahala satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka umat Islam ini sangat berbahagia ketika mendapatkan Al-Quran, hanya dengan membacanya sudah merupakan bagian dari ibadah mereka, apalagi kalau kemudian paham apa yang dibaca, dan selain paham apa yang dibaca, mengamalkan isinya, apa yang diperintahkan. Dan ini adalah hidayah itu sendiri. Oleh karena itu, kita tidak sedang menyepelekan yang lainnya dan mementingkan yang lainnya dari bagian-bagian Al-Quran, yaitu membaca, memahami, kemudian mengamalkan, tidak. Tapi ini adalah satu kesatuan yang harus kita lakukan, upaya kita untuk ibadah kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai pada cara membacanya pun kita perbaiki. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada ibadah. Maka ketika kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, berarti kita sedang memperbaiki cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita selalu mohon dalam Al-Quran, dalam doa kita. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah kami, bantulah saya di dalam mengingatmu di dalam melakukan ibadah terbaik bagimu. Ini mungkin yang mau disampaikan terkait dengan pertemuan kita pada malam hari ini, yang masih pada makro Quran Surah Al-Baqarah ayat 114 insyaAllah awal yang kita baca pada malam hari ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.
3: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan bisa membuka Al-Quran yang di rumah dan di mana saja berada, yang saat ini juga sama-sama seperti biasa di setiap malam Jumat juga sama-sama belajar. Silakan bisa membuka di Quran ayat 114 surah Al-Baqarah ya. Baik, kita langsung saja dengan pembaca pertama ini yang sudah duduk. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Farida Mahmud. Oke. Baik, Ibu Farida Mahmud sudah siap dengan surah Al-Baqarah ayat 114? Sudah siap? Ya, sudah. Baik, tafadoli ikro'i.

0: صدق الله.
1: صدق الله العظيم.
0: Baik, Ustaz, tadi sudah dengan ayat 114 ya.
2: Baik.
0: Dibacakan sama Ibu Farida Mahmud. Silakan Ustaz, mungkin langsung saja. Mungkin
2: betul,
0: ada koreksi, ada perbaikan yang mana.
2: Baik. Jadi untuk bacaan pertama ya dari Ibu Farida Mahmud, Masya Allah, dari Taqobbala sampai Ta'awud dan Basmala, cara beliau membaca ini sudah terpola, ya, sudah terpola. Maksud saya adalah sudah menjadi bagian dari kebiasaan. Jadi sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa, maka ada hal-hal yang ketika kita membaca, otak kita itu sudah mengabaikan hal itu karena sudah terhafal dengan baik. Ya, padahal ada kaidah yang harus kita ikuti di dalam bacaan Al-Quran. Ada huruf-huruf tipis dan huruf-huruf tebal. Maka dari yang pertama yang kita perjelas di dalam bacaan beliau itu adalah ketika mengucapkan kalimat taqobbalah, ya, taqobbalah. Kembali saya ingatkan bahwa untuk setiap huruf yang tipis, ya, huruf-huruf tipis yang istifal, maka dia dibaca dengan cara membuka mulut, ya. Membuka mulut lebih dari sekedar agak asal terbuka, ya, untuk bukaan mulutnya itu lebih dari bukaan mulut untuk membaca huruf-huruf yang tebal gitu. Jadi agar tidak terdengar taqobbala gitu. Tapi tadi tidak terlalu jelas, ya, tidak terlalu jelas mana yang tipis dan mana yang tebal. Dia hampir rata, ya, hampir rata ketebalan dan ketipisan daripada huruf bacaannya. Kemudian yang berikutnya, itu yang pertama. Yang kedua, ada huruf-huruf itu memiliki sifat, ya, masing-masing huruf itu memiliki sifat. Dan terutama sifat-sifat huruf yang menonjol, sifat huruf yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain, gitu. Maka dia akan menonjol. Seperti huruf zai, huruf sin, huruf sod, sifat menonjolnya adalah sofir. Apa itu sofir? Mendesis. Maka cuma tiga huruf ini yang harus ditonjolkan desisan daripada bacaan kita. Cara kita menyebut, sehingga desis itu tidak boleh dipakai untuk huruf-huruf yang lain, termasuk huruf jim. Jangan pakai zim, padahal yang kita sebut adalah huruf jim. Huruf dhal, jangan pakai zal. Kenapa? Karena huruf dhal yang kita sebut, kalau yang kita sebut huruf zai, nah itu pakai desisnya z gitu. Nah, itu juga tidak boleh diterapkan pada huruf dho, ya. Sadaqallahul azim, zim. Itu zim, itu sifat huruf zai. Jadi jangan dipakai pada dho, ya, dho. Gitu. Tadi kedengaran ada pada huruf dho, ya. Ibu punya bacaan, waman allamu al-dhidhu bad-az. Jangan bilang az, jangan sebut az, jangan baca azlamu, ya. Kenapa? Karena itu ilo balanga di huruf zai itu tanggulia. Gitu, sifatnya. Ti ibu memang bermaksud membaca huruf dho, tapi sifat huruf zai ti ibu ikutkan pada huruf dho, sehingga keliru bacaannya dari segi sifatul huruf. Lalu yang berikutnya, ketiga. Perbaikan satu untuk semua. Kalau saya sedang menyampaikan ini, maksud saya itu kita semua memperhatikan apa yang menjadi sasaran perbaikan kita agar lebih maksimal cara kita belajar pada malam hari ini. Yang ketiga ini maksud saya adalah ukuran panjang pendek itu ada ukurannya. Kalau bicara tentang mad, ya, bicara tentang mad berarti dimulai dari dua harokat sampai enam harokat. Enam harokat itu disebut dengan mushba. Dua harokat disebut dengan qasar. Dan yang pertengahannya disebut tawassut. Jadi yang dua harokat ini, bagaimana kita bisa mengukur itu? Saya mau baca dua harokat. Baca dua harokat. Kasih apa? Digabungkan itu, kalau kita gabungkan itu dua harokat. Sudah dua harokat. Kalau empat harokat, empat harokat. Jadi ini pun panjang pendek daripada bacaan ini kita atur, ya kita atur. Nah, dari yang Ibu ada baca ini, ada beberapa panjang yang dua harokat saja, dan ada yang empat atau lima harokat, dan ada yang enam harokat. Maka kalau kita lihat dari yang Ibu ada baca, waman allamu mimman mana'a masa, itu cuma dua. Masa, cukup. Masajidallahi, Allah, itu cuma dua. Masajidallahi, Allah, ya, cuma dua-dua harokat. Lalu berikut masuk pada ini dua-dua harokat terus sampai dia pada ulaika. Wa ula, itu lima atau enam, ya, wa ulaika. Lima atau enam harokat. Jadi kasih lama-lama situ. Illa kho, itu lima atau enam harokat, ya. Wajib muttasil. Ada jaiz munfasil, ada wajib muttasil. Nah ini bagaimana kita bisa membedakan, bagaimana kita istilahnya sudah pasti kita panjangkan empat atau lima atau enam harokat. Lihat saja tanda wajib mad. Mana tanda wajib mad? Itu madelo bandera itu, ya, madelo alis itu tanda wajib mad. Maka saat kita membaca Al-Quran dan ketemu dengan tanda itu, pastikan kita membaca lebih dari dua harokat, ya, harus lebih dari dua harokat. Sebab harokatnya itu kalau bukan empat berarti lima atau sampai enam harokat, gitu. Nah, jadi mungkin itu saja yang menjadi perbaikan dari bacaan pertama dari Ibu Farida Mahmud, Masya Allah.
0: Baik, Ustadz. Ini kalau dekat dengan Ustadz begini lancar jaya, ya. Karena jarang-jarang kita bisa duduk berdampingan begini, ya. Kan biasanya kita melantai.
2: Betul.
0: Kali ini kita bisa duduk dan langsung. Ustadz langsung dapat di tempat itu mana yang salah. Jadi tidak usah malu untuk belajar, karena ketika kita tahu itu kesalahan satu orang untuk semua, ya Ustadz, ya.
2: Betul, betul.
0: Untuk perbaikan bersama. Baik, kita lanjut lagi. Kita ke Tiumi Salha Husain. Todualo Ibu. Ya, ini akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 115. Sudah siap Ibu Salha? Ini ketua majelis taklim nih Ustadz, ya.
2: Oh, oke.
0: Okay. Baik, sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i. Ya. Bisa pakai headphone?
3: Ya.
0: Pakai biar tidak biar dapat dengar. Baik. Tafadoli Iqra'i.
3: Tau

0: Sudah kah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Baik Ustaz, jadi untuk pembaca satu orang satu ayat ya,
2: ya betul.
0: Biar kita bisa berikan kesempatan buat yang lain juga bisa membaca. Ya, silakan Ustaz.
2: Baik, jadi untuk bacaan Ibu Salha ya, Masya Allah, Masya Allah. Yang pertama, yang tadi ada tapi agak kurang, kalau masih boleh ditambah tambah. Apa itu tafashi? Ya, tafashi pada huruf sya, ya, huruf sya. A'udzu billahi istilahnya hunggang ngai, ya. Kasih hunggang kamar dia. Ya, sebanyak banyak, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru taqabbala tadi. Baik. Alhamdulillah terbacakan dengan bagus ya, walaupun kita masih tetap menginginkan agar kita jelas kita membaca mana yang tipis dan mana yang tebal gitu. Lalu berikutnya di dalam bacaan huruf ro ya, huruf ro yang bertasydid ya, huruf ro yang bertasydid itu kalau disertai dengan gerakan bibirkah atau gerakan rahang bawah yang turun rahang itu akan terdengar irwah irwah irwah ya,
0: hirwah
2: hirwah hirwah hirwah.
0: Oh.
2: Ya. Diam bibirnya atau rahangnya diam. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bukan hirrah, Ustaz.
2: Ah, kalau hirrah itu jadi tipis TP huruf ra. Huruf ra itu ditebalkan kalau dia berharokah fathah atau dhammah. Jadi hirrah. Bagaimana cara menebalkannya? Angkat pangkal lidah. Ra. Ra. Ru. Ru. Kalau dia kasroh ri, memang dia ditipiskan gitu. Kalau Imam apa Imam Asim hafaz ya. Walaupun ada imam yang lain ya apa baca huruf ra ya, baca ra. Tapi yang jadi ikutan kita menebalkan huruf ra dan itu juga ada pada Imam Al-Jazari ya. Jadi ditebalkan huruf ra. Huruf ra itu hanya ditipiskan kalau dia berharokah kasroh atau dia sukun dan diawali oleh harokah kasroh gitu. Dan ada beberapa yang menipiskan huruf ra. Jadi saat menyebut huruf ra ya, hirra itu jangan diikuti oleh gerakan bibir bawah atau rahang yang turun. Hirrahmanirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang huruf ra itu makhrajul hurufnya cuma ada di ujung lidah menyentuh langit-langit bagian depan. Langit-langit bagian depan. Ra ra ra. Jadi tidak perlu ada gerakan-gerakan yang menambah bunyi yang merusak fasohah daripada bacaan kita. Walaupun kemudian ya fasoha ini menjadi penting untuk sifat dan cara kita membaca huruf-huruf yang ada. Mengenai lagu itu kita kesampingkan terlebih dahulu ya, kita kesampingkan dulu lagunya ya. Jadi memilih di mana kesebiar ke sana, tiap apa yang penting cara bacanya bagus ya, hukum-hukumnya bagus. Lalu yang berikutnya terakhir untuk ibu ya. Dan ini untuk semua ya, untuk kita semua. Setiap ibu-ibu ketemu dengan huruf nun atau mim ya, ada dua huruf ini, nun atau mim bertasydid, sebelum membaca harokah apa, fathah, dhamma atau kasroh, kasih dengung dulu ya, kasih dengung. Berapa lama kita mendengungkannya itu? Minimal ya, ada batas minimalnya dua harokat. Jadi kan ibu membaca walillahil masyriku wal maghribu fa aina ma tuwallu, ah di sini dia fa thamma ya Itu jadi mimnya digunnahkan dulu, didengungkan dulu sebelum baca harokahnya. Nah, sama dengan ti ibu ada membaca inna. Nah, itu bagus ya. Innallaha ya. Jadi innallaha ya, jangan sampai baca innallaha. Nah, innallaha. Nah, karena huruf ha bukan huruf tebal. Nun bukan huruf tebal, maka jangan baca no. Ha jangan baca ho. Ya, baca ha. Wasi'un alim. Ini izhar. Izhar halqi. Wasi'un alim. Alim. Ya, baik. Itu saja?
0: Ya.
2: Insyaallah.
0: Baik. Sudah alhamdulillah. Kita juga malam hari ini Ustadz banyak yang lagi mendengarkan, ada yang lagi nonton, alhamdulillah. Sama-sama malam hari ini juga mereka tetap belajar terus untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an mereka ya. Terima kasih Ibu Rapi yang ada di mana itu Ustadz ya, di Bunga Meme sana ya.
2: Bunga Meme.
0: Ada Mayanti juga, ada Mawian, terus juga ada Ibu Fatma Lahengo juga ya. Malam hari ini semuanya ini lagi pada mendengarkan ya. Yang di Pulau Balas semuanya lagi standby juga Ustadz.
2: Masya Allah.
0: Baik, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Erna Gani. Ibu Erna Gani yang mana Ibu Erna? Silakan Ibu Erna, Tadwala. Ini akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 116 ya. Oke, Tadwala Ibu Erna. Setelah Ibu Erna, siap-siap Ti Ibu Haja Farida Jafar ya. Setelah ini siap-siap Ibu Haja Farida Jafar. Baik, kita ke Ibu Erna dulu. Ibu Erna Gani ini akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 116. Baik, sudah siap Ibu Erna? Oke, pakai headphone-nya dulu. Dan juga untuk sahabat budaya, mau tato mau dulaan. Sebentar ya, sebelum Ibu Erna membaca, kita akan break dulu sejenak ya Ibu Erna, sembari persiapan untuk persiapan untuk membacakan lanjutan Surah Al-Baqarah ayat 116.
3: Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mampu berkurban dan ia tidak melaksanakannya, maka janganlah ia menghadiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman lainnya.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
3: Terima kasih sahabat budaya, monggo tato monggo dula'a, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini. Monggo tato monggo dula'a, kita dengan majelis taklim dari Huangobotu ya. Huangobotu. Iya, Majelis Taklim Al-Jariyah, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Yang sebelah mana ya itu? Kalau biasanya di sebelah mana?
4: Di Jalan Beringin.
3: Di Jalan Beringin ya? Oh, di jalan sebelah ya? Iya. Oh iya, di lokasi situ ya? Oke. Baik, ternyata ada berapa ya Majelis Taklim dari Kecamatan Dungingi itu sudah bergabung? Ada 3 ya? Kalau dari Huangobotu itu ada 3. Jadi lengkap sama Al-Jariyah juga ya. Kemarin satu lagi masuk ya, dari majelis apa itu tadi, kemarin juga masuk. Jadi ada 3 dari Huangobotu, ini luar biasa ya. Dari Huangobotu bisa ada 3 masuk di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo ya. Ini rata-rata sudah yang kemarin juga 1 dia ya. Berarti ini yang kedua. Baik, untuk sahabat budaya, mau tato mau dula, kita langsung saja ya untuk majelis yang hadir saat ini melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 116 ya, yang malam hari ini akan dibacakan oleh Ibu Erna Gani. Ibu Erna udah siap? Oke, tafadoli ikro'i.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Baik, sembari kita menanti Ustadz kembali bersama kita ini. Ustadz sudah masuk ya? Belum. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke pembaca berikutnya. Kita ke Ibu Haja Farida Jafar ya. Melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 117. Silakan Ibu Farida. Udah. Ya, kita gantian ya. Sebentar nanti satu kali Ustadz nanti akan mengkritik. Oke, kita lanjut ke Ibu Haja Farida Jafar akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 117. Jadi Ibu Erna bilang aman, Ustadz tidak ada di samping. Sebentar nanti Ustadz balik ya. Kita masih lanjut lagi.

بديع

0: يشكرون. صدق الله العظيم.
1: Ya, mungkin Ibu Haji bisa tambah satu ayat lagi ya. Ya, bisa lanjut, bisa tambah satu ayat.

0: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, tadi bacaan Surah Al-Baqarah ayat 117 dan juga 118 dibacakan oleh Ibu Hajah Hadijah Jafar ya. Silakan Ustadz bisa mengoreksi, ada dua pembaca tadi dari ayat 116 sama ayat sampai dengan ayat 118 ya, tadi dibaca oleh dua pembaca, Ibu Erna sama Ibu Hadijah Jafar ya. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah walhamdulillah. Untuk pembacaan dari ayat 116 ya. Baik. Tadi saya sempat dengar dari luar dan ini sebenarnya awal-awal bacaan saya mau sampaikan tapi dapat lupa.
0: Iya.
1: Ya, dapat lupa.
0: Apakah itu Ustaz?
1: Dan ini bukan bagian dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an, tapi karena kita sudah baca bersama-sama di dalam Al-Qur'an, dalam kita membaca Al-Qur'an, maka kita sekalian juga perbaiki ya. Kita terapkan hukum bacaan Al-Qur'an di dalamnya. Jawaban dari kata taqabbalallahu minkum ya. Taqabbalallahu minkum. Di samping kita memperbaiki bacaan taqabbala, huruf ta, qaf, ba, taqabbala ya. Bala, kemudian Allahnya ditebalkan, taqabbalallahu lahu minkum ya, langsung ng minkum, itu hukumnya ikhfa ya, ikhfa. Jangan mulai dari to ta ya, sebab bukan huruf to itu melainkan huruf ta. Supaya memang kesalahan ini kayaknya tidak disengaja, makanya membaca huruf itu kita

Apa kita buka mulut kita, ta, ta. Kalau asal terbuka nanti yang kedengaran to, to, kom, ta, kom, ba. Itu yang pertama. Baru langsung mingkum ya, mingkum ya. Itu ikhfa abad namanya, ikhfa abad. Ikhfa abad yang ada pada huruf qaf dan huruf kaf. Ketika tanwin atau nun sukun ketemu dengan dua huruf itu langsung ng ya, ikhfa. Lalu yang berikutnya jawabannya ya, jawabannya minna. Minna itu kan kalau kita ukur dengan hukum tajwid itu gunnah, nun musyaddadah. Nun musyaddadah itu hukumnya gunnah. Jadi didengungkan. Dan hukum dengungan itu minimal dua harokat. Min itu dua harokat. Min. Nah, jadi karena kita sudah terpola selama ini, na yang kita panjangkan. Minna kan begitu toh? Terpola begitu. Dan itu sudah lagunya, istilahnya hemohemohilapitalahu, hukum bacaan diabaikan. Maka agar lahu itu tidak hilang, ukuran panjang lahu itu tidak hilang, lebih baik kita alihkan ke gunnah. Jadi bagaimana? Minna wan gitu. Jadi gunnahnya yang dipanjangkan. Kenapa gunnah bisa dipanjangkan begitu? Karena hukum bacaannya adalah gunnah. Dan gunnah itu minimal dua harokat. Kalau ada batas minimal, berarti boleh orang panjangkan sampai mushba, sampai full enam harokat.

0: Kan begitu. Jadi lagu dapat, hukum bacaan dapat. Daripada minna wan. Lagu dapat tapi hukum bacaannya salah, ya. Jadi agar tidak hilang apa dulu, tidak hilang baca apa lagunya dan tidak apa dan diterapkan hukum bacaannya, maka lebih baik kita panjangkan pada gunnah. Duto ngomola DP gunnah itu minna. Itu akan lebih tepat bacaannya. Wa minkum itu juga dua harokat minimal. Minkum itu dua harokat minimal. Nah, jadi mau pakai takobal mau langsung ya karim sebenarnya tidak jadi masalah, ya, karena itu cuma bagian daripada doa, jawaban doa dari orang yang membaca Al-Quran takobal Allah. Lalu yang berikutnya, untuk bacaan ta'awud dengan basmalah, ya, ta'awud sama basmalah, ini adalah bacaan yang sudah tergambar di dalam otak dan hati kita, ya, sudah tergambar di dalam otak, sudah kita hafal maksud saya, ya, kalimat itu sudah kita hafal. Karena dia sudah kita hafal, maka hal-hal yang perlu kita perhatikan itu adalah jangan sampai ada yang terhafal dengan cara membaca yang keliru. Seperti apa kira-kira? Misalnya pada a'udzu, ya. A'udzu. Huruf ain dan alif mesti beda. Huruf alif lalu ain lalu huruf dzal, ya. A'udzu. Ini kadang ada orang yang baca bukan dia sebut a'udzu melainkan a'udzu. A'udzu. Jangan. Ini ada dua huruf yang berbeda. A'udzu. A'udzu. Ya. Lalu ada yang baca billahi. Ya. Kadang ada yang baca billahi, dia baca begini. Billahi mina yimina. A'udzu billahi mina. Udah tidak kedengaran, dia menegaskan kalau dia membaca huruf hi. A'udzu billahi minasy himina. Ya, langsung a'udzu billahi minasy himina. Mana hi boy mina? Kan gitu. Syaita kadang tafasyi agak kurang, ya. Nirra. Kadang masih ada nirwa. Nirra lalu huruf jim. Jim. Nirrajim. Ah, gitu juga dengan cara kita membaca basmalah. Ada kadang orang yang sudah tidak kedengaran baca ba-nya, langsung bismillah. Ya? Bismillah. Kadang orang DP sin, DP sofir lo sin, so tidak dapat dengar. Bismillah. Jadi sofirnya, desisnya. Ah, itu sama kemudian masuk pada lafdul jalala. Bismillahi. Kadang kalau terbiasa baca a'udzu billahi minasy. Ya begitu Allah dia membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Jadi maksud saya itu adalah ketika ada kalimat yang sudah kita hafal, maka saat kita membaca, kita perhatikan lagi apa yang kita baca. Hadirkan lagi otak kita saat kita sedang membaca itu, supaya otak tidak mengabaikan itu. Kalau otak mengabaikannya, berarti tidak bisa terbaca dengan baik itu, apa yang kita baca. Mungkin itu saja dulu.
1: Baik. Kita lanjut lagi pendengar dan juga sahabat budaya malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Orang bilang kalau duduk dekat Ustadz itu kursi panas, ya. Tapi tidak seperti itu sebenarnya, ya. Karena banyak pahala yang kita dapatkan setiap kita baca Al-Quran. Jadi tanamkan seperti itu, ya Ustadz, ya.
0: Betul.
1: Mau tak salah deng tidak, yang penting ada baca, insya Allah jadi bagus, ya. Baik, kita lanjut lagi, kita ke Ibu Dewi Arnold. Ibu Dewi Arnold, yang mana Ibu? Sebelah mana? Oh ini ya. Silakan Ibu Dewi. Setelah Ibu Dewi siap-siap Ibu Rita Lahabi ya. Ibu Dewi Arnold akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 119 Ibu ya. Melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 119. Sudah siap? Baik. Tafadoli ikro'i.

0: Ya, Ustaz, kita tambah satu lagi ya.
1: Boleh.
0: Oke. Kita ke Ibu Rita Al-Habi. Silakan Ibu Rita Al-Habi akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 120. Ya, kedua lo Ibu, ya gantian ya. Baik. Dilanjutkan sama Ibu Rita Al-Habi ya. Oke, silakan nanti dikoreksi satu kali ya. Iya. Udah siap? Baik, Ibu Rita udah siap? Tafadoli ikra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya Ustadz, dua pembaca lagi ada Ibu Dewi Arnold sama Ibu Rita Lahabi. Silakan Ibu Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Ibu Rita Lahabi langsung tegak dan di samping.
2: Betul.
1: Tapi kayaknya bagus ya bacaan Ibu.
2: Iya betul.
1: Semuanya pada bagus ya Ustadz ya.
2: Ibu Rita ya, Ibu Rita, ya, Masya Allah. Jadi bacaan beliau memang agak hati-hati sekali, tapi Ibu tidak takut toh.
1: Cuma tunggu koreksi dari Tuk Ustaz.
2: Baik. Jadi Ibu punya bacaan itu alhamdulillah bagus ya. Cuma memang kita harus hati-hati di dalam bacaan yang sudah kita hafal sebagaimana saya sampaikan tadi. Huruf nun pada a'udzubillahi min. Nun itu huruf tipis. Minasyai itu hurufnya juga tipis. Walaupun dia tafashi, sya. Jadi saat dia membaca huruf sya itu, memang dibuka mulutnya, sya. Baru dilebarkan, sya. Kalau sedikit dibulatkan, bukan lagi sya yang kedengaran, justru sho. Dan karena kalau terdengar sho, itu semua tabawa kamari dari huruf nun, semua baca depan no di situ. A'udzu billahi minasy. Nasya, jadi dia tipis, dilebarkan, ya, dilebarkan ke kiri kanan apa bibirnya gitu. A'udzu billahi minasyaito. Kapan bibir kita mengerucut, apa, memanyun, maka na kedengaran no, nosho, nasya, gitu beda. Lalu berikutnya. Ya, berikutnya ada lam bertasydid, ya, lam bertasydid. Kalau bacaan tilawah barangkali ukuran itu masih ditolerir. Tapi kalau bacaan tadarus seperti ini maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dia dalam ukuran bacaan tilawah itu kayak belum masuk pada kategori dia lebih dari sekedar menekan. Jadi kalau lam bertasydid, bukan cuma lam, tapi semua huruf bertasydid kecuali mim dan nun, ya, kecuali mim dan nun, maka dia harus ditekan, dinabroh, ya, jadi dinabroh, ditekan, bukan ditahan. Kalau ditahan dia jadi lama. Kalau ditekan dia memang tetap mursal, tetap cuma seukuran satu harokah, tapi dia ditekan. A'udzu billah, bukan tahan, billahi minasyaitonir rajim, tidak, tapi ditekan saja. Bismillah, bukan. Gitu. Lalu berikutnya, ya, itu untuk lam atau dan huruf-huruf yang lain yang bertasydid. Begitu juga dia ketika dalam keadaan sukun, ya, sukun. Ketika huruf-huruf ini dalam keadaan sukun, maka dia tetap dibaca. Kalau huruf-huruf idhar dibaca idhar, ya, dibaca idhar, dan ukurannya mursal, ukurannya satu harokah. Jangan baku-baku riki, jangan olomu tahan. Contohnya bagaimana? Misalnya, walan tawwa'ankal, ya, masih mau tahan begitu, lam sukun. Kalyahu, jangan, ya, dia mursal. Angkal yahu kalya, jadi normal bacanya. Lalu yang terakhir, ya, yang terakhir, di ibu punya bacaan ada talewat di mim sukun ketemu dengan ba. Coba mari kita lihat di sebelah mana itu. Ahwa ahum, ya, mim sukun ketemu ba itu hukumnya ikhfa syafa syafawi. Ya, mim ba. Jadi dia di di apa dulu? Di ditahan minimal polio 2 ha, 2 harakat. Ini ahwa ahum. Nah, gitu. Ba'da. Itu saja ti ibu punya. Lalu berikutnya ti ibu Dewi ya, insyaallah.
1: Iya.
2: Ibu ya.
1: Ibu Dewi bilang koreksi kamari Ustadz apa yang salah, semoga saya baik. Silakan Ustadz. Baik.
2: Untuk ibu, ibu ada baca takobala ya, takobala. Nanti anu, nanti kalau di majelis kasih perjelas memang dan dibiasakan, karena ini tidak boleh cuma mau belajar akan rabu-rabu baru so jago, belum. Kita butuh, karena namanya bacaan Al-Quran itu butuh dipraktekkan ya. Jadi kalau ada yang sudah didapat, dipraktek terus sampai betul-betul terbiasa. Lalu kita ketika membacanya sudah tidak mentasalah lagi, kalau sudah biasa, jadi kebiasaan. Tapi kalau belum kebiasaan, maka kita akan kesulitan untuk menerapkannya. Sebab ini tidak hanya sekedar teori, melainkan juga diikuti dengan prakteknya. Jadi bacaan pada Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syai. Jangan baca syayo, jangan baca syaito, tapi syaito. Ya. Lalu yang berikutnya yang nampak sekali ti ibu apa dulu? Nampak sekali ti ibu. Otak ibu tidak memperhatikannya adalah pada bacaan jim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf jim itu terakhir. Jadi bacanya jim. Jim. Jangan baca zim. Jangan baca zim. Jangan. Tapi jim. Gitu. Lalu berikutnya. Bukan nirwapolia. Nirro. Ya, nirrajim.
1: Langsung tuh Ustadz dapat dengar. Langsung perbaikan di tempat.
2: Baru yang berikutnya, berikutnya untuk him pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan him, tapi im. Ri'a'i'u'im. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah di situ yang ibu ada baca nadhir, huruf za, zi, zu nya. Jadi ada beberapa huruf yang masih perlu lagi kita apa dulu? Perlu lagi kita biasakan ya. Ibu biasakan saja untuk beberapa huruf. Karena memang huruf ini huruf hijaiyah dengan huruf huruf-huruf apa huruf-huruf ABC-nya torang, alfabetnya torang ini DP beda jumlah itu so dua. Baru dalam dalam rumpun huruf hijaiyah itu ada sekitar 10 sampai 12 huruf yang kita orang tidak jaga pakai, yang kita orang tidak jaga pakai dalam hari-hari. Sehingga 10 sampai 12 huruf ini harus dipelajari tersendiri, dicari bagaimana cara membacanya gitu.
1: Iya.
2: Jadi mungkin itu saja untuk pembaca berikutnya.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih masih tetap bersama di Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Kita masih sama-sama di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Ya, terima kasih buat Mami Harlin Amara, terus juga Ibu Betty Dehi juga ya, yang malam hari ini. Ini penasaran Ustadz kita lagi di mana ya? Ya
2: betul, karena memang pola apa, pola penampilannya juga agak beda.
1: Agak beda ya. Jadi kita sekarang ini live-nya di studio Pro 4 RRI Gorontalo ya. Terus disiarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo dan juga melalui YouTube RRI Gorontalo ya. YouTube Pro 4 ya. Baik, kita lanjut lagi, kita ke Mamin, Ibu Mamin ya. Ibu Mamin, yang mana Ibu Mamin? Ada? Kedua lo Ibu Mamin melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 121 ya. Silakan Ibu Mamin, setelah Ibu Mamin nanti siap-siap Ibu Iyam Yahiji. Oke, langsung Allah. Ada apakah dengan Allah?
2: Tidak ada Allah di sini.
1: Baik, Ibu silakan, sudah siap? Ya, pakai headphone-nya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, pokoknya di dalam ini lagi seru ya. Pokoknya ada yang saya bilang, Ustadz bilang kamar mana yang tak salah, semoga saya baik. Oke, aman kalau begitu. Bacaan satu huruf, satu huruf saya dapat pahala, apalagi 10 huruf ya.
2: Iya, betul.
1: DP pahala luar biasa. Baik, Ibu Mamun sudah siap, tafadoli ikro'i.

0: Iya. Langsung beri koreksi Ustaz.
1: Baik.
0: Silakan.
1: Coba bilang sodako, Bu.
2: Sodako.
1: Tidak usah ada lagu, sodako.
2: Sodako.
1: Iya, begitu mestinya tadi. Tadi ibu-ibu tadi berkoreksi. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Baik, berikutnya. Coba ibu bilang syaito.
2: Syaito.
1: Syaito.
2: Syaito.
1: Syaito.
2: Syaito.
1: Syaito. Iya. Syai.
2: Syaito.
1: Bagus. Insya Allah. Saya mau, ibu tidak sengaja ada tersalah itu, cuma karena ada ibu punya bagian apa, bagian mulut itu bergeser. Syai, syai, iye, itu kata DP bunyi jadi tidak fasih, ya, fasohannya itu jadi hilang. Gitu. Syai to, syai, iye, itu iye, syai, syai to. Jadi dia memang butuh di dalam pembacaan itu. Jadi yang diperhatikan itu satu makhrajul huruf, tempat keluarnya. Yang kedua sifat huruf, sifat huruf. Yang ketiga kaifiatul qiraah, bagaimana cara dia membaca. Gitu. Makanya ada orang yang apa, orang yang sementara membaca itu kalau ada yang menilai itu, ada orang yang cuma ada balia-lia depe bibir, depe mulut. Iya. Ada perhatikan mulutnya. Kenapa? Karena ada kaifiatul qiraah yang akan diikuti di dalam bacaannya itu. Nah, lalu berikutnya, ibu Allah rupa tidak apa, rupa tidak yakin kalau huruf terakhir ta'awud itu huruf jim. Coba bilang jim.
2: Jim.
1: Jim.
2: Jim.
1: Nah, mestinya begitu, pas begitu. Mestinya tegas ibu apa bilang jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Jangan sampai mau dapat baca zim. Tuh. Oke. Lalu berikutnya. Ah, tadi surat terakhir hakko tilawati, eh bukan hokko tapi ha hakko. Kenapa itu Allah tidak sengaja ibu dapat kasih tebal? Kenapa? Karena yang di depan abis huruf kaf, huruf ha itu huruf kof, dan ibu tahu huruf kof itu membaca ko, maka ibu so siap-siap bilang kof. So tak siap lo mau di huruf ha, huruf ha Allah sudah baca ho ko, itu setanai duluan ibu punya pangkal lidah ho ko. Jadi kesebiar dulu di bawah dia ha, nanti saat bilang kof naik pangkal lidah ha ko gitu. Itu yang tersalah tadi ibu-ibu tadi ada bak koreksi Allah yang di belakang-belakang. Saya mau garang Allah yang di belakang-belakang ini kalau dorang sumbang aja. Coba memang. Karena memang mendengar, menyimak, menyaksikan itu tidak sama persis dengan orang yang sedang melakukan pekerjaan itu. Jadi begitu, Insya Allah. Baik, mungkin itu saja, Bu. Insya Allah.
0: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus mendengarkan dan juga mengikuti. Ada yang lagi nonton di Facebook Perempat Era di Gorontalo, ya. Baik, kita lanjut lagi. Tadi kita di ayat 121 ya. Mm-hmm. Sekarang kita lanjut ke Ibu Iyam Yahiji ya. Silakan Ibu Iyam Yahiji. Nah, ini tadi Allah. Siap. Ya, silakan Ibu Iyam Yahiji akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 122. Baik. Kita tunggu kesiapan. Sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.
3: A'udzu billahi
0: takok.

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik, kita lanjut lagi ya. Ternyata yang di belakang banyak yang sudah pintar mbak koreksi ini Ustaz ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Jadi seru juga. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita ke Ibu Hajawati Yusuf ada? Ibu Wati Yusuf, Ibu Hajawati Yusuf ada? Oh, Abbas ya. Yang oh, Ibu Wati Yusuf tidak ada. Ada. Oh, Ibu Wati Abbas. Oke, silakan Ibu Wati Abbas melanjutkan baik ayat ya Surah Al-Baqarah ayat 123. Coba karam kaki Ibu. Ya, ini waktu kita tidak sampai 1 jam lagi ya.
2: Betul.
1: Baik, silakan Ibu Wati Abbas melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 123. Sudah siap? Pakai headphone-nya Ibu. Nah, setelah Anda pada dengar kemarin. Makin seru. Soalnya so di tinggal hampir 1 jam lagi ya. 45 menit lagi kita sama-sama ya. Baik, tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Baik, Ustadz silakan langsung.
2: Coba Ibu bilang zim.
1: Zim.
2: Zim.
1: Zim.
2: Itu sadaqallahul a zim. Baru yang berikutnya. Sodako. Coba bilang sodako. Sodako. Sodako.
1: Sodako.
2: Yes. Sodako. Jadi yes. Jadi mau apa dulu, mau kasih biasa itu biar jangan dulu dilagukan, enggak apa-apa. Sodako. Sodako gitu. Lalu takobbala. Coba Ibu bilang takobbala.
1: Takobbalallah.
2: Ah itu. Tidak usah dilagu. Takobbalallah. Coba.
1: Takobbalallah.
2: Loh.
1: Takobbalallah.
2: Loh.
1: Loh.
2: Launloh.
1: Launloh.
2: Bukan. Kasih tebal lagi deh.
1: Takobbalallah.
2: Takobbalallah. Coba ulang.
1: Takobbalallah.
2: Oke. Okay. Baru yang berikutnya. Coba Ibu bilang syaito.
1: Syaito.
2: Nasyaito.
1: Nasyaito.
2: Nah.
1: Nas.
2: Coba bilang dulu nah.
1: Nah.
2: Nah. Nah. Tipis kan? Nah. Nasya.
1: Nasya.
2: Mestinya begitu tadi. Waktu Ibu bilang nosho. Nasya.
1: Ayo.
2: Syaito.
1: Nasyaito.
2: Oke. Okay. Baru basmalah. Coba bilang him. Him. Him. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Nirra. Papa dia bibir. Nirra.
1: Nirrahim.
2: Oke. Okay. Baru berikutnya. Yang Ibu punya bacaan, ha? Termasuk Ibu punya bacaan. Wattaku yauman la. Coba lihat lagi tulisan apa bacaan yang Ibu ada baca. Wattaku yauman la. Yauman la. Idgham dia memang melebur langsung ke huruf lam tapi tanpa dengung. Tanpa dengung. Jadi yauman la. Yauman la. Itu berikut. Lalu berikutnya ada huruf jim di situ. Itu akan kolkola. Apa itu kolkola? Kesebapan tul kamari. Taj.
1: Taj.
2: Taj.
1: Zi.
2: Taj. Zi.
1: Taj. Zi.
2: Ah, begitu be. Taj. Zi.
1: Taj. Zi.
2: Tinggal lain DP kolkola je baru zi.
1: Tajzi.
2: Baru berikutnya ada poli DP syai'an dengan wa itu idgham tapi bigunnah itu. Jadi berapa baca au. Agak lama wu itu. Gunnahnya itu. Syai'an. Nah, itu DP gunnah. Nih. Baru wala. Ini poli ada qalqalah. Ibu baca bukan begitu. Yuko bal, yuko balu. Baru berikutnya abis polis itu ada dalpol, kolkola alo itu. Ande, yes, ande, lu. Baru kasih gunnah lagi. Tanwin ketemu dengan wow. Di sini Ibu tidak sempat ikhfa tanfa'u. Ya, kasih ikhfa di situ. Tanfa'u.
1: Tanfa'uha.
2: Seperti itu. Fa'uha. Syafa'atun ke wawu. Itu idgham bigunnah kan?
1: Ya.
2: Kasih gunnah lagi. Kasih dengung. Syafa'atun. Padahal Ibu tadi ada baca tidak. Wakasih lama dilai. Buat langsung baca lah. Walahum. Walahum. Begitu be. Yun sorun pol dapat ikhfa. Yun soru. Yun so bukan sa. So. So. Sorun. Okey. Baru sodako. Okey. Yang sebelumnya ada? Ada dua tadi Bapak baca, ingat ya?
0: Iya. Ada Ibu Iam Wahiji ya.
2: Ibu Iam yang hiji ini. Takobal. Takobal Allah. Nanti Bu. Nanti Bu Iam. Ibu Iam itu Ibu Iam dia. Takobal. Ah jadi tak dengan kof bala takob bala, ya? Supaya tidak kaku orang punya mulut, tidak usah nanti berpikir mau lagu, tidak usah dulu, bilang takob bala saja dulu, takob bala, ya? Takob bala, takob bala. Nah abis itu Allah, ya, lafdul jalala Allah. Jadi ibu bilang kesana Allah, Allah, Allah. Kesetera Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bagus, itu begitu. Allah, I, Allah, Allah, kesetera Allah. Begitu bagus. Allah, bagus. Coba bilang bala Allah. Bagus. Oke. Baru yang berikutnya. Ibu berapa baca no dete sho. Bila ini no sho. Nasha. Nasha. Nasha. Nasha. Nasha. Bila ini nasha itu. Oh di orang dapat jim. Dapat ibu bilang zim. Zim. Jim. Jim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Jim. Ya. Oke. Saya kira mungkin cukup saya dulu itu, ya.
0: Baik. Sudah Ustaz?
2: Sudah.
0: Iya, kita sudah 23 menit dari jam 22 malam. Kita break sejenak ya Ustaz,
2: oh,
0: ya.
2: Iya. Baik.
0: Untuk malam hari ini, setelah itu nanti kita akan lanjut lagi. Ini lagi ada beberapa pembaca lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nih Ustaz.
2: Oh, baik.
3: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
4: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id. Informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
0: Baik sahabat budaya, mungut atau mungutla dan juga pendengar di mana saja berada, di studio itu makin ramai ya. Karena saking seriusnya, tadi banyak yang takut mau baca, ternyata alhamdulillah malam hari ini jadi barani semua. Karena suka mau kasih baik bacaan Al-Qur'an ya Ustaz ya. Ya, kita lanjut lagi, kita ke Ibu Iam Hinelo. Iya. Oh, tidak pakai kacamata kalau begitu. Mau kasih pinjam kacamata? Oke. Oke, belum siap? Ada ya, bisa? Iya. Baik, kita lanjut lagi, kita ke Ibu ini ya, Ibu Iam tidak siap ya? Iya, lanjut lagi ke Ibu Ira Musa. Ah, yang mana Ibu Ira Musa? Oke. Langsung. Iya. Ibu Ira juga? Iya. Oh, Ibu Fitri Hijaba ya. Oke, okay. Silakan kalau Ibu Fitri sudah siap, silakan kedua lo bisa, karena waktu ya. Sayang sekali waktu kalau masih terbuang dengan percuma ya. Oke, okay. Silakan Ibu Fitri sudah siap pakai headphone-nya. Oke, sudah siap. Langsung ayat yang mau dibaca ayat 124 ya Ibu. Ibu Fitri ayat 124 melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 124. Tafadoli ikro'i.

0: Iya, lanjut lagi ya. Kita ke Ibu ya. Kita lanjut lagi ke Ibu Ira Musa ya. Iya. Ibu Ira Musa, ini Ibu Ira ada dua ya. Iya, kita ke Ibu Ira Musa dulu ya. Ibu Ira yang mana? Silakan Ibu Ira. Nanti dikoreksi sekaligus ya. Baik. Ada Ibu Ira?
1: Ada.
0: Yang mana? Di luar? Ada di mana? Ibu, oh Ibu Ira ada di situ. Tidak ada palias soalnya. Silakan Ibu Ira. Oke. Ini lagi rembuk di belakang soalnya. Baik, Ibu Ira akan melanjutkan. Ya. Ibu Carmila. Ibu Carmila apa? Aneta ya. Oke, Ibu Carmila Aneta melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 125 ya. Iya, ayat 125.
2: Betul,
0: sudah
2: betul.
0: Siap? Oke, baik. Sudah siap? Oke. Masih tegang ya Ustadz ya. Belum siap dia. Oke, di ayat 125 Ibu. Tafadoli Iqra'i. Ya, langsung saja.

0: Baik, dua pembaca nih Ustaz, langsung koreksinya, kesalahannya di mana?
1: Warukai polia, bukan.
2: Kabur sekali dengan kacamata.
1: Tiga, kesejelas ini ada takwa atau?
0: Pokoknya serta gabung dua-dua ini Ustaz.
1: Nanti. Anu, apa dulu? Sebagaimana saya sampaikan tadi di awal bahwa membaca Al-Quran itu kita butuh perhatian, apa perhatian
0: ya,
1: oh iya konsentrasi ya. Butuh perhatian otak kita. Kalau so tako so buta lewat begitu
0: ya Ustaz ya. Matambulu lama
1: semut talau lo mau banyak gitu. Nah, jadi baru yang kemudian kan apa yang kita sebut yang kita baca itu apa yang kita baca itu kita sesuaikan dengan makhrajul huruf yang ada.
0: Yeah.
1: Makhrajul huruf, huruf yang tebal, huruf yang tipis, kemudian sifat hurufnya, ini kan yang kita butuhkan. Yeah. Wa id ja'alna, yeah. ja'alnal baita. Jadi bacanya memang kesejelas orang ada mau ucap ini huruf apa. Baita baru matha ya mathabatal linnas nah, ini kesedengung linnasi wa amna habis mau berhenti dina begitu itu tidak boleh ada sisa napas itu mau kasih tumpah kamari wa amna tidak boleh mau tumpah itu kasih berhenti di na. Wattakhidhu min kasih dengung maqami maqo jangan bilang maqwa tapi maqami ya maqami ibe be jangan ibo ibe be Ibrahim musalla wa ahida nah ini mesti mau kasih panjang di situ wa ahidna kasih panjang ila kenapa dipanjang-panjangkan begitu. Karena memang ada wajib mad di situ, ya, ada wajib mad, ada harus kita apa kita panjangkan di situ. Nah, lalu Ibrahim sama dengan yang tadi dapat baca Ismail, so tidak ada dapat baca DPI Wasmail, wa Ismaila.
0: Ya.
1: Al-Kata itu kasih ikhfa. Anta Antahira Baitia bukan kecamatan apa? Baitia liat to begitu Baitia liat to infina wal'akifina war-rukka'is sujud kasih kol-kol kamari kok sujud audito be baru iya kok itu
0: ada lagi
1: Ibu Fitri takob ini ada tertulis takobala
0: iya
1: yang saya dapat tulis takobala berarti di takobala kasih jelas betul itu takobala ya
0: Sodakallah.
1: Baru syaito itu saudara sekolah bapak dapat baca azim itu azim dzidzu dz sama dengan huruf dz dia sama yeah. dengan huruf dz cuma saat membacanya itu naikkan pangkal lidah li li li dz dz dz li li kalau naik pangkal lidah jadi li li gitu li li naik pangkal lidah itu li li Sadaqallahul azim. Lalu at-ta'

0: لأرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إخفاء بولي فأتمهن. Tadi ibu ada wakaf di situ bagus, ya. Hun, tahan dulu. Kola, iya betul, saya dapat ingat poli. Ibu punya Allah, ibu punya. Saat bapak bilang ko, sudah bagus ko. Tapi jangan bawa di la. Jadi ko la. Jangan sambil baca ko lo. Di kapan molo di situ? Ko la. Gitu. Bukan ko lo. Betul. Karena ada berapa, ada berapa ko, ada dua atau tidak salah itu ko la di situ? Ada tiga malah. Maka saya dapat ingat kemarin, iya. Ibu kalau membaca kola, kadang lanya itu terbawa ketebalan dari huruf kof. Sehingga ibu baca kolo. Kola. Ah, supaya tidak menjadi tebal, mulut kita mesti tak baca la. Tak buka, la. Kola. Usum makan kola ini. Kola. Inni ja'iluka linnasi ima ma. Waqaf di ma, tanwin mad iwad. Waqaf di mad iwad. Torang tidak boleh sem, tidak boleh hempas kamar di depan sisa nafas. Apa ima ma jangan kesegantung ima ma ma. Itu tak gantung DP mak. Qala wa min dzurriyyati. Ah, saya dapat ingat ulti di situ. Riyati, diyati itu dia cuma ditekan, Bu. Cuma ditekan, jangan ditahan. Jangan baca dzurriyyati. Jangan begitu. Tapi cuma ditekan dzurriyyati. Dzurriyyati, ya, gitu. قال لا ينال عهد الظالمين, ya, dia seperti itu. Jadi kalau bacanya itu memang kalau apa dulu, kalau sobaku-baku campur dengan tako Allah, saya tidak tanggung jawab saya kalau sobaku-baku campur dengan tako dengan gugup. Tapi kalau tidak, kalau makanya ketenangan itu, ketenangan itu kita sangat butuhkan saat kita membaca Al-Quran. Karena untuk memposisikan bagaimana kita membaca ini, ya, makhorojul hurufnya, sifat-sifatnya, hukum-hukum bacaannya, panjang pendeknya juga itu perlu diperhatikan. Ada yang cuma dua, jangan sampai jadi empat, jadi enam. Ada yang cuma, ada yang enam, terang cuma jangan dapat baca dua. Itu tidak boleh, tertukar-tukar begitu. Untuk apa jaiz munfasil, wajib muttasil, ini kan di antara 4 sampai 5 harokat. Jadi orang ukur itu, ukur idza ja. Jadi DP apa DP ukuran, ukuran sudah ada. Jadi kalau awal-awal itu ukuran itu boleh orang isyaratkan pakai tangan, pakai jari tangan. Nanti lama-lama orang sudah tahu itu DP ukuran itu. Feeling kita sudah bilang itu sudah 4 harokat, itu sudah 5 atau 6 harokat gitu. Cuma jangan sampai bacaan yang 4 sampai 5 harokat ini bahwa jangan dapat baca 2, ya. Tidak boleh, ya. Apalagi yang 2 cuma dapat baca 1. Karena kadang, ya, kadang pada kalimat la yang mestinya dibaca 2 harokat, la itu kalau cuma baca 1 la itu baku balik DP arti itu 190 derajat.
1: Iya. Yeah.
0: Yang mestinya tadinya iya mau jadi tidak. La aqudanna misalnya, la aqudanna itu tidak, yang maksudnya saya akan betul-betul apa gelincirkan.

0: Kalau ibu kasih lama di la aku udun, la aku udanna, maka tidak sama sekali tidak aku gelincirkan. Jadi perbedaannya itu memang berbeda sekali, apa bertolak belakang sekali, gitu. Untuk huruf la itu memang hati-hati sekali. Jangan sampai ada la yang hanya membaca satu harokat, orang baca dua harokat. Jadi tidak itu. Jadi kalau ada yang lam satu, yang dua harokat, orang baca satu harokat, yang tadinya tidak jadi iya. Gitu. Jadi ini penting sekali untuk kita bisa jadikan pedoman di dalam bacaan Al-Quran. Mungkin itu.
1: Iya, baik Ustadz, kita lanjut lagi. Ini kalau yang nggak mau panggil, mungkin yang siap saja ya.
0: Iya betul.
1: Yang siap langsung saja bisa ke kursi. Iya, siapa yang siap? Iya, Ibu Leni ya, Ibu Leni Lonto. Iya, silakan Ibu Leni Lonto. Ini akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 126 ya.
0: Kan Ibu Leni?
1: Iya, Ibu Leni di samping Pati Ustad.
0: Iya.
1: Mailongola.
0: Pakai apa? Pakai HP.
2: Tabal sekali.
0: Boleh Allah pakai pakai HP, yang penting iya. Penting dapat baca bagus toh. Ya.
2: Biar join.
1: Iya, sudah siap coba Ibu Leni Lonta?
2: Pintar lu.
1: Iya. Pakai headphone-nya. Oke. Okay. Iya, kita berwaktu ya. Oke, okay, silakan. Ibu Leni udah siap melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 126. Tafadoli ikra'i.

0: Ya, Ustadz, kayaknya sudah ya,
1: yeah.
0: Cukup ya.
1: Sudah?
0: Iya.
1: Baik.
0: Iya.
1: Jadi
0: baik, pembaca terakhir ya, Ibu siapa?
1: Ini jangan dulu pergi, Ibu kalau.
0: Iya, tapi Ibu jangan dulu turun dari situ ya, masih ada koreksi.
1: Duduk.
0: Oke, di terakhir ya, di 10 menit terakhir kebersamaan kita di malam ini di Tadarus Al-Quran. Iya, duduk manis dulu Ibu ya untuk koreksinya.
1: Iya, boleh Ibu. Insyaallah.
0: Ibu sama tumete lama.
1: Ibu sama tumete tadi. Gara-gara Ibu takut, Ibu punya kesalahan sudah banyak sekali. Tidak. Tidak banyak pol ya. Tidak banyak. Cuma di antaranya, kenapa itu syah saya baca show? A'udzu billahi minas syah. Ah, keselebar bibir. Syah. Sudah di show.
2: Show. Saya suka tutup.
1: Iya, kuat bagara sama taman itu. Jadi kalau pas empat orang kalau mau tambah gitu orang. Baru begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Ibu ada baca him? Bismillahirrahmanirrahim. Coba bilang ha. Ha. Ha. Jangan ke sebuah bulu tunggu kamar. Ha. Cuma di situ. Jadi caranya buka mulut sampai sini. Ha. Ha. Ha. Ya, cuma di situ. Jangan sampai di bawah sini. Tapi ha. Coba bilang ha.
2: Ha.
1: Kesebaran riskasro hai.
2: Hai.
1: Him.
2: Him.
1: Him. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan alasan batuk pol ya.
0: Iya.
1: Nah, baru berikutnya. Di ibu Allah tidak berkasih kol-kola. Di mana ibu tidak berkasih kol-kola? Ij'al rabbija. Situ ya. Rabbi ja'al hadha baladan. Tidak ada bakal sekol-kola. Saya dapat ingat Ibu ada membaca note tadi.
2: Sudah di masjid. Ini ada Ustaz.
1: Baladan. Baladan apa? Baladan Amina. Kenapa baca note di situ? Amina. Abina Polina, cuma ni memang karena dia ibu mau masuk di huruf waw kan, ibu masuk di huruf waw dan dia berdengung, jadi tetap membaca tipis dia. Aminau nau, bukan mustardi nau nau. Nah, Amina nau, begitu dia. Bukan nau.
2: No.
1: Iya bukan, tapi Tibolo ini lucu am. Insyaallah, tapi tidak apa-apa ya, ibu ya.
2: Tidak apa.
1: Artinya supaya ibu tidak takut toh.
2: Bepertama
1: kan, sekarang kan sudah tidak toh.
2: Ya.
1: Tidak, tapi memang begitu.
2: Demam.
1: Iya memang begitu, tidak apa-apa. Dan alhamdulillah kita, memang cara kita belajar seperti ini sudah bagusnya. Jadi kalau kita melihat yang ibu ada baca ini, wa id qala, ya. Jadi dp za itu ibu mau berhenti begini, mau pambola itu mulut itu mau pambola. Wa id tatahan dia, wa id, wa id qala, baru ba kasih kolokolak, ba itu bukan bo tapi antara o dan be. Wa id id wa id qala id be. Boleh Allah dia mau kasih ikut dengan harokah sebelumnya. Id ra. Tapi tidak apa-apa, jangan dulu ke situ. Yang umum dulu antara o dan e. Wa id ra hi mu rob bij Kasih kolak-kolak kemarin. Bija. Nah, begitu ya. Rob bija. Al. Hada. Baladan. Kasih jelas DP dan itu. Baladan. Karena itu hukumnya idhar. Baladan aminau war zu. Kasih mau bunyi kemarin zu. Ah, begitu ya. Zuk. War zuk. Ah, untuk ha sukun ha. Itu suara yang mau keluar kamari, suara. Ahlahu minas
2: samara.
1: Bagus. Minas samara. Man itu poli di non sukun jelas. Man. Man amana sama dengan itu poli minhum. Izhar ora di non sukun minhum. Ah, nanti di mim ketemu dengan ba, tibu mutahan. Humbi, hum itu mutahan depe ikhfa. Billahi wal yaumil akhir. Okay, ada akhir sedikit. Qala wa man NG polisi tua. Wa man kafara. Kafa
2: kafara.
1: Begitu. Wa man kafara fa umat ti'uhu qalilan. Hi
2: qalilan
1: kasa ikhfa qalilan su
2: qalilan
1: la kasa babunya begitu tiba karena dia ikhfa la bukan ng poli tiba babunya begini la thumma itu pol ad tahan ad turruhu ila
2: ila
1: adabin kasegunah dulu adabin nar baru
2: wabi
1: sal. Oke, okay, masri. Jangan bilang begini, masri. Jangan bilang begitu. Masri, masri. Naikkan pangkal lidah saja. Jangan masri. Tapi masri. Naik pangkal lidah. Si. Ya, masri. Ah, begitu be. Dan, iya sebenarnya begitu. Banyak alasan.
0: Ternyata Ustadz. Ustadz semakin seru di akhir-akhir kebersamaan kita di Tadarus Al-Quran ya. Semakin penasaran dari yang salah baca. Akhirnya perbaikan biarpun tatap war yang penting jadi ya.
1: Betul, betul, betul. Dan Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang ada mengaji tadi ini, jangan pikir kalau yang ada ba'asaha itu cuma yang ada ba'nonton. Yang ada interaksi kamari dengan torang.
0: Iya, di luar sana banyak
1: iya,
0: yang
1: ternyata
0: juga
1: ada banyak anda. Sekali di luar sana yang ikut, masya Allah. Yang kalau ketemu itu, mereka itu menyampaikan, kita orang Allah apa dulu malangganan ini hepo dunguhe radio malam Jumat.
0: Iya. Banyak yang mendengarkan.
1: Iya, walaupun mereka tidak bisa. Bapak tidak bisa tersambung langsung dengan kita yang seperti dorang lima Uyan, lima Yanti.
0: Iya,
1: itu
0: Mami
1: kan
0: Harli,
1: orang-orang
0: iya,
1: orang-orang aktif.
0: Itu lagi monitor
1: aktif
0: sekarang.
1: Aktif di media tuh. Ada yang tidak aktif di media juga ternyata banyak.
0: Iya.
1: Ya, jadi dalam ketidaktahuan kita ternyata mereka juga belajar bersama-sama kita. Sehingga alhamdulillah ibu-ibu datang kemari di sini biar ada tak salah-salah. Itu tetap ada gunanya untuk diri sendiri dan untuk orang-orang banyak. Hadanallah wa iyyakum.
0: DP pahala banyak Ustaz.
1: Betul
0: ya.
1: Masya Allah.
0: Ya, Ustaz, kita sudah di penghujung ya kebersamaan kita di hari betul, ini. Betul. Mungkin yang terakhir Ustaz.
1: Terakhir sekali, alhamdulillah, saya ingin menyampaikan bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Sehingga memperbaiki bacaan Al-Quran, artinya kita sedang memperbaiki ibadah kita. Dan ketika membaca Al-Quran, Karena dia dia ibadah, maka dihitung pahala. Bagi orang yang membaca Al-Quran yang lancar, pahalanya dapat satu. Yang satu ini dilipat gandakan jadi 10. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Bagaimana dengan yang ada yang hempotate-tate? Maka kata Nabi, yang hempotate-tate itu 2 dp pahala. Berarti lebih banyak yang hempotate-tate daripada yang lancar. Tapi jangan salah, yang lancar itu melewati masa fase di mana dia hempotate-tate all.
0: Masya
1: kan begitu. Jadi okelah, sekarang dia sudah lancar. Jadi jangan hilang hati. Orang yang sudah lancar membaca cuma dapat 1 tuh orang, jangan hilang hati. Sebab apa? Kita melewati fase yang petate-tate itu, yang dinilai 2 pahala oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Iya, Ustaz. Gitu. Ini ternyata kita yang monitor juga, ini ada yang dari Arab Saudi lagi monitor ya, Pak Luki Husin ya, Ustaz Luki Husin ini lagi monitor dari Arab Saudi. Terima kasih Ustadz, lagi nonton di Facebook ya.
1: Masya Allah.
0: Dari Arab Saudi beliau tetap monitor di sini ya. Terima kasih Ustadz.
1: Jamaah haji ya?
0: Iya, jamaah haji.
1: Masya Allah, mudah-mudahan ya untuk jamaah haji kita, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Semua perjalanannya dimudahkan, kemudian dimakbulkan, jadi diterima ibadah hajinya.
0: Amin.
1: Dan dimabrurkan. Amin. Ya. Yang tidak ada balasan, apa balasannya kecuali surga.
0: Amin,
1: dan untuk ya kita yang apa dulu, jangan berkecil hati, yang hempotate-tate ada membaca Al-Qur'an, sesungguhnya dia memiliki 2 pahala. Dan orang yang sudah lancar, sesungguhnya dia telah melewati fase hempotate-tate itu, dan dia kalau membaca begitu lancar, maka dia bukan cuma 2 kali atau 3 kali, bahkan lebih, 5-4 kali lebih banyak yang dia baca daripada orang yang membaca hempotate-tate. Maka ini adalah bagian daripada keadilan Allah di dalam memberikan pahala, ganjaran pahala kepada kita yang beribadah ini. Alhamdulillah, untuk setiap keadaan itu sangat menguntungkan untuk kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
0: Baik, terima kasih Ustaz Talib Manhiyah yang terus setia bersama kita malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan juga terima kasih untuk Majelis Taklim Al-Jariyah Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo yang sudah hadir di studio ya. Jangan pernah bosan-bosan datang ke sini ya. Tetap semangat ya untuk belajar. Ternyata tadi dari 5 ternyata jadi 10 banyak. 10 banyak. Jadi semangat malah Ustaz ya. Padahal tadi banyak yang takut-takut mau maju, ternyata terakhir jadi banyak yang hadir ya. Tibu Haja Salma tadi juga so bingung, banyak yang tidak berani. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya untuk kebersamaannya malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Insyaallah minggu depan lagi kita akan bersama dengan Majelis Taklim dari Kabupaten Gorontalo Ustaz ya. Dan akhirnya Tieng Fani juga pamit. Insyaallah nanti merugaya poli di Tadarus Al-Quran di minggu depan. Dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

干了。

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi Kamis tanggal 14 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Mui mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cik cik lu lu lu lu itu. Dua dua dua dua.
1: Play play bang.
0: Cuy. Cik cik cik cik lo lo. Tidak boleh. Kalau mic tidak boleh mencuri. Dua, dua, dua. Kecuali bola. Lo, cek. Cek, cek, cek, cek, cek. Lo.
1: Sudah keluar audio.
0: Cek, cek, cek, satu. Ada. Lo, cek, cek, satu.
1: Kalau mic tidak boleh mencuri.
0: Coba lagu-lagu.
1: Ih, tidak sempurna punya ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan juga streaming kami RRI Digital. Untuk edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, di Pro 4 RRI Gorontalo hadir Titatu Indah untuk pagi ini dan akan kami kawal Nusantara Pagi dengan program-program acara dari jam 5 sampai di jam 10. Untuk acara religi pagi kami bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo sekaligus akan memberikan informasi lokal dari penyampaian warta pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti.
3: Sulbi wa taraib innahu ala raj'ihi laqadir. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami mendengarkan Pro 1 di 101,8 MHz. Hingga saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak lupa juga terus kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa acara ini pendengar, siaran ini selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, bisa Anda dengarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital atau bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik pendengar, Pro 1 dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami juga ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi. Yang tentunya untuk Religi Pagi, selain bisa didengarkan melalui Pro 1, bisa juga melalui Pro 4, di streaming juga boleh, dan juga Anda bisa saksikan atau tonton langsung melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Sebentar kita bakal live ya untuk Religi Pagi, bersama rekan Indah Mulyati Mahmud, yang nanti insya Allah akan berlangsung di studio RRI Net. Baik, dan tidak lupa juga peringat kami ingatkan juga untuk jadwal sholat hari ini, Jumat 15 Mei 2026, di mana untuk sholat subuh pada pukul 4 lebih 21, terbit pukul 5 lebih 37, duha pukul 6 lebih 5, zuhur pukul 11 lebih 48, asar pukul 15 lebih 10, maghrib pukul 17 lebih 52, sementara isya pukul 19 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringat insya Allah kami sesuaikan waktu sholat hari ini ya. Baik, dan sembari menantikan kebersamaan dalam acara Religi Pagi peringat, terlebih dahulu kami hadirkan persembahan lagu religi berikut ini.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kuasanya kita masih diberikan sehat nikmat bertemu di pagi ini untuk pelaksanaan religi pagi RRI Gorontalo. Kita sudah berada di 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah, tepatnya di hari Jumat 15 Mei 2026 Miladiah. Topik religi pagi hari ini adalah keluarga sakinah dan kepenghuluan. Dan berbahasa Gorontalo, bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaannya di telepon. Dan untuk pagi ini saya sudah via Zoom terhubung bersama narasumber Bapak Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG. Pak Guru, Assalamualaikum. Tidak ada suara Pak Guru di headphone ini, Imam?
1: Ya, di sana.
0: Ya, ya. Sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Ya. Ya, insya Allah sehat.
1: Assalamualaikum. Ya, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Silakan didoakan, Pak Guru.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma matana wa lam yansur. Mutatal mulaa ita poli walakiat yang mengatakan lo dengar orang tu poli to radio republik ini sungguh dalo baik to prosatu maupun to perempat. Wow, insya Allah bahas yang ini dibuat masalah rumah tangga dan kepenghuluan, masalah nikah dan cerai dan bagaimana kebahagiaan rumah tangga itu sendiri. Oh, dia boleh ngapain hidup itu di luar lihat itu dia tetap dia tamit alamiah itu adalah yang diwati karena mahi adilia mahi dutua ma malapata ma jilat luar lihat itu diwati apa tempat karena itu kamu long lau pecamat tiba dan insya Allah tiba koordinator Dr. Haji Sabar Karimo MPDI Pekal Ati Malatomului karena hati poligap di saat itu beliau itu rumah sakit Alwisam. Kira-kira itu indah, mohon yang mengadili indah terus turun.
0: Iya, iya, iya. Baik Pak Guru, kita langsung memaksimalkan waktunya hari ini untuk menerima penelpon di 0821-9664-8664. Silakan yang ingin bergabung mohon kerjasamanya untuk mengecilkan terlebih dahulu volume radio kontrolnya supaya tidak feedback, jelas kami dengar suara Anda dan akan didengar dengan jelas juga oleh narasumber. Telepon sudah ada. Halo, oh belum ada. Anda juga boleh bergabung di WhatsApp. Nomornya sama dengan nomor telepon yang sering Anda hubungi di 0821-9664-8664. Telepon belum ada? Sambil menunggu ada WA yang masuk Pak Dunggio, Pak Aden Dunggio di Ilomata Tinggola. Ustad, apakah seorang janda itu berhak atas dirinya untuk menikah? Artinya tiba-tiba dia sudah menikah di bawah tangan dan tidak dihadiri oleh ayah kandungnya sebagai wali nikahnya. Apakah pernikahan ini sah? Dijawab dulu itu.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Yeah. Iya, Pak Guru.
1: Ma ulangi ama pipi uwa beti itu beti mentoto tahi poin dua termasuk di Pak Adin Dunggi menato oh atin bola poin dalio nikah itu harus sah lio dulu poin dalio sah menurut agama dan negara yang menurut sah menurut negara wa alu lima melalui ada namanya rukun nikah. Rukun nikah itu udah boleh mau mendalio wali dari mempelai tabua wa Allah yang mau ijab kabul, wa atau lima adalah saksi. Jadi saksi, jatuh saksi. Ngambil itu persyaratan. Indalio apa namanya wali, wali lion tapi yang arti apa lewat artinya jamuti, artinya katakanlah di orang tidak waras itu tidak boleh. Tidak boleh walaupun tapi itu apa lewat. Harus cari pengganti urutan wali sampai kepada 10 wali. Tidak termasuk wali kota, wali huwa, atau mungkin tidak termasuk wali kelas, wali songa jalan masjid. Wali ahli keturunannya. Terakhir dia mau wali kan malah tanggulalio, apa namanya, wali hakim. Yang berikut, itu malah patah nikah maapoli, itu malah cerai. Patah yang diberikan karena itu tercatat kawat, tentu ada pembatalan akta nikah sebagai cerai atau pengadilan agama. Dema dihidup betul tidak melalui pengadilan bukti cerai tak boleh malam menikah itu pun donggolo persyaratan harus donggolo masa ida masa menunggu kurang lebih salah satu kuru tolhula ya 90 hari lama itu yang alias 10 hari lagi sorap sehari dia dema 9 bukan 9 hari 9 bulan mohon maaf dema tiol dema tolhula ya 90 hari atau 3 bulan. Nah, ulama mengatakan digenapkan ya 100 hari. Dewi itu baru mali menikah tabu. Tiba di surat cerai. Dewi itu mali menikah. Entahlah itu ambil di pol nikah. Ambil di pol cerai itu ambil di pilihan tetapi itu mali itu menikah. Entah buat dia mali. Nah berarti lindungi pak lindungi emang dia. Tinggal dia belum menikah lo mohon lah. Apalagi itu persyaratan wali. Persyaratan saksi. Orang itu kadang-kadang saksi bertiga, boleh tolong boleh sembarang saksi. Pertama saksi itu harus mengetahui agama secara persis. Artinya dia mau tabiawa, dia mau mengwaramut, dia melaksanakan sesuatu yang terlarang. Harus tahu agama, tahu ilmu agama. Bagaimana seorang saksi? Jamai saksi bertiga boleh sekedar mawa upamai. Ini harus perlu diketahui. Sehingga bagaimana nikah jadi halal dan jadi jelas, jadi berkah karena sesuai itu persyaratan yang dia itu. Yang terakhir adalah jadi MD walaupun malah cerai itu mak apalagi dia akta nikah aja akta cerai. Pertama terlalu tata di pak dokter Isak atau lo paling pada studi mungkin pak Isak ada.
0: Ya jadi kita sudah bersama dengan narasumber lainnya Pak Dr. Haji Ishak Bakari LCMPhil. Assalamualaikum Ustadz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz ini ada di Jakarta.
2: Iya.
1: Di Madinah beliau, ini gambar Madinah.
0: Bukan, buat DPP.
1: Di Jakarta, di Bandar Udara. Ya, Amir Muhammad ya.
0: Wadah bapak foto kamar di Monas.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, kita lanjut Lakan lagi. Pesan. Pak Ustadz Ishak dan Pak Guru, ini ada pertanyaan masih tentang Zulhijjah. Insya Allah kita dipertemukan dengan bulan Zulhijjah. Ada pertanyaan ini, apakah rusak kurban seseorang ketika daging kurban itu dia gunakan sebagai tola-tola? Oh ini Allah sudah dicerahkan berulang-ulang kali, tapi silahkan dicerahkan kembali Ustadz Ishak.
2: Ya, jadi pertama, kami itu melakukan kesalahan ataupun dosa, barangkali kalau kita lakukan karena khilaf, maka tentu itu hal yang biasa karena kita ini adalah manusia yang tidak pernah terlepas dari salah dan dosa serta khilaf. Bo'uwano dosa itu kalah jando disebabkan karena pertama pembangkangan atau berkiai dengan sengaja atau dengan kesombongan atau didung pakai alat perasaan itu lebih lurus ada tapi oleh ibadah lo tahu mengapun untuk tolak-tol semestinya itu mensyukur oleh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini ngelak Allah balas yang itu buatnya ibadah lo tahu nikmat ini Allah subhanahu wa ta'ala buatnya walau kemaksiat tentu itu tak adil sama tak berusaha ada pun berita ibadah orang lain kalau dia lakukan dengan penuh ikhlas, insya Allah dia merusak ibadah ini. Layyana Allah al-qumuha wala jima'uha wala siyanaluhu taqwa minkum. Bila tak sampai itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, duhu wa daging yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu ketakwaan pekalibi ini mohon. Ketakwaan pekalibi lo talong lo. Jadi untuk orang yang talong lo, insya Allah tidak ada masalah. Mau yang ada masalah buat dia, mati ta lota sumai dagingnya pada sehuturnya salah tolak. Ya hati-hati. Yeah. Daging bertimpat wapatat berhengan telo umok patu. Ya uang patu dia jangan tak pun toto dunia dia tak pun toto akhirat. Jadi bukan kita memberikan kesempatan untuk berbuat maksiat. Bila mau jangan sampai buat ibadah lo tahu patah mapuh berhengin untuk maksiati. Yang wan hutung mata maksiat, hutung mata maksiat ke uel, wo jangan mapo, wo buat yang hutung untuk kesempatan ibadah lo terhati wo maksiat yang jo kira-kira kedua Pak Ustaz.
0: Pak Guru masih mau menambahkan atau kita lanjut ke pertanyaan?
1: Lanjut.
0: Oh iya baik, kita coba mengecek dulu telepon. Oke, so ada yang mbak telepon, silahkan. Assalamualaikum. Religi pagi, halo, assalamualaikum. Ya, tidak ada. Saya coba menunggu lagi ya, saya beri kesempatan supaya waktu kita bisa maksimal, tidak lagi vakum-vakum ini. Halo, penelpon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anies. Toduolo.
3: Ya. Pololo Sarapliu, Pak Ustaz. Syarat dan cara membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru mau terima lagi telepon? Iya ya, karena ada dua narasumber ya. Juga pagi ini. Silakan setelah Pak Anies di Kota Barat, saya beri kesempatan kembali di layanan telepon yang ingin bergabung bertanya soal kurban dan juga persoalan di bulan Zulhijjah boleh. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indah.
0: Ya.
4: Begini Ustaz, saya mau bertanya. Ada orang ya, dia masih muda dan masih kuat, tapi hajinya itu disuruh badalkan, padahal masih kuat dan masih muda.
0: Iya.
4: Hanya itu pertanyaan saya.
0: Baik, terima kasih Ibu Hajar Rosmala. Saya sudah dua pertanyaannya, Pak Guru Toduolo menjawab dari Pak Anies tadi.
1: Iya. Onumahile artinya amal keluarga amani, nyamani, salamati. Latar dengan sama yaitu sakinah mawaddah warahmah itu indahnya ada bahwa musim melayap melibatkan Allah hilal atau di pulau nikah. Nah, karena Allah tahu hadis kan bahwa tak buah meleta hari hutuli mau tapi tak lain mau tapi terus baliknya itu indah Allah boleh mau. Dan bahwa pilih Allah mau kita melihat hutu artinya dile hutu istri maupun suami. Kan lu tuh akan membedakan pemimpin kami mau yang kelima rata li arbaatin nikah mata ngota itu artinya tamu nikah tamu itu sebenarnya itu sama lu patut satu batang lili jamalia karena itu cantik atau ganteng wali malia dia bawa harata wali nasabiah dia bawa keturunan batal terakhir kan wali diniha o agama atau undi lo mentah politik waspar bisa tidin terlibat yadaka lalu mata agama bahagia timbul artinya dan boleh jaga ja cantik jaga ganteng mungkin jak keturunan misalnya misalnya jak keturunan wow jak harata agama nem pol tuan nikahi wah mau atau pertama masa atau tawal agama mentah politio olah artinya bol pemicu iya mah bol tanggulai bol porom bol poles Itu yang balak melapa doa lah hajat atal mitualia, doa lah junub hajat atal mitualia, amna puasa aja bertimpan pertali. Ini kan apa namanya ironi ya, artinya jadi itu cara membak. Jadi mau bila apa tak buat tidak lah untuk tala agama tiap tidak lah untuk naik. Apalagi nanti aja ya pakai jilbab dan sebagainya. Ini kan ini mencari sakin itu mencari topo. Lolah mata buat berarti sesuai petunjuk Nabi. Kita kan, kita Allah Ta'ala, kita lah ini atan hamil itu muncul atau terharap yang menjadi orang apa yang buat Jumaat. Kita tidak dapat terharap, iya. Agama buat tidur, pohon itu enggak milah. Orang tahu oh agama insya Allah enggak milah main pihon. Agama ini betul-betul agama udhul fisil mikafa. Oh sudah, luar biasa itu Pak Anies ya. Kemudian syarat kedua atau ketiga lagi. Tahu lah pertemuan menikah, mesti nikah nikah mah. Oh, itu tentu ibadahnya bawa pemutuan. Apalagi ibadah mah itu mah ibadah. Terus beribadah, berdoa kepada Allah. Sakinah wal rahmah. Dan benar Pak Anies di sampaikan kegiatan mah 50 tahun berkiai Pak Anies oleh itu anak lelaki Pak Anies 39 tahun oleh itu berkiai. Jadi almarhumah. Jadi itu caranya. Jadi yang berikut asur rumah tangga ini dengan baik dengan apa? Nah, agama. Nah, agama itu artinya oh indalion walau peh lu halale. Ima itu apa Allah lu halale jauh malah korupsi muhamah kulot tahu mengakal muhibulu mati topu. Ini yang merusak keluarga sama waktu sakinah mawaddah warahmah. Jadi itu lalu ujungnya adalah apa? Harus taat beribadah lalu bersabar sabari. Rumah tangga tua wajah asabari ime putu oju onjame tinggame dan banjau nah malam tuju nama deh otot totala berarti cara-cara liu deh boleh mah agama patoa jadi itu agama totalu lipu pe hulal deh bisa mah itu ju agama itu untuk di muka anda i oleh salamat itu ngami bon agama berarti botu neraka atau botu sambil dia deh para rumah makilah aja para jap makilah kemudian libur semalam. Badal haji itu ibu rosmala oh indah lihat tuh malah terilate waktu ma oh ma porsi atau ma niat ma haji Allah aratali itu badal haji banyak pengganti itu orang yang tidak mampu melaksanakan haji karena mailate Allah lima ma apa nyati udi dua lima kelajah haji mungkin nanti baru tuh balata baru tuh lembek memang ada tahun itu yang ketiga dinyatakan oleh kesehatan haji istatat tidak memenuhi syarat nah itu boleh saja dia badal haji kalau memang sudah tidak bisa sama sekali bukan konsep sehat ya sah jelas tidak sah kalau sama tentang puas, mupuas itu memang tak ada di do, artinya mungkin do harapan tumbuh. Mana mama itu mau pidi ya. On kau mau tolak menteri pertanian tak hilau tolak memperhati menteri pertanian mungkin tu harap tadi tu tipu puas. Mabaria puasa. Kira-kira di tu mungkin studi dan dua-dua tipu esok menambahkan Pak Anies dan Ibu Rosmala. Indah.
0: Ya. Di Ustadz Ishak menambahkan.
2: Ya. Jadi badal tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa badal itu memiliki syarat-syarat pertama jangan badi dumampu memang makan bola dah atau sudah meninggal jangan bawa karena miskin buat cabut itu yang sehat tidak odoi bawa tu mohon malah haji mau dulu itu wajar mau latih pelatihan badal latih jamannya itu karena itu dong kesehat ya dengan syarat-syarat yang kedua badal jika badal yang dimaksud ini badal sebagian pelaksanaan ibadah lo haji seperti melontar nah, melontar itu malah dibadalkan jadi ya. Melontar ya mungkin saya tidak tahu kalau pertanyaan mana yang dimaksud ini apakah badal seutuhnya yang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz atau walau tingkah badal yang dimaksud botia salo haji kemudian cetomina bahwa karena mama lupuhu dalam keadaan sakit jaman bomona opena awal mungkin sekitar 1 kilo opata berdesak-desakan jaman buat dia apakah boleh orang lain melontarkan jadi mohon mewakilkan untuk melontar bagaimana kalau kita melihat riwayat yang ada bahwa Jarir bin Abdullah itu mengatakan kami haji bersama Nabi kami bertalbiah untuk anak-anak dan kami melontarkan untuk mereka. Jadi melontarkan untuk mereka itu dalil bahwa pembolehan untuk melontarkan untuk orang lain. Mau dengan catatan nanti takikio atau jamambo apanggola bawang tinga bolo tolo tolo ne yang matanengi mai bawa malam tinga uwal uwa kialam tinga lo beti monao asal katulun belah ijamal yo ditulah haji syarat haji itu manis tato ila isabila tong tamam bawa mona mona baik kemampuan finansial atau kemampuan fisik itu yang dituntut itu jamal bawa bandira bawa tinga boto bawa
0: Iya, baik. Kita break dulu Pak Guru dan Ustadz Ishak. Insya Allah setelah yang satu ini masih ada penelpon dan juga penanya di layanan lainnya akan kami baca pertanyaannya.
5: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Bisa diterima kembali telepon yang sudah masuk. Sudah ada penelponnya. Religi Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Ibu?
6: Dari Ibu Rabi di Bulango Ulu.
0: Ibu Rabi, Bulango Ulu ya? Ibu Ridu di Bulango.

0: Setelah Ibu Ridu di Bulango Ulu, silakan di layanan telepon 0821-9664-8664. Oke, halo, penelpon, halo. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Irah Minta Jek
0: di Mama Mini, oke, okay, Mama Mini silakan. Singkat Mama Mini ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Pulau besok mali Indo Latia di Bomotol Anu. Atau kampung Latia Betia. Pulau Tamotol Dile. Bibi Huto ala i, Bibi Huto ala. Wapak kamu tiap kalau lagi tinggal usaha liyo enggak dihidupi oli tinggal jatuh di rumah lo tak buat ti wow enggak tak buat orang asli dalam usaha kalau kalau lagi dia mau maaf hepo opeh rumah liyo bosi uhe mengilu apa tahu jah mau belanja besok deh beli boi itu wow deh bo satu rumah
0: kalau
1: liyo lolo itu
0: baik. Baik, terima kasih Mama Mini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, ini silakan dijawab dari pertanyaan Ibu Ridu.
2: Baik, Ibu Ridu. Indalio doa arwah tidak wajib. Tidak wajib. Mengatuh arwah Allah tidak wajib. Ya tingkat aja, lama dia mau kutuk keraja, dia mau pahimah, ibu tidak pertanyaan, ini Ibu Ridu, pengen itu milih hilang, kita minta jawab PP. Yang apa yang paling itu untuk tawarati. Memelo hilau ti mengenai dalam niati ya. Aku tidak empat tata. Tiga tentah itu malih buri tiga tanda dulu. Boleh maaf ibu ribi helang pe karena pertanyaan orang pertama. Yang lebih cinta betul pe Indo mengenai agak penting untuk pe Indo mai. Di itu. Jadi jangan masalah itu. Jangan aja mengerti, jangan taruh, jangan mengerti, jangan ngatur pitu, buat sama pitu hijau hilang, pikirnya main. Tidak usah kita persoalkan kan begini. Tidak, tajil apa itu yang masalah apa?
0: Masuk di akal.
2: Tapi tetap yang nyolo. Ya mah perusahaan butiran ala umum hutan keluarga. Ini kan masalah akhiran. Sebenarnya dia temen talatnya karena dia termasuk keluarga Sakinah. Nah, bukti lo tidak mau tetap talai keluarga Sakinah lo. Dia beda apa? Mau dia mengerti dia mau polia. Ibu Rahmin Rajab ini suami Hulahilu. Nah, suami Hulahilu. Opeh lihat jauh hilir dari itu hari apa tahu pengiluan lo kira-kira kan papu misalnya betul suami di model lo buih itu wala angka bermati itu tiba pepe mama wala apa tahu jauh angkos siapa lah umur jalu angka bapak tengah mepu pengiluan apa tahu pun tu pulah hilu itu pulah itu ya wanu tima itu dia mau peh ya aduh satu karena dia punya kewajiban mau peh mama betul lo wala iyo lo jali mau tipa itu empeh apa tahu dia pop dia pupo opolio betul dia pupo opolio betul ai pepe hulir doi sedemikian ala patah bahapu apa yang laku lima tiga potara juga betul yang tak dibutuhkan ya lagi kira-kira itu laki yang maling kemana Pak Isak boleh dulu Pak Isak tuh lima orang
0: Jo Ustaz silakan Ustaz Ishak
3: melihat pertanyaan di buat Isak akan-akan buat dia arwah buat dia indikator agama seseorang orang beragama dengan baik
2: karena betul itu yang saya suka juga ini buat agama.
3: Ya lahir Islam, kata aja mau ngaruah. Walau lo hukum liyo. Ilmana cila domestik. Ya ifilam, wajah
0: tapi kamilya. Tidak sholat-sholat, iya.
3: Itu hukumnya.
2: Itu.
3: Hukum yang, kan, itu agama, masalah kekum fisakar. Ilmana cila mau ngaruah, demi hiam buah buah kita neraka sakar. Kalau minal musallin, dahulu kami bukan orang yang sholat-sholat. Jadi terlihat dari pertanyaan ini ada anggapan bahwa arwah buat dia bagian dari seakan-akan diragukan agama jamong atau arwah justru itu agama begitu dipertahankan ibu baita mendepitamana u'ala hile yakiali menurut penjelasan di Pak Ustaz Muhammad Bakari hile yaitu mau mindamana buat dia
0: berbagi.
3: Jadi jangan sampai kembali ke pertanyaan tadi itu berarti sebenarnya tidak mau yo masuk kiwatnya mau domain pertanyaan berarti jadi seakan-akan jam 2 mau hukumnya

0: istilah atau dia. Nah, sudah sampai seperti ini menganggap kita manusia. Makanya
1: perlu diluruskan ini ya.
0: Walau istilahmu tidak tentang syahadat, walau itu istilahmu Islam dari lahir tapi dia tidak sholat sholat. Islam dari lahir dia mau puasa wah, itu dua. Dia berarti istilahmu kerja waharata, dia mau mengharata, dia mau pekaluari loja kaki. Mamang tuh jam itu mendaftari haji. Waktu itu Indomaret. Jangan sampai kamu hitungnya yang partai dianggap sebagai buat ya ujang mengatur arwah dianggap kalau ada pesan dari pertanyaan siapa istilah mau ujang mengatur arwah sesuatu yang salah bukan tolak ukur taman
1: pesohor. Iya. Baik. Semoga yang sudah mendengarkan pencerahan tadi, ya ini paham dan seperti apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Silakan, silakan, Pak Guru, silakan.
2: Sudah masih ada tambahan di Pak Guru Nawal, ya, dan ini harus perlu kita ketahui. Seakan-akan beti artinya doa lo arwah beti malah harga mati. Walau yang terjadi, arwah dia malah delo, oh dia tetap diawak. Satu, dia tadi awal. Kadang-kadang mungkin dibawa hikaya di jam jakati. Puasa mungkin botol hui. Jadi bisa mati. Yang berikut. Toma mendua itu Pak Isak darat nanti keluarga warga warga atim helup itu. Wampulim pulat tolu. Jajal mata nanti hulai itu dua. Berarti imam nanti hana nanti hulai itu. Sebenarnya mau tunggu lah dua. Berarti apabila keluarga ini mami mutalami amini. Ini tangan teman teman malu topo. Tangan teman hulu hulai jatam tu mula Allah. Tangan teman jatam tu tolu. Jadi ini yang berikut seperti itu. Nah, baru yang berikutnya Allah itu mau ziarah kubur berarti imam tak hulam tani wati nolim nama hina anak tidak hilang itu mau nanti imam malah yang sadaka oleh ini seakan-akan sepertinya agama ini hanya dibuat seperti ini. Jadi, sekali lagi jangan arwah berarti harga mati lama tuh mau dalam tani hilaya hilaya itu artinya mohei mao artinya depulamu ada depula letak imam itu apa tama mau sama di mengoli so tidak tidaknya on ya kuheyo maat artinya umum buheta untuk depula mau demak depula lima mulia imah imah atau pejimu demak mama ulawa imah mama tubuh tiat mama ngerti atau bahwa imah mau hidoy artinya itu sedekah atau mungkin bantuan duka kepada orang berduka itu tulah iya sehingga itu jangan sampai itu beti imah pate teto wawalai todulah jumati wawati tati lulul ceramah tati jam nang lain tuli pulau tuli pulau tuli pulau hulu nama nanti kira-kira ti wala iya lulul jumati pituhun saya ceramah, mengilumat ceramah itu berair semuanya seluruh air bos sampai jam 11. Laut bot titilah leti, walau ini jalan mata tapi ya cuma itu mana tata titi Yahudi atau Nasara beti kemudian jalan mata yo Islam pak ipat tahu beti di model ni. Nah ini kan yang irbahkan bahkan lebih susah lagi. Pok mulia lima mulia plan ke pok mulia lima lagi apa bayar lima mulia aktif tidak potala tidak potala mana pok mulia lagi bayar ya hati-hati sekali. Ya kira bod itu Ibu Rahmin pak.
0: Saya minta izin. Ya, waktu sholat di Jakarta.
1: Iya, baik Ustaz Ishak ya, tafadol Ustaz. Tafadol. Ya. Insyaallah sehat selalu, dilancarkan, dimudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya,
2: Pak Ishak.
1: Ya, Pak Guru masih bisa terima satu penanya?
2: Ya.
1: Masih boleh.
2: Satu saja karena sudah.
1: Oh iya, masih boleh silakan. Imam masih boleh satu penelpon? Iya. Halo. Penelpon. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ya Pak, silakan.
3: Iya. Di tahun 2026 ini tidak seperti kehidupan di tahun 80-an. Sekarang ini dulu itu
1: sekarang
3: anaknya sampai 10 orang, 12 orang tapi orang tuanya
1: mampu.
3: Sakinah sekali dalam hal berumah tangga.
1: Baik.
3: Sekarang anaknya cuma
1: apa yang ingin ditanyakan Pak? Apa yang ingin ditanyakan?
3: Tapi rumah tangganya tidak terlalu
1: apa yang ingin ditanyakan Pak? Pak Muiz.
3: Apa yang disampaikan di pagi hari ini dalam hal krik-krik apa yang bisa kita sampaikan supaya didengar oleh masyarakat kita Gorontalo ya. Dalam hal
1: baik Pak Muiz. Iya, sudah di apa sampaikan tadi penjelasannya di awal. Ada yang sudah menanyakan soal itu. Trik ataupun tips ya sakinah mawaddah warahmah. Iya. Pak Guru ini mau dijawab atau WA ini ada
2: beberapa detik.
1: Ada WA juga ini Pak Guru yang perlu dijawab.
2: untuk Pak Muiz tadi itu, coba lihat surat Al-Jumu'ah ayat 10. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Faizla kudiyatis salatu fantasiru fil ardu wa batagu min fatli waskur wa kasir la'alakum. Ini yang sudah banyak tidak buat orang. Setelah kamu sholat, setelah kamu sholat, tentukan setelah kamu tidur, bukan setelah kamu puasa, bukan setelah kamu haji. Setelah kamu sholat, bertebaran di muka bumi. Artinya mencarilah di muka bumi, tapi yang kau cari, yaitu karunia Allah. Apa karunia Allah? Sesuatu usaha yang hasilnya halal. Berusaha dengan halal, berhasil dengan halal, dengan halal. Itu setelah itu, faskurullah, faskurullah kasir. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, kamu jadi orang beruntung. Ini makuran, uti makuran. Setelah sholat, di pos subuh aman, nak berjalan subuh. Kalau bolehnya di mana patut isbat.
1: Iya. Gitu kan? Pak Guru,
2: mungkin ada satu
1: pertanyaan ini Pak Guru yang mohon dijawab dari Pak Amran Kaharu. Persyaratan hewan kurban itu yang sudah berumur 2 tahun. Nah, bagaimana umur hewan kurban belum cukup 2 tahun, apakah sah kurbannya?
2: Ada dua yang perlu diperhatikan situ. Berumur 2 tahun itu adalah standar paling minimal. Di Palembang 2 tahun, pesat itu ya yamani. Otungele ma, ada dua yang kedua, otunge ma wa upa mangopulu to. Dan rata-rata umur 2 tahun itu ma otungi. Di luar dari 2 tahun kira-kira belum belum main. Tungele dia ma wa upa Pak Amran. Dia ma wa upa dia bawa hitung ke Allah. Dia ma wa upa upit pitilato lu tungele itu Allah tol. Biar belum umur 2 tahun dan rata-rata hati-hati kok ternak sapi. Rata-rata dia umur 2 tahun juga mau rumah gue itu tungeli wau di 2 tahun ia mau ke mana kok dupai ini kemarin kalau tolong itu kira-kira begitu.
1: Jadi tipe guru juga ini ada babi air kamari sapi ya.
2: Oh iya saya dulu banyak saya pesat.
1: Wis masih ada Pak Guru. Kasih kamar di RRI. Pak Guru sudah di penghujung waktu kita orang ini. Terima kasih banyak, insya Allah sehat selalu Pak Guru dan semua narasumber. Kami juga turut mendoakan kesembuhan bagi Pak Koordinator kami Religi Pagi, Pak Dr. Haji Sabara Karim Ngo'u MPDI. Insya Allah diberikan kekuatan, kesehatan melawan penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Pak Guru ditutup dengan doa.
2: Wali malam dengan tutup doa ini mengucapkan mula wa insya Allah itu sehat ya wa insya Allah dengan pelihara rakyat insya Allah jalur patah petik kurban yang kesanggupan mau puasa itu sudah jauh di awal yang 60 hui orang yang pengbawa tolong hui atau wudhu hui atau mungkin melakukan dia terserah tapi yang jelas mari kita sambut hari ini dengan baik insya Allah. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khair ahliha wa khair ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Dari jalan-jalan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Nah, inflasi kumulatif sepanjang 2026 sampai bulan April itu 2,11.
2: Alhamdulillah saat ini seluruh rangkaian yang kita lakukan sejak dari daerah sampai di Tanah Haram ini berjalan lancar.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potapuka.

0: Selamat pagi, dan kita awali dengan informasi pertama. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Gorontalo menyebut tingkat inflasi di Gorontalo sepanjang tahun 2026 hingga bulan April masih berada dalam kondisi terkendali. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengatakan kondisi tersebut mengacu pada target inflasi nasional sebesar 2,5% plus minus 1%. Menurut Agus, rentang inflasi yang masih dianggap aman berada pada angka 1,5 hingga 3,5%. Karena itu, capaian inflasi Gorontalo hingga bulan April 2026 dinilai masih relatif stabil dan sesuai sasaran pengendalian inflasi nasional.
1: Istilah terkendali, kita tentunya harus bicara targeting gitu ya. Karena targeting inflasi pemerintah itu kan 2,5 plus minus 1, Mas ya. Artinya minimal 1,5 dan maksimal 3,5, 2,5 plus minus 1. Nah, kalau kita lihat inflasi di Provinsi Gorontalo itu masih di dalam rentang itu gitu ya. Kalau kita bicara year to day ya, kita tidak bicara YOY ini. Karena year to day adalah inflasi kumulatif nih sepanjang 2026. Nah, inflasi kumulatif sepanjang 2026 sampai bulan April itu 2,11 gitu ya. Artinya kalau 2,11 kita bisa mengatakan bahwa inflasi di Provinsi Gorontalo terkendali karena di dalam rentang 2,5 plus minus 1.
0: Pengendalian inflasi dinilai penting karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah terus melakukan berbagai langkah pengendalian, khususnya pada komoditas pangan yang berpotensi memicu kenaikan harga. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Akademisi Universitas Negeri Gorontalo, Rivi Zuna, menilai inflasi di Provinsi Gorontalo saat ini masih berada dalam kondisi aman meskipun dipengaruhi sejumlah faktor lokal dan global. Menurutnya, komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi di Gorontalo, khususnya kelompok makanan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Selain faktor pangan, kenaikan harga tiket pesawat juga disebut ikut memengaruhi inflasi daerah, di mana Rivi juga menjelaskan tingginya harga tiket pesawat dipicu faktor global seperti ketegangan geopolitik internasional. Ya, geopolitik internasional. Selain faktor pangan, kenaikan harga tiket pesawat juga disebut ikut mempengaruhi inflasi daerah. Rivi juga menjelaskan tingginya harga tiket pesawat dipicu faktor global seperti ketegangan geopolitik internasional yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar.
2: Cara sumber ya, atau faktor yang menyebabkan inflasi itu terjadi, kan kalau kita melihat definisi realnya, inflasi itu terjadi kan adalah kenaikan harga bahan secara umum. Jadi seluruh bahan-bahan secara umum dan terjadi dalam suatu periode yang cukup panjang. Kalau kita berbicara soal komoditas-komoditas yang dapat berkontribusi baik inflasi di Provinsi Gorontalo, tadi memang dapat dikelompokkan dalam yaitu kelompok pangan, ya, makanan, dan juga salah satu tambahan yang terbaru itu adalah tetap harga airline, harga tiket pesawat. Di mana kedua, kalau kita berbicara soal komoditas pangan, ini memang menjadi salah satu kontributor utama inflasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Kalau kita bicara sebabnya, memang ini bisa ada dua faktor. Bisa faktor lokal, paling utama yang faktor lokal. Namun tadi kalau kita berbicara soal penerbangan, faktor yang paling dominan justru adalah faktor global.
0: Meski demikian, pendengar, kondisi inflasi di Gorontalo dinilai masih berada dalam target pengendalian inflasi nasional dan belum termasuk kategori tinggi. Karena itu, pemerintah diharapkan terus menjaga stabilitas harga pangan dan distribusi barang agar inflasi tetap terkendali di tengah tantangan ekonomi global. Pendengar, pengembangan olahraga pencak silat di Gorontalo dinilai memiliki potensi besar seiring hadirnya berbagai perguruan silat yang aktif melakukan pembinaan atlet di daerah. Namun keterbatasan pendanaan masih menjadi tantangan utama, terutama saat menghadapi kejuaraan tingkat nasional. Selain pencak silat modern, olahraga tradisional, langga, juga terus mendapatkan perhatian masyarakat karena menjadi bagian dari warisan budaya khas Gorontalo yang masih bertahan hingga saat ini. Wasit juri dan pelatih cabang olahraga pencak silat, Ansar Mobilingo, kepada RRI mengatakan minat masyarakat terhadap pencaksilat di Gorontalo cukup tinggi dan terlihat dari banyaknya perguruan yang berkembang di berbagai wilayah. Ia juga menilai dukungan pendanaan sangat penting agar atlet Gorontalo mampu bersaing dan memperoleh pengalaman lebih luas di tingkat nasional maupun regional.
3: Perkembangan Pencaksilat di Gorontalo yang IPSI, kami lihat memang berkembang pesat. Perkembangannya bagus. Buktinya sudah berbagai macam perguruan sudah ada di Provinsi Gorontalo, baik lokal maupun perguruan nasional. Cuma memang para pelatih apa segala macam ini, yang pertama memang kita pendanaan ini yang memang masih agak kurang, minim. Sehingga biasanya kalau sudah mau mengikuti lomba itu memang perguruan-perguruan itu yang aktif melatih, mempersiapkan atlet-atletnya. Jadi kalau sudah dekat-dekat itu biasanya memang sudah ada pemusatan latihan.
0: Sementara itu, olahraga langga sebagai seni bela diri tradisional Gorontalo disebut masih memiliki banyak peminat karena dianggap bagian dari identitas budaya daerah yang harus dijaga keberadaannya. Menurut Ansar, langga tidak hanya dipandang sebagai olahraga, tetapi juga sarana pelestarian nilai budaya dan filosofi masyarakat Gorontalo yang diwariskan secara turun-temurun. Ia juga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan pencaksilat dan langga melalui dukungan pembinaan, fasilitas maupun pendanaan kompetisi. Pendengar pemerhati budaya langga, Gorontalo mengapresiasi upaya Asosiasi Pencaksilat Budaya Indonesia yang terus melestarikan langga sebagai salah satu cabang olahraga yang patut mendapatkan perhatian. Diharapkan sosialisasi yang berkaitan dengan langga tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat di Provinsi Gorontalo.
4: Untuk melestarikan warisan budaya olahraga pencaksilat dan langga, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui organisasi perangkat daerah OPD terkait terus melaksanakan sosialisasi meskipun saat ini belum nampak geliatnya di tengah masyarakat. Namun dengan hadirnya cabur olahraga, masyarakat di daerah ini membuat pencaksilat maupun langga menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dibina. Pemerhati langga Gorontalo Hartono Hazarati mengapresiasi keberadaan Asosiasi Pencaksilat Budaya Indonesia yang turut berpartisipasi dalam melestarikan bela diri langga yang ada di Provinsi Gorontalo. Sebagai pemerhati langga di Gorontalo, dirinya tentu menunggu seperti apa upaya yang akan dilakukan oleh asosiasi tersebut, mengingat bela diri langga tidak hanya membutuhkan perhatian dan sosialisasi, melainkan implementasi ke depan seperti apa.
5: Memang sasaran utamanya adalah generasi muda kita yang saat ini berbagai hal yang menjadi perhatian kita, bukan saja sisi budayanya atau langga itu sendiri, tetapi hampir komponen warisan budaya agak sulit untuk berkembang di masyarakat generasi muda saat ini. Oleh sebab itu, generasi muda itu adalah melihat bagaimana eksistensi dari olahraga itu. Nah, kalau eksistensinya sangat baik, maka pasti generasi muda akan mengikutinya. Nah, oleh sebab itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman asosiasi ini akan menjadi sebuah momentum agar supaya generasi muda kita akan tertarik dan melihat ternyata banyak hal-hal yang sangat istimewa yang ada di bela diri langga itu dibanding dengan bela diri impor lainnya.
4: Hartono menambahkan dengan adanya sosialisasi budaya ini, dengan sendirinya akan dibuatlah forum pertandingan yang akan berlangsung di Kabupaten Bualemo. Diharapkan kegiatan seperti ini akan terus berkembang dan mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat Gorontalo. Hendra Rao melaporkan.
0: Pendengar, pengurus asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo komitmen untuk melestarikan seni bela diri tradisional, pencaksilat serta budaya langga sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan karakter bangsa. Upaya yang dilakukan aktif mengajak generasi muda untuk mengenal dan juga mencintai budaya daerah melalui latihan rutin, pertunjukan seni bela diri hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Rewan dengan Ketua Asosiasi Pengurus Pencaksilat Budaya Indonesia APP SBI Provinsi Gorontalo La Aba.
6: Ya, baik, Pak Ketua. pengkajian yang dilakukan oleh pengurus asosiasi perguruan pencaksilat budaya Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangka untuk menghasilkan olahraga pencaksilat dan langkah di Provinsi Gorontalo.
7: Melihat potensi-potensi para atlet, khususnya silat tradisional dalam hal ini langka, dalam rangka untuk memastikan semua potensi-potensi itu kemudian kita kembangkan, yang pada akhirnya mereka-mereka lah yang akan menjadi pion-pion ataupun bagian-bagian yang terpenting dari pengembangan pelestarian budaya langka. Ini salah satunya di UNJ saat ini Pak Dekan, Pak Dr. Hartono mengundang kami untuk memastikan ini. Alhamdulillah beliau sudah sangat respon dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan atas undangan ini. Kami dari APSBI Provinsi Gorontalo kiranya berharap semua pihak bisa mendukung untuk mengembangkan potensi-potensi silat tradisional dalam hal ini langga. Karena langga ini bagi kita adalah bagian dari budaya Gorontalo yang harus kita lestarikan. Caranya bagaimana? Tentu salah satunya adalah mengakomodir semua potensi-potensi dan pihak-pihak yang bisa mengembangkan langga ini. Dan HAM ini termasuk UNJ yang salah satunya dalam kurikulumnya itu adalah mengambil langga ini sebagai satu hal yang wajib bagi mahasiswa. Itu kami dari APSBI sangat mengapresiasi ini. Saya kira itu.
8: Okay. Pak Ketua, melihat perkembangan zaman sehari ini, Pak. Nah, bagaimana sebenarnya minat generasi muda untuk mencintai olahraga pencaksilat atau berlangga itu sendiri?
7: Jadi mulai dari sekarang, dari tingkat sekolah maupun SD, SMP, SMA itu kita harus mulai dari kita, dari APSBI, untuk kiranya bagaimana langga ini dicintai oleh masyarakat Gorontalo. Kan saat ini pengembangan langga ini agak sulit juga, karena mungkin langga ini hanya olahraga tradisional bagi mereka-mereka saja yang suka olahraga tradisional itu. Tetapi saat ini kami berusaha untuk memasuki wilayah-wilayah pendidikan termasuk SD, SMP, SMA untuk kita lihat dan kita berikan pemahaman tentang bagaimana mencintai langga ini sebagai olahraga tradisional di Gorontalo. Saya kira itu.
6: Berikut dengan tadi wawancara saya dengan Ketua Pengurus Asosiasi Pencaksilat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo, Al-Aba.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Usulan penataan struktur OPD di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Itu dipastikan setelah DPRD Kota Gorontalo menerima surat rekomendasi pada 11 Mei 2026, di mana Ketua Pansus 3 yang mendapat amanah membahas ranperda tentang perubahan ketiga atas perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Totok Bahtiar mengatakan rekomendasi ini telah dinantikan sejak awal April lalu, itu dikarenakan pansus DPRD memiliki batas waktu dalam menetapkan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi satu peraturan daerah. Setelah melalui koordinasi dan beberapa kali pertemuan, surat rekomendasi dari pemerintah provinsi akhirnya diterima DPRD Kota Gorontalo.
2: Alhamdulillah, rekomendasi penataan nomenklatur dan struktur organisasi tata kerja di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo itu kami terima tanggal 11 Mei dengan nomor surat nomor 008/Organisasi 369. Pada surat tersebut, pada prinsipnya pemerintah provinsi menyetujui usulan dari pemerintah kota tentang perubahan organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Setelah rekomendasi ini keluar, dilakukan harmonisasi ke Kemenkumham tentang ranperda tersebut, kemudian fasilitasi kembali ke pemerintah provinsi tentang ranperda, dan setelah hasil fasilitasi itu dikirim kembali ke pemerintah kota dan kemudian ke DPRD untuk diparipurnakan.
1: Sebelumnya DPRD bersama pemerintah Kota Gorontalo pada bulan Maret 2026 telah menyepakati sejumlah perubahan dalam Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Kesepakatan itu dihasilkan melalui rapat pansus yang digelar di kantor DPRD Kota Gorontalo. Salah satu perubahan yang disepakati yakni pembentukan Dinas Ketahanan Pangan sebagai organisasi perangkat daerah tersendiri. Selama ini peringar, urusan ketahanan pangan masih berada di bawah Dinas Kelautan, di mana perikanan dan juga pertanian, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga juga dipecah menjadi dua organisasi perangkat daerah berbeda. Nantinya peringar, urusan pariwisata akan digabung dengan ekonomi kreatif dalam Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sementara bidang kepemudaan dan olahraga akan berdiri sendiri menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Perubahan struktur organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pelaksanaan program pembangunan di Kota Gorontalo. Pendengar, sebagai garda terdepan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas diharapkan terus meningkatkan mutu layanan kesehatan di seluruh puskesmas. Penegasan ini dikemukakan Bupati Bolemo Rumpagau saat memberikan arahan pada kegiatan penguatan mutu pelayanan internal puskesmas dan pendampingan mutu yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolemo di Cabana Resort pada Rabu kemarin. Dalam arahannya, Rumpagau juga menyebut pelayanan kesehatan yang prima hanya dapat terwujud apabila didukung sumber daya manusia kesehatan yang kompeten dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi kesehatan. Ia juga menekankan bahwa seluruh peraturan pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga. Menurutnya, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi hal yang wajib dilakukan baik bagi dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya agar kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan terus meningkat.
3: Puskesmas ini dibutuhkan dalam rangka pelayanan dasar kesehatan. Maka dari itu dibutuhkan para pelayan. Semua pemerintah itu adalah para pelayan, mulai dari bupat sampai dengan paling di bawah kepala desa. Sehingga karena itu, untuk mencapai pelayanan yang prima, dibutuhkan penguatan kapasitas. Apalagi bicara persoalan kesehatan. Apalagi dokter, teknologinya itu setiap satu rupa. Maka wajib hukumnya, kalau ada seminar, ada lokakarya, dan Bapak Ibu diundang para dokter, termasuk para perawat, itu wajib hukumnya. Karena di situ akan kita ketahui perkembangan-perkembangan teknologi kesehatan. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas itu dalam rangka meningkatkan kapasitas bapak-bapak ini.
1: Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Bolemo tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pelayanan internal puskesmas sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Bolemo juga berkomitmen terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan kompetensi tenaga kesehatan, pendampingan mutu, serta pengembangan fasilitas kesehatan di daerah. Pendengar, petugas haji daerah kloter 28 UPG Gorontalo terus memastikan pelayanan dan pendampingan kepada jamaah selama berada di Tanah Suci. Pendampingan dilakukan mulai dari pelaksanaan ibadah hingga pemantauan kondisi kesehatan jamaah.
4: Petugas haji daerah kloter 28 UPG Gorontalo terus memastikan pelayanan dan pendampingan kepada jemaah haji berjalan optimal sejak keberangkatan dari daerah hingga berada di Tanah Suci. Pendampingan dilakukan mulai dari pelaksanaan ibadah hingga pemantauan kondisi kesehatan jemaah, khususnya bagi jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi. Petugas haji daerah kloter 28 Munkijul Umam KU mengatakan seluruh rangkaian pelayanan jemaah sejauh ini berjalan lancar berkat koordinasi dan kerjasama seluruh petugas kloter. Ia menjelaskan para petugas juga terus membantu pelaksanaan ibadah umrah wajib bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi agar seluruh proses ibadah dapat berjalan dengan baik.
5: Alhamdulillah saat ini seluruh rangkaian yang kita lakukan sejak dari daerah sampai di Tanah Haram ini berjalan lancar. Kami dari petugas haji daerah khususnya yang bertugas di kloter 28 sudah mendampingi jamaah. Kami semuanya senantiasa mengikuti arahan dari ketua kloter Bapak Haji Alwin, mulai dari sejak tiba mendampingi jamaah untuk melakukan proses umroh wajib baik pada saat tawaf maupun sa'i. Kemudian juga kemarin kami membantu petugas kloter lain membawa umroh para jamaah kita yang lansia dan risiko tinggi. Alhamdulillah sampai tadi malam kita juga sudah menyelesaikan 4 jamaah wanita yang baru bisa menyelesaikan umrohnya karena ada uzur. Jadi alhamdulillah masih ada 5 jamaah wanita lagi yang akan kita dampingi, menunggu sampai mereka selesai uzurnya baru kita akan dampingi.
4: Menurutnya saat ini masih terdapat 5 jamaah wanita yang menunggu hingga masa uzurnya selesai untuk kemudian didampingi dalam menyelesaikan rangkaian umroh wajib. Selain pendampingan ibadah, petugas haji daerah juga aktif membantu tim kesehatan dalam memantau kondisi jamaah selama berada di Tanah Suci. Pendampingan intensif dari petugas kloter diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi seluruh jemaah sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Rusti Aneta melaporkan.
1: Kita ke informasi terakhir peringat dari dunia olahraga. KONI Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja anggota tahunan RAKER tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di daerah.
6: KONI Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja anggota tahunan di Aula Kantor Kesbangpol Provinsi Gorontalo kemarin. RAKER tersebut dibuka Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Moge dihadiri pengurus KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Moge menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat kerja KONI Provinsi Gorontalo tersebut. Menurutnya kolaborasi antar pemerintah dan KONI faktor utama dalam memajukan olahraga di Provinsi Gorontalo. Pemerintah provinsi mendukung terhadap program KONI dalam meningkatkan prestasi atlet tingkat nasional bahkan hingga ke tingkat internasional.
7: Kami sangat mengapresiasi atas komitmen dan konsistensi daripada KONI Provinsi yang

0: kemudian punya prestasi baik itu di nasional maupun di tingkat internasional. Pada tentunya dengan harapan itu kita membangun sinergi antara pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga terkait yang memang sangat juga berkontribusi terhadap pembinaan atlet itu.
1: Sementara itu, Ketua Harian KONI Provinsi Gorontalo Yakob Tangahu mengungkapkan, rapat kerja tahunan ini momentum penting untuk menyatukan visi dan program kerja agar lebih terarah dan berkelanjutan. Yakob menyampaikan KONI Provinsi Gorontalo memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah dan cabang olahraga guna menciptakan sistem pembinaan atlet yang lebih efektif.
2: Itu butuh kerjasama kita baik. Sama tahu di luar bantuan KONI cuma sedikit, calon-calon lain secara pembantuan dari orang lain. Dari investor yang ada di Gorontalo, dari pribadinya orang yang mampu membantu kita, ini yang perlu kita ini bersama, dan memang tujuan kita sama, bagaimana prestasi yang ada di Provinsi Gorontalo itu akan bisa meningkat dan bisa bertambah supaya perhatian kita semua ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
1: Dalam rapat kerja tersebut membahas sejumlah agenda penting diantaranya evaluasi program tahun sebelumnya, menyusun program kerja tahun 2026, penguatan tata kelola organisasi olahraga di daerah. Selain itu, penetapan cabang olahraga yang akan mengikuti PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara, persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi, PRAPON, penataan pengurus cabang olahraga yang telah dimisioner, dualisme kepengurusan cabang olahraga, ketersediaan anggaran, dan penyelesaian polemik pasca pemilihan Ketua KONI Kabupaten Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
3: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: Anda kembali bersama program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo di hari ini. Dan sahabat budaya, kita akan Jelang Nusantara Pagi dengan program-program acara ke depan nanti dihadirkan beberapa lagu-lagu daerah Senusantara dan akan diawali dengan lagu gambus dari daerah Gorontalo.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Aduh Allah sahabat muda ya, dumo dupo botia, malo dungohe, proempat RRI, lohulun talo, walolo habari. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik itu yang lagi mendengarkan maupun yang tidak mendengarkan proempat RRI Gorontalo. Yang sudah bersama kami di proempat melalui 95,1 MHz, wawolo radio Lamiati atau streaming RRI Digital Tanggulio, silahkan digunakan kalau ada di mana namanya di handphone Android Anda. Apa kabarnya di hari libur terjepit? Bulan Mei ini ada banyak tanggal merah ya. Bulan yang rasanya penuh kejutan ini di kalender. Setelah libur ketemu libur lagi. Yang sudah bekerja semangat ya. Terus juga yang khususnya tenaga-tenaga pendidik yang masih berkutat dengan segala persoalan-persoalan kependidikan, baik itu yang jadi panitia penerimaan murid baru, terus yang ditugaskan juga di mana, di rumah juga ada orang tua yang bertugas menjadi panitia penerimaan murid baru ya. Para orang tua yang lagi sibuk-sibuknya di setiap pagi itu, ini kalau bercerita bukan libur ya, di setiap pagi itu harus menyiapkan sarapan untuk anak sekolahnya, untuk anak-anak yang mau ke sekolah, anak-anaknya ya. Jadi kalau libur seperti sekarang ini, apakah harus santai? Pengennya seperti itu ya, karena ada emak-emak yang debo sanang olo ini ketika ada banyak tanggal merah di bulan Mei. Kenapa? Ya karena dia anak-anak, dia tidak mau urus pagi-pagi sekali mau pergi di sekolah. Tidak bisa dipungkiri itu, termasuk di tato juga iya. Karena memang kalau aktivitasnya di tato ketemu dengan siaran pagi seperti sekarang ini, terus harus urus anak yang masih kecil-kecil itu harus pergi ke sekolah. Wah, ribetnya minta ampun ya. Tapi mah harus ditunaikan sebagai tanggung jawab seorang pekerja dan seorang ibu, seorang istri. Semoga di sela-sela banyaknya hari libur ini sahabat muda ya, waktu bersama keluarga itu semakin tergunakan dengan baik, semakin hangat di lingkungan keluarga, semakin segar, dan aktivitas kita semakin banyak yang menyenangkan. Ada juga yang memilih rebahan di rumah jam segini masih mager-mager. Tapi ada juga yang sudah di jalanan, sudah dengan pakaian ataupun atribut olahraga mereka, lagi jogging. Tadi Tita tuh juga jogging di depan RRI itu melihat, banyak sekali, bukan banyak sekali juga, ada beberapa yang menggunakan pagi hari seperti sekarang ini dengan aktivitas jogging. Sekedar untuk mencari yang namanya sehat ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pagi ini Pro 4 RRI Gorontalo akan memberi Anda banyak informasi, hiburan dan lagu-lagu pilihan di daerah, di berbagai daerah dalam program acara kami Uma Loali ya. Uma Loali yang sudah terjadi. Mawo lo buti umalo wali buti. Saya mau ajak Anda semuanya sahabat muda dengan masih dengan suasana ataupun musik gambus, tapi setelah yang satu ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota

Ya, apalagi tentang judol. Judol ini ternyata tidak hanya ada pada orang-orang dewasa. Anak-anak so tahu bermenjudol. Anak-anak yang usia 13 ya, usia SMP ini berarti. Nah, sahabat budaya, harus ada penguatan edukasi kepada anak-anak dan remaja yang terkait bahaya judi daring. Langkah ini menurut Komisi 3 DPR RI sangatlah penting karena kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI, mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judol sebagai musuh bersama. Desakan ini muncul setelah terungkap ada sekitar 200 ribu anak di Indonesia ini terpapar praktek judol, ya. Ini sangat-sangat berbahaya, sangat disayangkan. Kabar yang tidak bagus ya, sahabat budaya. Fenomena judi daring atau judol ini tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Dampaknya serius karena bisa memicu keterlibatan anak dalam tindakan kriminal lain, mulai dari penipuan sampai dengan kejahatan cyber. Nah, sahabat budaya, penguatan edukasi memang harus sudah dilakukan secara masif ya, melalui sekolah-sekolah, keluarga, sampai dengan lingkungan digital. Kenapa seperti itu? Dari nilai mencegah ya, itu akan menjadi perlindungan bagi generasi muda jeratan perjudian online. Selain edukasi juga, pengawasan dan penindakan terhadap pelaku dan jaringan judi daring yang menyasar anak-anak dan remaja. DPR RI sudah bersinergi lintas lembaga untuk menekan penyebaran praktik ilegal tersebut di ruang digital. Dan pemerintah memang benar-benar memberantas situs, aplikasi maupun platform lain yang diduga menjadi bagian dari sindikat judi daring ini. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, jangan sampai muncul anggapan adanya pembiaran karena masih banyak situs yang belum ditindak. 200 ribu remaja loh, ini bukan angka yang sedikit, tapi angka yang wow begitu ya. Tidak bisa didiamkan, tapi harus dilakukan langkah pencegahan dan penindakan. Seperti ini juga yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 Rudianto Lalo, yang menilai data yang diungkap pemerintah merupakan sinyal bahaya serius. 200 ribu remaja, ini sangat-sangat berbahaya bagi generasi bagi masa depan generasi bangsa. Ya, karena itu ada penguatan supaya tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan judi daring di Indonesia. Disinggung juga sahabat budaya tentang aparat kepolisian, penindakan aparat kepolisian terhadap 320 warga negara asing yang diduga terlibat sindikat judi daring beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengungkapan tersebut harus terus dilanjutkan sampai ke akar jaringan paling paling terdalam ya, di bawah-bawahnya ini. Sebelumnya juga ada penyampaian dari Menkomdigi Mutia Hafid, 200 ribu anak Indonesia ini termasuk 80 ribu itu berusia 10 tahun ke bawah. Menakutkan ya, bomo ohe boti nanawau zaman sekarang boti. Apa DP nama bahasa Gorontalo ini? Babadri bulu-bulu, mau dapat dengar kasana. Nanawau. Nauzubillah min dzalik, insyaallah anak-anak kita tidak ada di 200 ribu anak Indonesia ini ya, sahabat budaya. Kondisi ini disebut sebagai alarm serius bagi masa depan generasi muda. Dan pemerintah juga tidak hanya tinggal diam dan tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada peran dari orang tua, pengontrolan dari orang tua dan pihak-pihak lainnya untuk melindungi anak-anak dari maraknya praktek judi daring ini ya, sahabat budaya, yang sangat-sangat menakutkan. Ya, banyak sekali sih yang menjadi pedang-pedang penghancur masa depan generasi bangsa selain narkoba.
Selain narkoba, ada banyak

0: ya. Digitalisasi yang begitu begitu canggih, kalau tidak digunakan dengan baik, ini akan menjadi racun bagi masa depan anak-anak. Dan kalau tidak terkontrol, ini juga akan menjadi apa namanya pembunuh masa depan anak-anak. Jadi memang penguatan edukasi ini yang harus diperkuat ya. Baik itu dari orang tua yang setiap harinya dengan anak dan juga apa namanya regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah setempat. Sahabat Budaya, informasinya Anda pengen baca lagi informasinya tentang pemerintah minta perkuat edukasi bahaya judol bagi anak, silakan Anda bisa baca di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Di tengah hiruk pikuk Piala Dunia 2010, ketika para penggemar sibuk membahas strategis dan pemain bintang, muncul sosok tak terduga yang justru mencuri perhatian dunia. Bukan manusia, melainkan seekor gurita bernama Paul. Dikenal dengan Paul the Octopus, ia tinggal di sebuah akuarium di kota Oberhausen, Jerman, tepatnya di Sea Life Center Oberhausen. Awalnya, Paul hanyalah salah satu koleksi hewan biasa. Tidak ada yang istimewa, hingga sebuah ide sederhana mengubah segalanya. Para penjaga akuarium mencoba membuat hiburan kecil bagi pengunjung. Mereka menyiapkan dua kotak transparan berisi makanan, masing-masing dihiasi bendera negara yang akan bertanding di Piala Dunia. Tugas Paul memilih salah satu kotak. Pilihan itulah yang kemudian dianggap sebagai prediksi. Awalnya, orang menganggapnya sekadar permainan. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pilihan Paul berulang kali benar. Dari pertandingan awal hingga babak gugur, ia terus menebak pemenang dengan tepat. Media mulai meliput, kamera berdatangan, dunia pun penasaran. Setiap kali Paul memilih, jutaan orang menunggu hasilnya dengan penuh harap. Puncaknya terjadi di partai final Piala Dunia FIFA 2010. Saat dunia terbelah antara Spanyol dan Belanda, Paul dengan tenang memilih kota bertanda Spanyol, dan hasilnya, Spanyol keluar sebagai juara. Sejak saat itu, Paul bukan lagi sekedar gurita. Ia menjadi fenomena global, simbol bahwa di balik olahraga penuh strategi dan data, masih ada ruang untuk hal-hal yang tak terduga. Tentu saja, secara ilmiah, tidak ada bukti bahwa Paul benar-benar bisa meramal masa depan. Kemungkinan besar, pilihannya hanyalah kebetulan. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Tak lama setelah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2010, gurita Paul mati pada bulan Oktober 2010 di Sea Life Center Oberhausen, usia sekitar 2,5 tahun. Setelah kematiannya, akuarium itu membuat monumen kecil untuk Paul agar ia tetap dikenang sebagai peramal Piala Dunia, fenomena unik dalam sejarah sepak bola.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, seni bertutur Kayori merupakan tradisi lisan masyarakat suku Kaili di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Donggala dan Palu. Tradisi ini disampaikan dalam bentuk syair atau puisi kuno yang dinyanyikan untuk menyampaikan pesan moral, nilai sosial, hingga peringatan tentang bencana alam. Kayori diwariskan secara turun-temurun berdasarkan pengalaman dan pengamatan leluhur terhadap peristiwa masa lalu, termasuk gempa dan tsunami. Dalam penyajiannya, Kayori dapat dibawakan pada ritual adat, penyambutan tamu maupun kegiatan budaya masyarakat, terkadang diiringi tarian tradisional. Selain menjadi hiburan tradisional, seni bertutur Kayori juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan mitigasi bencana berbasis budaya lokal masyarakat Sulawesi Tengah. Demikian pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Bu Odeloti Amopa.
1: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dumo dupo boti, cocok olo anu monga dabu-dabu lo tamate, alo lo buburu, buburu mpatu, umu tombo watada, apalagi dabu-dabu itu lo bu olo, tinggal mas hati-hati kan mau lo buti dabu-dabu uhe blender lio, dabo, umu tombo watada itu bu uhe lo bu olo itu dabu-dabu ugaga. atau tidak yang mau tindis-tindis dengan pantalo galas itu itu rica tomat bawang tinggal lain poli dia perasa. Sahabat budaya, kami temani Anda yang lagi sarapan dengan menu-menu sehat di rumah Anda. Ada beberapa informasi juga update kali ini sahabat budaya yang berkaitan dengan libur panjang di bulan Mei sejak tanggal 14 kemarin ya. Kalau di Jakarta yang banyak yang berdampak itu dari libur panjang itu adalah penggunaan fasilitas kendaraan ya. Kali ini dikabarkan volume penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 1 Jakarta itu meningkat selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Total pergerakan penumpang itu tercatat mencapai 213.751 pelanggan sejak tanggal 13 Mei sampai 18 Mei 2026. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyebut bahwa ada 102.103 pelanggan berangkat dan 111.648 pelanggan yang tiba. Nah, sangat tinggi ini mobilitas. Berarti minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api juga tinggi ya. Dan ini meningkat di periode libur panjang. Jadi ada penambahan sejumlah perjalanan KA atau kereta api pada rute favorit untuk memastikan ketersediaan tempat duduk bagi calon penumpang. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih masih dengan Pro4 RRI Gorontalo. Dan tahukah Anda, sahabat budaya, kalau di Papua itu makanan tradisional mereka ada ikan teri nasi, kelapa parut, dan irisan daun talas yang kemudian dikukus hingga matang ya. Namanya Aunu Senebre. Kuliner ini, sahabat budaya, punya cita rasa gurih dan tekstur lembut sehingga menjadikan makanan favorit masyarakat Papua di kehidupan sehari-hari mereka. Aunu Senebre ini biasanya disantap dengan papeda atau umbi-umbian sebagai sumber pangan masyarakat setempat. Nah, sudah menjadi hidangan keluarga juga sih, sahabat budaya, ya, namanya Aunu Senebre ini, dan mencerminkan kearifan lokal masyarakat Papua.

mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, dengan lagu-lagu daerah Nusantara Anda sudah ditemani sepanjang beberapa jam tadi. Masih ada program acara kami di Nusantara Pagi hari ini. Nantikan obrolan Pak Kuni dan tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.